Pagi ni pertemuan kasih Dijilia sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar pagi 6 hingga 10 pagi edisi hari Jumaat 4 September 2026. Dan ada sedikit informasi untuk anda saudara, penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tampang pengangkutan. Jumpa anda di Maidin Pulau Sebang, Maidin Bandar Jasim Bestari dan juga Maidin MITC Icro pada 5 dan 6 September. Jangan lupa untuk bawa MyKite. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan 8.28 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 10 pagi nanti untuk gegau pagi 6 hingga 10 pagi hari Jumaat. Saudara Lia nak kongsikan dengan anda bacaan IPU di Negeri Melaka pada hari ini untuk Alu Gajah 93 di Bukit Rampai ataupun Terengganu pula Tangga Batu 98 dan juga di Bandar Melaka 80. Jadi ianya berada di tahap sederhana. Walaupun di tahap sederhana, apapun kesan kesihatan selamat untuk kebanyakan orang, tetapi individu yang sensitif seperti pesakit asma, alahan atau masalah pernafasan mungkin akan mula merasa sedikit kesan. Dan juga untuk aktiviti harian dan luar rumah masih boleh diteruskan seperti biasa. Dan untuk golongan berisiko dinasihatkan supaya lebih peka dan membawa ubat sedut ataupun inhaler sekiranya perlu. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bersama dalam Bicara Mufti bersama dengan Sahibu Samaha Datuk Wira Haji Abdul Halim bin Tawil dengan tajuk kita. Sekejap lagi dia akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Baik, Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Bertemankan saya DJ Lia di sini dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dengan Sahibu Samaha Datuk Wira Haji Abdul Halim bin Tawil, iaitu Mufti Kerajaan Negeri Melaka, untuk bicara mufti kita pada hari ini dengan tajuknya Akidah Membentuk Kehidupan. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar DJ Lia, sihat?
0: Khabar baik, alhamdulillah.
1: Mana si Azrul ni?
0: Di mana dia ni?
1: Mana dia hilang pagi ni, InsyaAllah.
0: Saya ganti dia kan hari ni.
1: Ya, saya. Apa okay. Topik kita DJ pagi ni?
0: Okey, topik kita Akidah Membentuk Kehidupan, Datuk.
1: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ bertugas. Ya. Seterusnya, sidang pendengar Melaka FM yang mempersonakan di mana juga berada. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Melaka sayang rakyat. Seterusnya, semuanya diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah.
0: Amin.
1: Jadi pagi ni kita ada dua perkara lah yang hendak saya sentuh. Yang pertama, kita masih lagi dalam semangat Hari Kebangsaan.
0: Betul.
1: Tengok belakang tu bunga raya banyak. Okey. Dan kita pun alhamdulillah baru saja selesai di peringkat kerajaan negeri dan juga di peringkat kebangsaan, iaitu sambutan Hari Kebangsaan, dan boleh kata semua negeri tanpa mengira apa sahaja perbezaan kerajaan yang dibentuk di peringkat negeri, kita dalam berada di bawah satu payung yang namanya Malaysia. Dan nikmat kemerdekaan itu adalah satu nikmat yang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, perjuangan negara bangsa kita oleh pejuang-pejuang kita yang sebelum itu berjaya membebaskan diri daripada penjajahan. Dan sejarah kita terjajah dan dijajah ini bukan tempoh masa yang pendek. Kalau ikut catatannya, lebih daripada 446 tahun. Jadi kita baru merdeka 69 tahun. Artinya kalau tempoh itu baru 12-13% daripada tempoh penjajahan. Dan kita menjadi sebuah bangsa atau ketamadunan Melayu itu mencorakkan sebahagian daripada pembangunan dunia. Dan kita bangga, rasa saya kalau buka pada kisah sejarah-sejarah, kita sebuah bangsa yang mempunyai ketamadunan yang tinggi, teknologi, perundangan, sistem kehidupan. Dan apakah keistimewaan kita, khususnya orang Melayu, dalam konteks menyambut kemerdekaan, memperingati kemerdekaan dan memperjuangkan, membebaskan tanah air kita ni. Sebenarnya ada satu yang kita pegang, iaitu namanya akidah. Sehebat mana penjajahan tiga kuasa besar yang namanya kuasa, boleh dikatakan penjajah itu datang menjajah negara kita, dia ada tiga faktor G. Kalau kita tengok dalam faktor sejarah, ada tiga faktor G. Yang pertama, dia adalah merupakan untuk glory. Glory ni kemegahan, iaitu Perancis, Portugis, Belanda, lepas tu British, semua negara-negara kuasa yang ingin dikatakan kuasa besar, kenapa dia menjajah? Kerana dia nakkan kebanggaan dan kekuasaan. Glory. Tu ni. Yang kedua ialah dia inginkan goal. Goal ni ialah nilai kepada harta benda. Nak dapat tanah jajahan, nak rampas ekonomi, nak rampas, kalau dulu orang kata pertanian, hasil pertanian, emas, perak, senjata, wang dinar, apa semua, semua negara-negara khazanah-khazanah sebuah tanah air itu akan dibawa lari oleh penjajah. Dan yang ketiga, kalau kita lihat dalam sejarah politik dunia, tidak menafikan penjajahan yang berlaku oleh kuasa-kuasa barat itu dipengaruhi oleh satu lagi G, iaitu God, G-O-T, G-O-D, iaitu ketuhanan. Mereka bukan sekadar ingin menjajah negara, mereka bukan ingin menjajah ekonomi dan hasil mahsul, tetapi mereka juga untuk menyebarkan missionary-nya, iaitu gerakan kristianisasi. Jadi satu di antaranya. So apa kehebatan orang Melayu? walaupun terjajah 446 tahun. Satu yang tidak berjaya diubah oleh penjajah, walaupun ada ada elemen-elemen penjajahan berlaku yang gagal ditawan ataupun ditukar ke atas jiwa orang Melayu ini, ialah akidah, agama dan kepercayaan. Inilah satu yang kita rasa. Ada setengah negara, minta maaf, mungkin negara tadi daripada sebuah negara tadi, animisme orang asli terus jadi sebuah Kristian. Ataupun daripada Hindu katakan boleh jadi Kristian. Tetapi alhamdulillah, kita orang Melayu, orang Islam di bumi Malaysia ini, walaupun terjajah selama 446 tahun, alhamdulillah nenek moyang kita tidak terjajah dari sudut akidah. Dan kehebatan orang-orang dulu ialah, kalau dilihat yang kita nak bincang pada topik yang kedua ni, apabila kita kaitkan dengan kemerdekaan, ialah apa makna akidah dan pentingnya akidah dalam kehidupan kita. Silakan DJ. Sikit aja. Ada apa nak tanya? Silakan.
0: Saya tersedap pula ni, Datuk.
1: Okey. Jadi tak apalah. Saya sementara itu, kita melihat dalam konteks kita hari ini, kita mengatakan apa pentingnya akidah dan apa makna akidah lah. Kalau kita tengok ilmu akidah, kalau nak baca kuliah tauhid panjang ni, tapi dalam suasana yang ringkas, ada lebih kurang dalam 20 minit aja kita ke udara dalam setiap minggu, saya rasa kita melihat apa makna akidah. Kalau kita belajar dalam konteks kita akidah, dipanggil juga ilmu iman, ilmu kalam, ilmu usuluddin. Itulah apa makna ilmu akidah, iaitu sesuatu ilmu yang berkaitan dengan memantapkan, menyelidiki kepercayaan seseorang. Akidah ini ialah ikatan yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang, satu dalam konsep ketuhanan, kerasulan dan perkara-perkara yang kita imani sebagai perkara samiat ataupun ghaibiat, dengan dalil dan hujah. Sama ada kalau kita belajar ilmu tauhid ni, ada dalil dan ada hujah. Apa dalilnya? Ada dalil yang dipanggil dalil naqliyah, yang kita ambil daripada Al-Quran, hadis sebagai dalil dan hujah untuk menolak keraguan. Dan ada juga dalil dalam ilmu kalam, ilmu tauhid ini dipanggil ilmu dalil aqliyah, logik akal. Dan apa penting ilmu kalam ini atau ilmu tauhid ini, ilmu akidah ini? Dia untuk menjaga diri kita daripada kebatilan, keraguan, kesyirikan yang menyebabkan kita menjadi daripada seorang Islam yang tidak, yang beriman. Wa na'uzubillah, kalau tidak dijaga, dia akan menjadi seorang itu tidak beriman. Bila dia menafikan Allah, dia menafikan Rasul, dia menafikan hari kiamat, apa semua yang wajib kita imani, maka dia akan menjadi penentu antara batas iman dengan batas kafir. Itulah yang dikatakan pentingnya akidah, apa yang dipanggil akidah. Nak, sebelum kita tanya pentingnya akidah dalam dalam kehidupan, apakah yang dikatakan ilmu akidah? Ilmu suatu perkara yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan seseorang dalam konteks ketuhanan. Jadi kalau katakan bagi seorang akidah, seorang beragama Hindu, dia percayalah kepada Tuhan Hindunya. Kalau akidah bagi seorang Kristian, dia percayalah pada seorang Kristiannya. Apa yang dia percaya? Kita dalam konteks itu, kita ada dasar yang membezakan kita, yang dipanggil bagi kamu, agama kamu. Bagi kita, agama kita, tidak aku sembah apa yang kamu sembah, tidak kami sembah apa yang kamu sembah. Jadi dalam konteks itu, dia adalah merupakan satu konsep toleransi, selalu saya sebutkan, dalam kita menjalani kehidupan masyarakat yang majmuk ini. Kita ada batas-batas yang mana boleh kita bertoleransi, mana benda yang tidak boleh bertoleransi. Dan kita ada saling menghormati kepelbagaian, iaitu kepercayaan mereka dengan kepercayaan kita. Jadi bagi mereka yang bukan Islam, mereka dengan kepercayaan mereka, kita tidak ganggu. Tetapi bila sebut tentang keimanan, apa pentingnya, apa makna keimanan dalam Islam, iaitu satu ilmu yang mengajar kita tentang kepercayaan dan keimanan, tentang ketuhanan. Itu sebab kalau kita tengok dalam prinsip rukun negara kita, apa?
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Ya, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tu mengikut, dia takkan percaya pada Allah. Mengikut pegangan agama seorang rakyat di Malaysia ini. Kalau dia sebagai Islam, percayalah. Apa makna dekat situ? Dengan kata lain, di Malaysia kita menolak pahaman etis. Etis ni orang yang tak ada agama, tak ada agama. Bila tak ada agama, dia akan pergi kepada, kalau aliran pemikiran dia panggil apa ni, komunisme. Dia kata Tuhan ni macam, agama ni macam penghalang apa ni, bukan itu. Jadi komunisme dia menolak elemen agama. Dia adalah kesamarataan, tidak ada beza. Tetapi dalam Islam, itulah apa kita sebut dalam konsep prinsip rukun negara kita sendiri pun, meletakkan asas yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kepercayaan itu dalam erti kata yang mudah namanya akidah. Tapi akidah bagaimana? Akidah itu kepercayaan, pegangan masing-masing. Kita tidak boleh memaksa seorang itu memeluk Islam. Kita tak boleh paksa orang Kristian, orang Hindu masuk Islam. Itu hidayah milik Allah. Kita cuma boleh menyampaikan, berdakwah sahaja. Tidak ada paksaan dalam Islam untuk seorang itu meninggalkan agama asal untuk memeluk Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tapi bila dah masuk, kita wajib untuk mengamalkan, berpegang dengan akidah, amal ibadat, dan juga Islam menggambarkan akhlak dan perlakuan sebagai seorang Islam. Okay, kita akan masuk yang terakhir nanti, apakah pentingnya akidah dalam kehidupan.
0: Baik, kita akan berehat seketika dan kembali lagi dalam Bicara Mufti.

0: Dengarkan perkongsian Bicara Kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Melak FM mempesonakan.
1: Bagaikan sang pera yang indah bulunya namun tidak mampu terbang ke angkasa.
2: Ya, kembali lagi kita dalam Bicara Mufti. Okey, baik Datuk. Kita ada soalan daripada pendengar kita.
3: Ya, saya.
2: Apabila diuji, kadang kita ni tanya, kenapa Allah buat saya begini?
3: Okey.
2: Jadi macam mana kita sepatutnya melihat ujian tu daripada perspektif akidah?
3: Okey, dari sudut akidah, setiap kehidupan kita ini adalah ujian. Itu yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayahsabul insanu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seorang tadi cukup mengatakan dia dah beriman, dia dah kuat iman kalau dia tak diuji. Jadi kalau orang kita ada agama, kita akan diuji. Jadi setiap kehidupan ni diujian. Sama ada kita nak buat atau tak nak buat. Ataupun nak minum tak nak minum, nak makan tak nak makan, nak sembah tak nak sembah, nak macam-macam lah. Semua kehidupan kita hari ni kena buat keputusan. Kalau kata ni sekarang DJ Lia sakit, ujian ni. Nak pergi klinik tak nak pergi klinik?
2: Betul-betul.
3: Nak salahkan orang ke nak salahkan diri sendiri? Ataupun kita muhasabah, oh silap saya, kenapa? Oh tak jaga makan katakanlah. Okey malam, okey balik lambat, tidur lambat, macam-macam lah. Akhirnya kita bermuhasabah. Jadi kalau kita melihat apakah kita, dalam kehidupan kita ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala bahawa seorang itu akan dalam kehidupan beragama, berakidah, kita akan diuji sepanjang masa. Kita akan diuji sepanjang masa. Kata Allah, syukur apakah kata kamu mengatakan kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji. Dan ingatan Allah lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bila Allah letakkan kita kat dunia ni, dia adalah ujian. Anak kita masuk sekolah tu, kenapa dia pergi universiti? Kenapa dia pergi sekolah sains? Kenapa dia pergi sekolah agama? Kenapa dia pergi itu? Kenapa dia naik darjah? Kenapa? Ada ujian.
2: Betul-betul.
3: Kalau tak lulus ujian, dia tak boleh naik kelas. Dia tak boleh pergi sampai jauh kan? Jadi dia lulus ujian itulah, baru boleh-boleh kita katakan dia pelajar cemerlang. Okey, dalam kita duduk dalam sebuah organisasi sebagai pejabat, kenapa seorang tadi dapat APC? Kenapa seorang tadi dapat anugerah perkhidmatan cemerlang? Sebenarnya ada ujian.
2: Ujian juga.
3: Setiap hari yang kita punch card tu sebenarnya ujian. Ujian apa? Kita nak tengok kita ni kaki ponting ke tidak. Jadi bila kita lulus ujian tadi, oh kita ni seorang pegawai yang berdisiplin, seorang anggota penjawat awam yang akur pada peraturan, maka itu adalah ujian. Jadi bila kita bekerja, katalah kita masuk sebagai penjawat awam, kita masuk sebuah organisasi atau kita pergi sebuah company, kilang apa, banker dan sebagainya, kita ada majikan. Majikan akan uji kita. Adakah kita ini boleh dikatakan pekerja terbaik atau tidak? Bahawa setiap kehidupan kita adalah ujian. Itu yang kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik. Jadi kehidupan yang kita lalui ini adalah namanya ujian. Percaya tak? Mak saudari adalah menguji saudari. Nanti setiap anak-anak dia semua akan diuji. Contoh, setiap anak akan dibagi duit lah, dia tak tahu. Dia kan tengok, anak dia buat apa dengan duit ni? Dia tengok aja, oh anak aku ni bagus, jaga duit. Yang ni tak boleh, tiap hari minta duit. Misal tak lulus ujian ni, mak dia tak berjaya. Jadi bila letak duit atas meja, hilang. Mak dia pergi, oh dalam rumah dia punya ada, ada orang yang mencuri juga dalam rumah. Jadi itu ujian sebenarnya. Akhirnya ibu bapa kita menguji kita juga. Nak tengok siapa dalam ramai-ramai anak dia, 7-8 orang ni yang baik. Jadi dia uji. Ni mak sakit ni, nak minta beli pergi ubat, seorang tak nak bawa. Baru dia tahu rupanya anak aku ni seorang tak kisah dengan aku. Okey, jadi dalam kehidupan kita adalah ujian. Dan dalam ujian ini, apa makna akidah? Menjadikan kita ini mempunyai satu tujuan hidup yang jelas. Bila kita ada prinsip akidah yang betul, kita akan tahu kita ni siapa. Apa tujuan kita diletakkan di atas muka bumi, dihidupkan seketika ini, dan ke mana kita nak pergi. Kalau itu yang saya kata, hari ini kita berdepan dengan berbagai-bagai ujian integriti, salah guna kuasa, rasuah yang sedang dibicara, yang diheret, yang digari, yang langgar peraturan, yang mencuri dan sebagainya. Akhirnya dia kata, kau selamat kat dunia, akhirat kau belum selamat.
2: Betul.
3: Okay? Jadi kita tahu bahawa kehidupan kita di dunia ini pertama, bila ada pegangan hidup yang jelas dan konsep beragama, berakidah, kita tahu kita ni siapa. Dalam konteks sebagai manusia, kita hamba, Allah pencipta. Kenapa kita dijadikan di dunia ini? Kehidupan dunia ini, kita tak lahir terus besar. Kita ada proses evolusi daripada kanak-kanak, remaja, dewasa, belia, sampai ni tua. Lepas tu dalam dewasa tua tu tadi, rupanya sepanjang kehidupan kita tu adalah ujian. Ada orang gagal dalam peperiksaan, ada orang gagal dalam perniagaan, ada orang gagal dalam percintaan, ada orang gagal dalam pertandingan, semua. Okey, jadi ada yang berjaya, ada yang gagal. Ada yang gagal berkali-kali tapi akhirnya berjaya juga. Ada orang putus cinta, putus tunang 4-5 kali, last kahwin juga, dapat juga jodoh yang terbaik. Cuma dia akan menguji. Tapi bila ada keimanan yang kuat, dia akan tahan dengan ujian. Apa yang akan kesan kepada ujian ni? Menjadikan dia tidak akan merasa putus asa. Putus asa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa rendah diri, jangan kamu rasa putus asa, kecewa dengan kegagalan-kegagalan hidup ini. Sebenarnya kamu adalah orang yang tinggi kedudukannya kalau kamu mempunyai keimanan yang kuat. Hari ini kita gagal, kita tak tahu apa tahun depan akan rezeki kat kita. Hari ini dia masuk penjara, kita tak tahu apa hasil seorang banduan yang keluar daripada penjara. Ada banduan sekarang keluar daripada penjara, dia jadi penghafaz Quran. Ada banduan yang keluar daripada penjara, hari ini dah pegang PhD. Ada banduan yang keluar daripada penjara, hari ini dia jadi usahawan yang berjaya. Ada banduan yang duduk dalam penjara, walaupun itu adalah proses hukuman, bahawa dia telah menjadi dibebaskan dengan pengampunan. Jadi kita tak tahu apa nasib kita, kecuali kalau kita meletakkan konsep keimanan, qada dan qadar itu, beriman pada qada dan qadar, menyebabkan orang tidak putus asa. Selagi dia hidup, selagi itulah ujian akan ada dalam kehidupan kita. Wallahualam, masa semakin singkat. Itu sahaja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kalau minggu depan kita nak sambung bab ini, bisa saja disambungkan.
2: Baik, bisa. InsyaAllah. MasyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Wira Haji Abdul Halim Bitawil atas kesudian bersama dengan kita hari ini, Bicara Mufti. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi kita.
3: Terima kasih.
2: Baik, assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat Melaka FM di talian apa ni, semuanya diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ni Ariknya?
2: Amin ya rabbal alamin. Baik, teruskan kesedaran anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
4: Industri benih tanaman di Perkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Penerima sumbangan tunai Rahmat STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa anda di Maiden Pulau Sebang, Maiden Bandar Jasin Bestari dan Maiden MITC iCrow pada 5 dan 6 September. Jangan lupa untuk bawa MyCard.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: laksana tua. Berani laksana jebat. Malaka FM, 18 jam sehari.
1: Yep, Melaka FM 102.3 mempesonakan 9.53 minit pagi ketika ini, bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari yang bertemankan Lia dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk 4 jam yang berikutnya, Pesona 10.2. Dan tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan sebagai terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Khalifah, Insan Terhina. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Cabaran terbesar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal adalah jalan raya yang musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB Laila Peters Yahya berkata akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 lagi masih hilang. Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Kathmandu bagi membantu mengenal pasti mayat mangsa banjir dan tanah runtuh. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat dipergiat di Pelabuhan Jirong, Tibet yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Kecemasan Kebangsaan China, Yu Zhengxing berkata, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dalam operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Ini pula pelan jahat Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Ia dicadangkan Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir. Menurut Ben-Gvir, pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit, pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta 4 entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan pelumbungan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebahagian usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah Fidel Ernesto Castro Kelis, cucu bekas Presiden Cuba Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Tiga pekerja binaan maut selepas terjun dari tingkat 6 sebuah kilang sabun yang terbakar di Sumatera Utara, Indonesia. Jurujakar Polis Tempatan, Very Purba berkata, mangsa berusia antara 26 hingga 43 tahun dan bekerja sebagai pembantu tukang kimpal. Katanya mereka terjun selepas api dan asap mulai sampai ke tempat kerja selain terdengar bunyi seperti letupan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Di India, dua pekerja maut dalam dua insiden kebakaran berasingan di kilang mercun di daerah Virudunagar, Tamil Nadu. Menurut akhbar tempatan The Hindu, insiden pertama melibatkan seorang pekerja kilang mercun berhampiran Sriviliputur, manakala seorang lagi mangsa merupakan pekerja kilang mercun berhampiran Bandar Industri Sivakasi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Beralih ke sukan, penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison beberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Bagaimanapun, rundingan untuk kembali menjadi bekas kelabnya Everton tidak berhasil sebelum jendela perpindahan England ditutup Selasa lalu. Richarlison kini dikaitkan dengan Trabzonspor di Turki yang masih membuka jendela perpindahan sehingga Jumaat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mencari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara Ilmu, Cahaya Kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumaat penghulu segala hari. Sekali lagi kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Baik Datuk. Hari ini insyaAllah kita nak sambung lagi mungkin hari ini yang untuk bab tasawuf hari ini yang akhir kita nak menyentuh berkenaan dengan zikrul maut ataupun mengingati mati. Jadi silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada sang pendengar Maka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hari Jumaat ini yang menjadi penghulu segala hari, Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada kita dan diberikan keberkatan hidup dengan sebab iman dan Islam. Jadi insyaAllah dalam bab tasawuf ini kita menyentuh satu bab yang terakhir daripada sifat-sifat mahmudah, iaitu zikrul maut. Zikrul maut ini membawa makna mengingati mati. Sebab tajuk ni kalau kita bawa di dalam mana-mana apa ni tempat pun orang tak suka dengar. Sebab orang takut mati. Hakikatnya bukan saja yang bercakap, orang yang mendengar pun takut. Sebab mati ni dia memotong segala kelazatan. Sebab tu orang bila sebut tentang mati, kita, masyarakat kita akan kata selisih malaikat 44 kan. Sebab menyebut kematian ni semua orang takut. Kan, tapi ianya memberi manfaat. Kalau kita sebut, dia memberi manfaat bagi orang yang ingat lah. Jadi dengan sebab itu perkataan mengingat mati ni disebut di dalam ilmu tasawuf dengan nama zikrul maut. Jadi zikrul maut ini diambil daripada dua perkataan, zikir dan al-maut. Zikir maut kan. Jadi kalimah zikir ini berasal daripada kata kerja zakara yuzakiru, makna zikran kan. Jadi maknanya kata yang diambil daripada kata kerja, makna mengingat sesuatu ataupun menyebut sesuatu. Zakara yazkuru zikran. Jadi mengingat satu atau menyebut suatu atau menghadirkan di dalam hati dan fikiran. Jadi lawan bagi zikran ini, ingat mati ini ialah

0: Nasia, iaitu lupa. Kan? Ha, itu lawan daripada daripada kalimah ni tadilah. Dan manakala maut pula diambil daripada kalimah mata yamutu mautan. Yang membawa makna dia juga merupakan kata kerja. Ya, apa ni, al-maut ini merupakan kata kerja yang ambil diambil daripada kalimah mata yamutu mautan, iaitu mati ataupun terputusnya kehidupan, ataupun dengan maksud keluarnya roh daripada jasad. Itu maksud al-maut. Jadi apabila digabungkan kalimah zikrul maut ini, dia menjadi dua perkataan, iaitu mengingat mati. Apabila sebut mengingat mati ini, ialah sentiasa menghadirkan dalam hati bahawa kehidupan dunia ini adalah sementara dan setiap manusia pasti akan mati. Jadi itu dia punya jiz dia, ataupun natijah daripada kalimah. Maknanya zikrul maut ni ialah sentiasa menghadirkan di dalam hati bahawa hidup dunia ni adalah sesuatu yang sementara dan mati itu adalah sesuatu yang pasti. Kita ni semuanya adalah bakal-bakal orang yang akan mati kan. Itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pati pasti akan mati. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, dia kata apa, dia aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyakkanlah mengingat, mengingati suatu pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Jadi kalau sebut mati ni, dia memutuskan kelazatan. Mana kalau kita tengah makan, orang sebut mati je, makanan yang dari sedap tadi dah tak sedap. Kalau kita tengah berseronok-seronok dengan ahli keluarga, sebut je mati, maka dia menghilangkan separuh daripada keseronokan hidup. Kalau kita tengah kuat bekerja, sebut je mati, kita punya separuh daripada kekuatan tadi nak mencari tadi akan down. Begitulah maknanya kuasa mengingati mati ni. Bagi orang yang ada akal lah. Kadang orang tak ada akal, kau sebut macam mana banyak pun dia tak ada apa kesan ni kan. Tapi zikr maut ini menurut ilmu tasawuf, iaitu menghadirkan hakikat kematian di dalam hati secara berterusan. Dia bukan sesekali. Maknanya kita menyebut mati ni ialah, dalam ilmu tasawuf ni ialah berterusan, sehingga seseorang itu meninggalkan kesan daripada mengingati mati ini, disebut secara berterusan, secara konsisten, maka menyebabkan seseorang itu kalau dia melakukan dosa, dia akan meninggalkan dosa. Dan mengurangkan keterikatan ataupun hubud dunia, maknanya cinta kepada dunia. Orang yang ingat mati ni, dia akan mengurangkan, bukan kata tinggal habis, dia akan jadi kurang. Mengurangkan keterikatan kepada dunia. Kalau sekiranya dia orang yang berdosa, orang maksi, dia akan bertaubat, kerana dia buat semua benda ni kerana adalah sebagai persediaan untuk bertemu dengan Allah SWT. Nah, itu tujuannya. Kalau dalam ilmu tasawuf tu dibahasnya begitu kan. Jadi mengingati mati bukan bertujuan menjadikan seorang itu putus asa. Ya, sekarang ni yang masalah kita, bila kita bicara satu-satu bab dalam ilmu tasawuf ni berkenaan dengan orang yang meninggalkan cinta pangkat, cinta dunia, dia satu tanggapan negatif. Kalau kita cerita cinta pangkat, oh maknanya lepas ni tak payahlah, tak payah kerja pangkat lah. Tak begitu. Berapa ramai di kalangan para sahabat ni orang yang berpangkat. Berapa ramai daripada kalangan orang sahabat ni orang kaya. Kan? Walaupun dia kata hubud dunia, jangan cinta dunia, tapi sahabat-sahabat tu orang kaya. Saidina Osman kan, pernah tak orang rekodkan dia punya harta dia? Harta Saidina Osman ni 3.2 bilion sampai sekarang. Mana ada sahabat sampai sekarang harta dia begitu banyak? Ha, kerana dia ada, kalau harta dia tu dijumlah dalam emas, dia ada 6,434 gram emas. Bukan nak bukan 6 gram. Kita 6 gram. Dia 6,000. Ha, jadi makna banyak sungguhlah. Hartanya memang banyak, kan? Hartanya memang banyak. Kita tak boleh tanding lah. Sahabat-sahabat ni dia punya harta. Kalau ada orang sekarang kata kaya, orang sahabat sama sahabat tu lagi kaya. Pernah direkodkan bahawa Sayyidina Osman pernah membeli satu telaga hartanya 500,000. Siapa yang sanggup beli hari ni satu telaga harga 500,000? Tak sanggup. Orang tak sanggup, kan? Mana kayanya Sayyidina Osman ni. Jadi dengan sebab itu, hari ni orang kalau kita cerita tentang tasawuf, mana hubul dunia, hubul jah, cinta pangkat, cinta dunia, lepas ni kita tak payah. Rumah-rumah ni tak payah, duduk bawah jambatan ni. Itu yang
1: sana,
0: dia,
1: salah
0: sebab dia punya tanggapan tu negatif.
1: Mm-mm.
0: Sebenarnya Islam bila menyentuh tentang bab ni, dia sebenarnya menjadikan orang tu lagi positif tentang hidup. Menjadi lebih lebih faham tentang apa arti kehidupannya. Jadi dengan sebab itu bila sebut tentang mati ni, bukan maknanya menjadikan orang itu putus asa atau meninggalkan kehidupan dunia, tetapi dia menjadi tempat beramal. Dan akhirat adalah tujuan kehidupan. Jadi makna dunia masratul akhirah. Dunia lah, kalau nak pergi ke akhirat mesti dunia dulu, kan? Jadi kalau tak ada dunia ni, macam mana ke akhirat? Kerana dunia ni jembatan. Kita nak buat amal, kita nak buat segala benda yang elok ataupun yang sebaliknya, semua dekat dunia. Akhirat itu adalah tempat untuk kita menerima natijah ataupun keputusan daripada apa yang kita buat. Inilah hakikat yang perlu kita faham, kan? Kemudian menyentuh tentang dalil, dalil tentang kematian ini atau zikrul maut ini, kita dah baca di awal-awal tadi, ialah kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan di dalam surah Ali Imran dan dalam surah An-Nisa juga Allah Ta'ala berfirman, innama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana-mana sahaja kamu berada, kematian akan pasti mendapatkan kamu, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang kukuh. Jadi makna kematian ni, orang tak boleh lari daripada mati, kan? Sebabnya disebut dalam kitab apa ni, Ziarah Kubur, dia kata kalaulah kematian ini diketahui oleh manusia, bila dia nak mati, nasai dia akan lari sejauh-jauhnya untuk mengelak daripada mati. Dengan sebab itu mati ni orang tak tahu. Dia mati ni dia dalam rahsia Allah Ta'ala. Kan? Kita pun tak tahu di mana tempat kita mati. Kan? Kita duduk dekat apa ni, Bukit Durian contoh. Bukit duduk di Paya Dalam. Kita adakah kita yakin kita mati di Paya Dalam? Tak semesti. Kerana kita tidak tahu di mana mati kita. Jadi kalau kita kalau kita tahu kita matilah. Anda kata dah diberitahu, Kak Siti, awak mati berapa bulan, berapa bulan di Bukit Durian. Kita lari dah awal-awal. Tak nak duduk ke Durian, kan? Duduk dekat bukit yang lain-lain lah. jadi itulah kehidupan, kan? Jadi itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, hatta sehingga kamu ni tazartum maqabir. Mana di dalam apa ni, surah At-Takasur, hatta tazartum maqabir. Tazartumu maqabir. Kan? Sehingga kamu sampai, iaitu menziarahi kubur. Jadi sampai masa besok, tempat yang kita tak nak pergi, kita akan pergi. Sama ada kita suka ataupun tidak suka, maka kita akan pergi tempat tu. Jadi ini ayat-ayat Quran yang kita datangkan, dan nanti kita akan tengok hadis Nabi SAW dan bagaimana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hadis mengingati mati.
1: Wallahualam. Ya, itu dia. Dan itu sebagai mukadimahnya untuk topik kita hari ini, zikrul maut. Dan insyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Jadi kepada rakan pendengar yang mungkin ada sebarang soalan, seperti biasa 010-806-1023, dan boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. InsyaAllah akan dijawab selepas ini. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Cari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan Mutiara Ilmu. Kita kembali lagi bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, membicarakan berkenaan dengan zikrul maut ataupun mengingati mati. Dan memang semua orang memang takut mati dan hidup kat dunia ni pun sementara. Jadi untuk kupasan selanjutnya, kita terus saja bersama dengan yang berbahagia, Dato'. Silakan, Dato'.
2: Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi washabi ajma'in. Sebab kita melihat hadis, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dalil daripada Al-Quran. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan aksiru zikra hazimil lazzat ai al-maut. Perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Hadis diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi maksud hazimil lazzat ini ialah sesuatu yang menghancurkan dan yang memutuskan kelazatan dunia. Iaitu mati lah. Bila disebut hazimil lazzat, sesuatu yang menghancurkan. Apa sahaja sesuatu yang menjadi keseronokan, kesukaan dan sesuatu yang menjadikan manusia itu lalai, tapi bila sebut tentang mati, dia akan memutuskan. Iaitu ingat mati itu, dia akan memutuskan semua benda. Dan Nabi SAW, seorang lelaki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'minin ay al-kayyisu. Wahai Nabi, siapakah mukmin yang paling bijaksana? Kalau kita, orang tanya macam kepada kita, kita tentu ada jawapan. Mana kalau orang kata siapa yang paling bijaksana, orang yang dapat gelaran sampai PhD lah. Tapi Nabi bila ditanya tentang siapa orang yang paling bijaksana, Nabi memberikan satu jawapan yang luar biasa, iaitu aksiru aksarahumul lil mauti zikran ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaikal akiyas. Mana Nabi kata apa? Orang yang paling banyak, orang yang cerdik ni, orang yang paling bijaksana, Nabi kata siapa yang paling banyak mengingati mati dan paling baik persediaan dia untuk menghadapi apa yang datang selepas dari kematian, maka itulah orang yang bijaksana. Jadi kita, pada kalau kita ni orang tanya jawapan lain, jawapan kita. Tapi Nabi tu jawapannya lain. Sebab apa Nabi jawapan begitu? Sebab kehidupan kalau kita cari ni, satu yang kita akan tinggalkan. Kita punya pangkat. Kalau kita mati, kita tinggalkan pangkat kita. Tetapi kematian ini adalah satu perjalanan yang jauh. Natijah daripada kematian ini, besok dua je. Dia punya destinasi akhirnya dua. Sama ada syurga ataupun neraka. Jadi syurga ni khalidina fiha abada. Kalau masuk neraka, khalidina fiha abada. Kekal, tak keluar. Kan? Jadi dengan sebab itu, Nabi memberi satu jawapan yang kekal. Orang kalau yang bijaksana ni ialah orang yang banyak mengingat mati lah. Tapi tak boleh ingat mati lah. Aku nak mati. Tak gitu.
1: Beratip
2: je. Tak boleh gitu. Orang yang mengingat mati ni ialah orang yang paling baik persediaan dia.
1: Itu maksud dia.
2: Macam kita lah, kalau kita ni nak kaya, tentulah persediaan untuk kaya macam mana? Kita berusaha bersungguh-sungguh kan? Kita kerja apa sahaja kerja yang boleh memberikan income pada kita. Kan? Kadang-kadang bila sebut kerja yang boleh bagi income ni, orang tak kira dia halal pun dia sapu, haram pun dia sapu. Kita tak mahu begitu. Tapi bila sebut tentang mengingati mati ni ialah orang yang paling baik persediaan untuk menghadapi selepas kematian. Sebab mati ni dia ada dua soalan je. Sama ada soalan baik atau soalan jahat. Kan? Soalan tu sama ada yang baik dapat pahala lah. Soalan yang kalau jahat, natijah jahat, neraka lah. Jadi dengan sebab itu, orang yang bersedia untuk kematian ini adalah orang yang paling bijaksana. Maksudnya paling pandai lah. Hidup tu adalah orang yang paling pandai sekali. Jadi dengan sebab itu, kita telah melalui dan melihat hadis dan tentang ayat-ayat Quran berkenaan dengan maknanya Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita tentang dalil bahawa hidup ni semua berakhir dengan kematian. Apakah kelebihan daripada mengingati mati ni? Jadi kalau kita sebut sesuatu mesti nak kelebihan kan? Maknanya apabila kita menyebut tentang zikrul maut, mendorong seseorang itu supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana apabila orang yakin adanya kematian, bila masa, pada bila-bila masa, dia tidak suka maknanya menangguh-nangguhkan taubat. Nah, itu Allah Taala berfirman dalam Quran, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Itu ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya bila kita hidup ni tak boleh lari daripada dosa kat situ
1: Betul.
2: Sebab dosa ni adalah yang terbuka. Dosa terbuka ni maksudnya apa? Kita punya panca indera yang tujuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya punya potensi untuk buat dosa. Mata punya potensi buat dosa, mulut punya potensi buat dosa, tangan punya potensi buat dosa. Tapi bila kita buat dosa, orang yang berdosa kena taubat lah. Kena taubat, itu jalan yang terbaik kan? Jadi yang keduanya, kesan daripada kelebihan mengingati mati ini melemahkan cinta kepada dunia. Kerana orang yang selalu mengingati mati akan sedar bahawa harta itu akan ditinggalkan, rumah akan ditinggalkan, pangkat akan ditinggalkan, keluarga akan ditinggalkan, hanya iman dan amal yang akan dibawa. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan di dalam satu hadis, dia kata itsbaul mayit salas, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mana yang akan mengikut mayat ni tiga, keluarga dia, harta dia, amal dia. Fayarji'u isnani, dua yang akan kembali meninggalkan mayat, ahluhu wa maluhu, mana harta dia dan keluarga dia. Bila dia masuk dalam kubur, mana yang kekal dengan dia, wa amaluhu, satu je. Jadi semua harta-harta itu tinggal. Jadi dengan sebab itu kita kena ingat, harta yang banyak kita kumpul macam mana banyak pun pasti mati. Sebab itu ketika mana Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf ni seorang peniaga, dia punya barangan dagangan dia banyak lah. Ketika mana dia balik daripada Syam, ada 40 kontena. Dia bawa balik 40 kontena. Dan setiap satu kontena tu dia 400 bagi setiap satu tu ialah 1 juta. Kan? Di kena emas. Jadi bila dia balik, bergegar bumi Madinah. Sebab berat, dia punya kontena dia banyak.
1: Banyak.
2: Kontena tu dibawa oleh unta. Jadi unta ni bila bergerak dengan barang-barang dagangan dia, mengentakkan kaki sampai bergoncang bumi Madinah. Ketika mana Aisyah ada di Madinah, Aisyah kata, ni apa sah bumi Madinah ni bergegar? Sebab gempa bumi ke? Orang kata, dak wahai isteri Rasulullah, ini barang-barang dagangan daripada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni, barang dia dagang ni banyak, unta dia banyak, bawa barang dagangan, sampai bergegar bumi Madinah. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, aku mendengar Nabi pernah cakap pada aku, dia kata Abdul Rahman bin Auf masuk dalam syurga mengangkak. Dia masuk syurga tapi dalam keadaan mengangkak. Jadi orang bila dengar perkataan tu, orang pun beritahu, dia kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, kau nak dengar cerita? Aku nak sampaikan kau satu cerita ni. Dia kata apa? Dia kata, Ummul Mukminin Aisyah kata, dia dengar Nabi bercakap, dia kata, engkau masuk syurga tapi mengangkak. Dia kata, kalau macam tu, aku akan pastikan besok aku masuk syurga berjalan. Jadi ini semua harta yang 40 kontena ni, aku sedekah pada Baitul Mal. Masukkan Baitul Mal. Aku tak ambil satu pun. Supaya aku pastikan aku masuk syurga berlari. Dan berjalan dan berlari. Ini hebat. Kerana orang yang tahu tentang bagaimana mati. Kan? Kalau kita payah. Kan? Kalau kita payah. Kita nak masukkan duit 10 sen tu pun Allah. Berkira. Fikir sampai 10 kali tu sebelum masuk. Kan? Ha, jadi kita galat kalau 10 sen, 10 ringgit masuk dalam tabung. Jadi berbeza dengan Abdul Rahman bin Auf. Kan? Ini semua 40 kontena ni aku tak nak. Masukkan dalam Baitul Mal. Aku tak nak ambil. Aku cari lain. Ha, ini jiwa-jiwa orang yang ni kita tak ada. Kan? Ha, mereka ni tidak maknanya hubbu dunia. Tidak cinta kepada dunia. Itu berbeza lah. Bagaimana kehidupan kita dengan generasi orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang selepas daripada Nabi, kan? Jadi itu, jadi mereka faham bahawa wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi ini yang kedua lah, kesan daripada kelebihan kita mengingati mati. Yang ketiganya sebelum kita berhenti, ambil nafas sekejap. Menjadikan seorang itu segera melakukan amal soleh. Bila seorang itu dia mengingati mati, dia akan menjadi orang yang segera melakukan amal soleh. Dia tak tangguh-tangguh. Kan? Orang kata ni dah masuk waktu semayang lah. Sekejap lah. Kan kita ada, kalau kita ada anak-anak kan begitu kan,
1: 5 minit.
2: 5 minit. Ibu 5 minit lagi tag 5. Ada tag 5 ya? Kau kalau mati tak ada tag 5 tau. Sekejap lah ibu, penat, balik dari sekolah ibu, rehat sekejap. Kan dia berilah macam alasan-alasan kan. Kalau kita kata awak semayang penat bang, baru lepas masak, penat, rehat sekejap boleh tak? Nak letak-letak, nak landing sekejap. Kalau awak landing terus macam mana? Apalah cakap macam tu. Ini awak tak suka kita lah. Gitu. Kan? Dia cakap gitu. Jadi maknanya, orang yang mengingati mati ni menjadikan dia segera untuk melakukan amal, takut kalau sekiranya maut tu menjemput sebelum dia dapat melakukan amal ibadah. Jadi dengan sebab itu, orang yang mengingati mati, dia tidak suka berkata, nanti saya taubat, nanti saya solat, nanti saya buat kebajikan. Kerana dia tidak mengetahui bila ajal tu tiba. Kita tak tahu ajal tu bila. Kan? Kalau kita tengok tak, ada orang tengah semayang meninggal dunia. Kan? Ada orang tengah main bola meninggal dunia. Ada orang yang lebih teruk, ada orang tengah buat maksiat meninggal dunia. Jadi maknanya nak menunjukkan kepada kita, mati ni dia tidak bertangguh. Kan? Iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati ni kalau datang, dia tak tunggu sesaat, tak cepat dan tak lambat. Dia on time. Kan? Sebab itu berlaku pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Seorang sahabat dia masuk dalam majlis Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman buat majlis makan. Jadi dia masuk dalam majlis tu. Waktu dia masuk dalam majlis tu, dia tengok ada orang melihat dia. Lalu dia kata, wahai Sulaiman, siapa yang tengok aku tu? Kata Nabi Sulaiman, itu malaikal maut. Itu sahabat aku. Sahabat Nabi sahabat dia malaikal maut. Kalau kita lain. Malaikat maut sahabat dia. Dia kata dia tengok aku. Sebab apa? Dia nak ambil nyawa kau. Weh, kalau macam tu kau tolong hantar aku ke India. Sebab Nabi Sulaiman ni kan boleh menguasai alam kan. Jadi dikirimnya. Dia ni peristiwa tu berlaku di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kat India jauh. Jadi Nabi Sulaiman mengarahkan angin hantar dia di India. Sampai je di bumi India, malaikat maut dah tunggu. Lalu dia ambilnya nyawa. Kata malaikat maut, aku hairan. Manusia lari daripada mati, tapi mati tu datang kat dia. Dia duduk di Palestin. pun dia mati di India. Jadi makna tunjuk kepada kita, kita tak tahu di mana kematian kita. Yang pentingnya kita bersedia. Kan? Ha, jadi dengan sebab itu jangan bertangguh-tangguh. Kan? Jangan bertangguh sebab mati ni, ha, nak buat amal. Kalau hari ni fikir, ah, saya nak baca Quran lah, terus baca. Kan? Jangan tunggu besok. Besok belum tentu kita hidup. Kalau hari ni kata, oi, saya nak sedekah lah, ha, jangan tunggu besok. Hari ni kalau kata nak sedekah, pergi cari sedekah. Ha, jadi supaya apa? Apa yang walaupun niat yang baik tu diberi pahala, tapi alangkah baiknya kalau kita buat itu niat disertai dengan amal, dengan perbuatan, kan? Ha, maka itu lebih baik. InsyaAllah kita sambung selepas daripada ini kesan daripada mengingati mati.
1: Wallahualam. Itu dia. Banyak peringatan. Dan baik saudara, kita akan sambung lagi selepas ini. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Ya, 10.51 minit datang minit pagi dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam program fitni, program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan baik, Datuk, yang kita jawab dulu soalan daripada pendengar kita yang bertanyakan berkenaan solat jamak takhir. Kita tak sebut perkataan jamak dalam niat, boleh ke? Dan mungkin boleh Datuk kongsikan niat solat jamak takhir Maghrib dan Isyak.
1: Bila kita melakukan sembahyang jamak atau qasar ini, itu adalah sembahyang yang dibolehkan ketika mana seseorang itu di dalam perjalanan. Jadi asas-asas sembahyang ini ialah qasar. Sembahyang-sembahyang yang empat, maka dipendekkan dia menjadi dua. Tetapi di dalam sembahyang jamak dan sembahyang qasar ini, orang yang tidak sempat untuk melakukan sembahyang pada qasar pada pada sembahyang-sembahyang empat pada setiap waktu, macam Zuhur, Asar, kemudian Isyak, maka dia diberi rukhsah. Maknanya rukhsah ni iaitu kelonggaran untuk dia menghimpunkan sembahyangnya waktu kedua dalam waktu yang pertama. Ha, kalau waktu yang kedua di dalam waktu pertama, itu dinamakan jamak takdim. Dan kalau sekiranya dilakukan sembahyang yang pertama dalam waktu yang kedua, itu dinamakan jamak takhir. Disebutkan himpun dahulu atau himpun kemudian. Kan? Jadi bagi orang yang nak sembahyang Maghrib Isyak tadi kan, dengan jamak takhir, dia sama ada dia mendahulukan sembahyang Maghrib atau mendahulukan sembahyang Isyak. Boleh berlaku. Tapi sebenarnya dia buat ke dalam kebanyakan maknanya Maghrib dululah. Dia kalau jamak takhir, kalau jamak takhir dia boleh Maghrib dulu, boleh Isyak dulu. Tapi kalau jamak takdim tak boleh. Mesti jamak takdim ni sembahyang yang pertama tu dulu.
0: Okey.
1: Contohnya dia sembahyang Zuhur Asar, maka Zuhur dulu.
0: Zuhur dulu.
1: Kemudian itu ikuti dengan Asar. Tetapi kalau sembahyang jamak takdim, jamak takhir, dia boleh maknanya Maghrib dulu. Ataupun jamak takhir Asar dulu. Ataupun Zuhur dulu. Tapi jamak takdim tak boleh. Jamak takdim ni sembahyang dahulu, waktu pertama tu didahulukan. Kalau jamak takhir, waktu pertama boleh ataupun waktu kedua boleh didahulukan. Dia tak kira lah. Jadi orang yang nak sembahyang jamak takhir, sahaja aku sembahyang fardu Maghrib dihimpunkan pada Isyak. Itulah. Sahaja aku sembahyang fardu Maghrib dihimpunkan pada dengan Isyak. Kasar kan. Jadi kalau sembahyang tadi Maghrib tak adalah kan. Yang ni sahaja aku sembahyang fardu Maghrib dihimpunkan dengan Isyak kan. Jadi kalau kita nak sebut jamak takhir lillahi ta'ala, maknanya himpun kemudian. Itu himpun kemudian tu maksudnya jamak takhir lah tu.
0: Kita kena sebut lah tu
1: Dalam niat kita kena. Sahaja aku sembahyang fardu Maghrib, makna dihimpunkan dalam Isyak. Ada kerana Allah Ta'ala. Lepas tu nanti kita nak naik sembahyang yang kedua, sahaja aku sembahyang Isyak dua rakaat. Sahaja aku sembahyang Isyak dua rakaat. Kan? Kerana Allah Ta'ala. Dah selesai. Itu nama jamak takhir. Kalau kita sembahyang jamak takdim, sahaja aku sembahyang fardu Maghrib dihimpunkan Isyak dalam sahaja aku sembahyang fardu sembahyang fardu Maghrib dihimpun dengan yang tadi sahaja aku sembahyang fardu Maghrib dihimpun dalam Isyak.
0: Dihimpun kan? Dalam dengan
1: itu berbeza kan. Jamak takdim dengan tu. Jadi itulah perkataan jamak. Kita menyebut jamak tu kena sebut lah. Jadi kalau yang pada sembahyang-sembahyang empat, kita sebut kasar sekali. Sahaja aku sembahyang fardu Zuhur kasar dihimpun dengan Isyak, dihimpun dengan Asar. Ataupun sahaja aku sembahyang fardu Zuhur dihimpun dalamnya asar, kan? Jadi kena sebutlah kalau kasar.
0: Kasar.
1: Jadi sebab pada maghrib tadi tak ada maghrib mana boleh kasar, kan? Dia sahaja aku sembahyang fardu maghrib dengan isyak. Jadi itu ya, jadi jamak tak akhir. Jadi begitulah keadaannya.
0: Wallahu a'lam. Dan tak tinggal lagi 3 minit je. Saya macam tak sempat je untuk kita habiskan bicara kita berkenaan dengan mengingat mati ni. Dan mungkin sebelum kita berakhir hari ni, kan, mungkin doa untuk supaya ilmu yang kita kongsikan memberi manfaat kepada semua. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا محتاجا إلا كفيته ولا فاقرا إلا أغنيته ولا سافرا إلا وصلته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا كربا إلا كشفته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
0: Terima kasih Datuk atas perkongsian ilmu hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Kita menyambung lagi bicara kita berkenaan dengan zikrul maut. Dan baik, kepada saudara semua, jangan lupa pukul 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Fahim Rabani. Hari ini kita nak membicarakan berkenaan dengan batas aurat wanita. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan Allah, insyaAllah. Dan terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثر الناس على صلاة. Daripada Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Tirmizi. Membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling dituntut. Maka mukmin yang paling hampir kedudukannya, yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tersebut, iaitu adalah orang yang akan memperoleh syafaat dan orang yang akan mendapat kemuliaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Mubarak Puri di dalam Tuhfah Al-Ahlawazi, kelebihan ini diberikan kerana banyaknya berselawat menunjukkan rasa cinta dan penghormatan dan penghargaan yang mendalam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sindi menegaskan bahawa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah mereka yang banyak berselawat, kerana selawat itu menjadi sebab untuk memperoleh syafaat baginda. Kedekatan ini bukan hanya secara fizikal, tetapi ia juga dalam bentuk kemuliaan, rahmat dan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Al-Nawawi menyatakan bahawa selawat bukan sahaja membawa kedudukan tinggi di akhirat, malah di dunia ia akan menjadi sebab turunnya rahmat, keberkatan hidup dan dihapuskan dosa-dosa kecil. Jadi orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat juga akan berselawat ke atasnya. Sufyan As-Sauri mengatakan bahawa selawat daripada malaikat adalah permohonan ampun baginya. Amir bin Rabi'ah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-mala'ikatu ma dama yusalli 'alayya falyuqill al-'abdu min zalika aw yuksir." Tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya sebanyak mana dia berselawat kepadaku. Maka berselawatlah sama ada sedikit atau banyak. Orang yang banyak menebut nama Nabi, itulah tanda-tanda cinta berputik di dalam hatinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Wallah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.15 minit pagi. Alhamdulillah, seperti yang saya wawarkan sebelum ini, kita akan bersama dengan Ustaz Fahim Rabbani, pensyarah Multimedia University dalam program Fitness. Dan hari ini kita nak menyentuh berkenaan batas sosial wanita. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sihat. Walaupun dalam keadaan cuaca sekarang ni kan. Alhamdulillah. Betul. Allah anugerahkan kita dengan kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan Ustaz, hari ini insyaAllah kita nak menyentuh berkenaan dengan batas sosial wanita ni kan. Batas wanita dalam pergaulan, adab wanita bersama rakan lain jantina ni. Jadi mungkin Ustaz sebagai mukadimah lah, sebagai pembukaan untuk program Fitness kita hari ini, bagaimana Islam melihat wanita? Adakah wanita ni memerlukan kepada batas-batas dalam pergaulan, dan bukankah ia akan menjadikan wanita tutup kongkong dan terbatas dalam pergerakannya dalam menjalankan aktiviti-aktiviti kehidupannya ni Ustaz?
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih banyak kepada Kak Siti, seterusnya kepada senang pendengar dan juga penonton di media sosial kita. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sememangnya orang kata kesihatan ni antara rezeki yang kita dambakan sangat-sangat daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita amalkan, dengan apa itu juga apa yang kita doakan, Allah kabulkanlah insya-Allah masing-masing. Okey, baik. Untuk hari ini insya-Allah kita nak bercakap sedikit berkaitan dengan batas sosial wanita. Batas sosial wanita. Dan memang kalau tengok daripada awal-awal pun soalannya dia macam sikit tu. Okay, baik. Tajuk pun kan. Hai, macam orang lelaki tak ada batas pula. Kan? Soalan gitu pula agaknya kan. Ada yang terfikir gitu. Baik, okay. Kalau kita ambil secara mudah lah. Sebenarnya, setiap perkara yang ada di atas muka bumi Allah ni, kesemuanya ada batasnya yang tersendiri. Yang itu kita kena pegang sangat-sangat. Dia ada batas, dia mungkin kita nak kata sempadan mungkin. Yang mana kesemua batas dan sempadan ini ada tujuan dan matlamatnya. Baik. Dan tujuan matlamat ini pastinya oleh kerana ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik, maka sudah pasti sempadan dan juga batas itu juga pada hakikatnya adalah untuk kebaikan. Pada kalau katakanlah orang, maka untuk kebaikan orang itu sendiri. Begitu juga kalau katakan ada batas dan sempadan dalam kita menggunakan alam ini juga, sebenarnya adalah untuk kebaikan alam bagi manusia itu sendiri sebenarnya. Nah, jadi maksudnya walaupun perkara tersebut mungkin kita katakan benda-benda yang harus, benda-benda yang permitted, benda yang dibenarkan, makan diharuskan, malah diperintahkan, tetapi macam tu juga makan lebih-lebih pun ada masalah juga kan. Nanti jadi obes.
0: Macam-macam penyakit muncul.
1: Kalau katakan tidur, walaupun diperintahkan untuk kita tidur, untuk rehat dan sebagainya, namun kalau banyak tidur pun dia lemau juga. Baik, jadi maksudnya apa? Kalau kita nak lihat daripada satu sudut, perlukah ada batas-batas tertentu? Maka kita katakan jawapannya adalah ya. Itu sangat-sangatlah untuk kebaikan, kita katakan manusia itu sendiri, baik kepada lelaki dan begitu juga baik kepada perempuan. Cuma dalam banyak keadaannya kita biasa mendengar ataupun mungkin dalam banyak keadaannya berkaitan dengan batas-batas wanita. Tapi tidaklah bermaksud tiada batas bagi lelaki. Lelaki pun ada batas juga, ada sempadan-sempadannya juga. Cuma daripada sudut kejadian wanita ni, dia jauh lebih yang kita sifatkan menarik. Dia lebih, kita katakan, perlu untuk jagaan yang lebih, yang kita sifatkan orang kata apa, diberikan perhatian dalam banyak keadaannya sedemikian. Baik, okay. Jadi sebab tu kalau kita perhatikan dalam satu konteks, sebenarnya ialah wanita ni dia sememangnya diberikan satu perhatian yang cukup tinggi dalam agama. Dalam agama ni, malah kita tengok dalam Quran pun dia ada satu surah namanya An-Nisa. Kan, surah An-Nisa tu berkaitan dengan wanita. Malah adanya nama kata Maryam sebagai salah satu surah juga dalam Al-Quran, nak mengatakan bahawa tentang persoalan wanita daripada sudut pandangan Islam sebenarnya diangkat tinggi. Berbeza daripada sebelumnya pada zaman Arab Jahiliyah dan sebagainya, atau dalam mana-mana tamadun manusia sebelumnya. Okey. Dan mungkin juga kerana melihat kepada ada konteks tertentu dalam tamadun

0: tamadun yang terdahulu. Mungkin kalau kita tengok dalam tamadun sekarang ataupun dalam dunia moden sekarang ni, ada gerakan feminisme. Kan, nak mengatakan seolah-olahnya macam hidup wanita ni macam terkungkung. Kan, seolah-olahnya nak perlu kata diberikan hak-hak tertentu, bebas untuk bergerak, bebas untuk bercakap dan sebagainya. Sedang hakikatnya semua perkara tu telah diberikan.
1: Ya, betul.
0: Dah ada dah. Cuma kita kena jelas bahawa dalam apa yang diperuntukkan, dia mesti ada batas. Sebab batas ni lah yang akan menyelamatkan wanita itu sendiri pada hakikatnya. Apatah lagi kalau katakanlah kita nampak daripada sudut agama kita, wanita muslimah. Okay. Bagi wanita muslimah ni terutamanya, sama ada dia anak dara ke, sama ada dia isteri orang ke, dalam banyak keadaannya kita ambil secara umum, maka dia sebenarnya ada identiti yang sepatutnya dia bawa. Identiti yang sepatutnya yang dibawa. Sebab tu dalam salah satu daripada konteks bagaimana untuk menjaga yang namanya golongan wanita ni, dia kita tengok daripada sudut penampilan dia. Penampilan dia, dalam arti kata lain, penampilan itu hakikatnya adalah gambaran kepada agama yang dia bawa. Agama yang dia bawa, cara mana dia memahami agama itu sendiri. Dalam Al-Quran ada disebutkan dengan satu, kita boleh katakan satu konsep, yang mana disebutkan sebagai ayyurafna fala yu'zain. Ayyurafna fala yu'zain. Ayyurafna ni maksudnya ialah supaya dia dikenali. Maksudnya apa? Pada ketika kita tengok seorang wanita tadi tu, sebenarnya kita tahu sama ada daripada sudut pegangan agamanya elok ataupun tak elok. Ada gambaran. Benar, kita boleh bersetuju bahawa bab kepercayaan, bab iman, bab dalam yang kita sifatkan hati manusia, kita tak nampak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha mengetahui. Baik. Tetapi gambaran luaran lazimnya adalah terjemahan daripada apa yang ada di dalam. Yang ini kita tak boleh tolak secara mutlak. Itu kita tak boleh tolak. Memang betul hanya Allah saja yang Maha mengetahui, tapi gambaran luaran sebenarnya adalah gambaran kepada keyakinan dan kepercayaannya sendiri. Kalau dah kita main-main dalam bab makan, kadang-kadang orang kata you are what you eat. Kan, secara tak langsung betul lah, mana kau tahu aku macam ni. Tapi daripada cara hang makan tu, aku rasa hang macam ni, kan? Walaupun mungkin tidak muktamad, tetapi gambaran itu ada. Baik. Jadi dalam arti kata yang sekarang ni ialah, pertama, gambaran luaran itu sebenarnya adalah gambaran agama, kepercayaan, keyakinan yang ada pada diri seseorang wanita tu secara tak langsung berdasarkan kepada ayat Quran tadi tu. Ayyurafna, dia kenal kalau katakan pakaiannya tadi tu kata elok, menutup aurat, bagus dan sebagainya, maka pada itu kita boleh dapat satu gambaran walaupun tidak muktamad, tetapi setidak-tidaknya adalah okey, kau memang ada concern, ada perhatian terhadap apa yang dia bawa. Cara dia bercakap, cara dia bergaul dengan orang, kesemuanya itu hakikatnya adalah gambaran. Baik. Okay. Cuma dalam konteks yang kita nak kembangkan sikit lah dalam konteks ini secara tak langsungnya, dalam satu peristiwa, ada satu kata-kata masyhur, bagi wanita ni, pada ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an bertanya kepada Fatimah, isteri dia lah, cakap dia, yang ni berkaitan apa sebenarnya yang terbaik, ma khairul lin nisa, apa yang terbaik bagi seseorang wanita. Baik. Di sini kata-kata dan jawapan daripada Fatimah ni cantik. Bila dia kata wanita ni ialah apabila dia, kalau ikut asal dia tidak memandang lelaki, dan dia begitu juga tidak dipandang oleh lelaki.
1: Jadi nak tunduk
0: macam payah tu. Okay. Tapi kalau kita pergi dalam maksud secara umumnya ialah, dia bukan saja-saja kata ya nak tengok orang semudahnya, dan begitu juga dia tak beria-ia juga untuk menonjolkan diri. Itu kalau dalam bahasa kita utama Melaka lah, mudah je kan. Dia tak beria-ia untuk melihat, beria-ia untuk bercampur, bergaul dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga, dia juga meletakkan batas tertentu seboleh mana untuk kurang-kurang daripada dia tu sentiasa dilihat oleh orang lelaki dan sebagainya. Sebab ini dalam banyak keadaannya adalah apa yang kita sifatkan antara sempadan-sempadan awal ataupun yang melibatkan kepada persoalan identiti sebagai seorang Muslimah.
1: Okay.
0: Sebab asasnya di situ dia memang tak, tak boleh lari. Sebab kadang galau bukan apa. Kadang ada sebahagian mengatakan bahawa bab iman ni antara dia dengan Tuhan semata-mata dan sebagainya. Kita benar, kita boleh bersetuju satu sudut. Tetapi untuk menafikan bahawa di antara iman dan amal, hakikatnya memang tak boleh dipisahkan. Amal ni merujuk kepada perbuatan lah. Cara mana bercakap, cara mana bawa diri, cara mana berpakaian dan sebagainya. Jadi itu adalah amal berdasarkan kepada apa yang dia yakin. Kalau dia yakin bahawa dia perlu untuk menjaga dirinya, maksudnya tidak untuk untuk dipertontonkan dan sebagainya, maka sudah pasti hijab tu akan sampai. Maksudnya cara pakai dia dan sebagainya. Jadi kalau kata kalau dia memang jenis orang kata pada sudut pada pada dalamannya dia kata tak kisah, memang dia beriman, tetapi mungkin di situ daripada sudut gambarannya tadi tu seolah-olahnya yalah ni antara teman Tuhan je, tak ada kaitan dengan orang, sudah pasti luarannya juga akan terbuka, akan ada masalah. Jadi sebab tu dia antara percaya dan ya, maksudnya iman, dan juga dengan amal merujuk kepada perbuatan zahir, dia sebenarnya memang ada gambaran tidak terpisah. Kita tak boleh nak katakan iman bab iman, amal bab amal. Tak boleh. Sebab kalau tadi nanti dia akan bawa kepada satu salah faham yang cukup besar, salah faham yang boleh membawa kepada banyaknya berlaku kerosakan pada wanita tu sendiri sebenarnya. Petang lagi nanti dia akan mula masuklah dalam masyarakat dan sebagainya. Ini gambaran daripada awal. Tapi kita nak tegaskan daripada awal ni juga ni apa dia? Kita katakan bahawa adakah terkongkong wanita dengan perkara tersebut? Kita kata tak. Dia langsung tidak terkongkong, malah itu sememangnya lah untuk kebaikan diri dia. Sebab kita raikan dia untuk bercakap dengan orang, untuk bercampur dengan orang, berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Cuma dalam batas-batas yang kita sifatkan untuk selamatkan diri dan agamanya juga.
1: Betul.
0: Ini untuk yang pertama lah.
1: Tapi betul juga kan Ustaz kan? Tak terkongkong rasanya sebab batas-batas ni dia menjaga wanita. Sebab takkanlah kan bercakap dengan orang lelaki, dengan orang yang tak ada kaitan dengan kita, nak bercakap dengan suara yang mendayu-dayu kan, nak bergaul bertepuk tampar. Jadi bila ada batas-batas itu, itu yang mengangkatkan wanita ke kedudukannya yang bagaimana Nabi dah pun mengangkat kedudukan wanita. Dan selepas ni Ustaz, kita nak tanya berkenaan dengan ramai wanita yang bersosial di alam alam maya ni kan. Jadi bagaimana tapi kita dengarkan dulu. Ini kita berehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini.

0: فيخ نيسا.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam program fitness bersama dengan Ustaz Fahim Rabani, Pensyarah Multimedia University. Dan baik, kita hari ini menyentuh berkenaan dengan batas sosial wanita. Tadi Ustaz dah terangkan dah bagaimana Islam melihat wanita, dan adakah wanita ini memerlukan batas-batas dalam pergaulan, dalam bersosial ini, dan adakah rasanya terkongkong wanita, kan? Dan baik Ustaz, untuk seterusnya ni kan, ramai wanita yang bersosial di alam maya sekarang ni kan, jadi content creator, influencer dan sebagainya. Dan ada sebahagian kecilnya agak beria lah dengan penampilan diri serta pakaian yang kurang sesuai. Jadi apa panduan dan batas-batas yang mesti diperhatikan sangat-sangatlah oleh wanita muslimah khususnya tak kala menonjolkan diri mereka di media sosial? Macam mana Ustaz?
2: Okey, Pak. Pertama, dalam fahaman mudah kita selama-selama ni, kita kata bila bergaul ni face to face lah.
1: Yeah.
2: Kita maksudnya berdepan, dan mungkin di situ yang lazim kita faham. Baik. Tetapi kita tak boleh juga menafikan bahawa dengan perubahan dunia hari ni, begitu laju dan sebagainya, maka pergaulan itu juga dapat difahami benda tu berlaku dalam yang namanya alam maya. Maksudnya di alam media sosial dan sebagainya, terutamanya lah. Mungkin kat situ sama ada dalam konteks secara live, mungkin satu, ataupun mungkin yang kita sifatkan mungkin ada recording, ada rakaman ke dan sebagainya, video-video tertentu dan sebagainya. Tetapi untuk menafikan bab yang berkaitan dengan adanya yang kita katakan interaksi secara langsung ataupun tidak langsung, sebenarnya berlaku. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni ialah, kita kembali pada asas yang paling asas tadi, identiti dia tidak boleh dicemari. Identiti tidak boleh dicemari. Dia adalah lambang agama, dia adalah syiar, yang mana bila kita tengok kita tahu dia ni muslimah, ataupun kita sifatkan kepada orang kata dengan apa yang dibawa tu, kita rasa kau ni aku rasa macam bla-bla aku. Contoh, kau agama kau sama dengan aku, tapi gaya kau ni tak sonok sebab identiti tu dia dah terganggu. Itu sebenarnya di mana kata bernilainya identiti tu pada hakikatnya. Malah mungkin agaknya kalau katakanlah tiba-tiba dia dengar ada orang cakap macam tu, saya rasa dia pun tak sonok. Maksudnya dalam arti katakanlah, sebab kita ada maruah diri kita. Betul. Kan? Jadi kalau orang macam memperkatakan sesuatu yang nampak gayanya bukan sebenarnya apa diri aku, kita pun akan jadi marah dalam banyak keadaan. Baik, okey. Jadi bila bergaul ni, biasa kita pun ada sebutkan juga dalam percubaan kita pada minggu lepas lah, dalam online apa pun sekali, kita tegaskan bahawa daripada sudut yang namanya suara jaga, dari segi penampilan fizikal kena jaga dan sebagainya, pakaian yang dipakai pada ketika itu dan sebagainya. Malah kita ada sebutkan juga hari itu, bila online ni beribu pandang, beribu pandang, puluh ribu, ratu ribu, lagi banyak lagi semangat dia, kan, kerana suara makin lagi tinggi dan sebagainya. Okey, baik. Dan ini sememangnya kita tak boleh menafikan satu sudut bahawa manusia memang suka kalau-kalau dia diterima, dan kata disanjung, nampak di situ dihormati, jadi dia dapat rasa. Baik, okey. Cuma kita tak boleh menafikanlah tentang persoalan yang kita sifatkan bahawa identiti itu tak boleh kita cemarkan dia. Baik. Cuma kalau saya boleh bawa lah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak sedana panjang, tetapi saya cuma nak petik sajalah ada beberapa keadaan di mana yang mana Nabi yang salam ada menggunakan istilah-istilah tertentu, yang mana yang ini mungkin antara batas-batas yang Nabi letakkan supaya jangan jadi seperti ini. Ini paling-paling asas lah. Nabi ada menggunakan, kita katakan dengan istilah, kita katakan dalam satu hadis Nabi SAW riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana untuk menunjukkan kepada gambaran tersebut, yang ini dalam sini saya petik dalam Sahih Muslim, ada mengatakan berkaitan dengan sifat yang ada pada wanita pada ketika dia gagal ataupun ada kemungkinan kita sifatkan sebagai orang kata mungkin ada kesengajaan dalam konteks yang sebegini. Baik, Nabi ada menggunakan wanisa unkasiat, ariat, mumilat, mailat, au kama qala sallallahu alaihi wasallam salam ila akhir hadis. Saya cuma nak ambil empat istilah tu yang paling asas. Baik, antara yang Nabi gambarkan dekat situ ialah kasiat. Kasiat ni maksudnya ialah dia berpakaian. Berpakaian tetapi berpakaiannya itu dalam keadaan berpakaian yang tidak sempurna. Itu maksud mudah dia lah. Maksudnya tidak sempurna langsung. Malah kita boleh sifatkan, Nabi sifatkan, Nabi yang menyebutkan istilah ni, ariat. Ariat ni maksudnya, macam mana ni nak cakap eh? Cakap mudahnya kalau dalam bahasa, bukan tak boleh ni, kat sini kan? Dia nak kena
1: berpakaian seperti sikit. Tak berpakaian?
2: Ya, okey. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dapatlah ayat tu. Okey, baik. Berpakaian tapi macam tak berpakaian. Maksudnya, kita katakan memang betul-betul melekap lah. Itu bahasa mudah dia. Sama ada dan kalau ikut pada Imam Nawawi, dia kata bukan semata-mata melekap gitu aja, tidak. Tapi kadang termasuk juga dengan maksud yang nipis. Nampak bentuk badan satu, boleh nampak yang kita sifatkan bayang-bayang kepada fizikal badan tu sendiri. Tutupnya tidak sempurna, maksudnya pakai-pakai, tetapi masih lagi nampak auratnya. Yang ini kesemuanya termasuk dalam dua yang disifatkan sebagai yang keras. Nabi katakan ini batas ni tak boleh dilanggar. Jadi maksudnya, kalaupun mungkin dia katakan dia hijab, tapi hijab tu mesti sempurna. Satu, baik. Dan dua, ada pun yang ketiganya ialah Nabi mengatakan bahawa mumilat. Mumilat ni kalau dalam bahasa Arab, dia membawa kepada maksud apa yang dia lakukan itu mempengaruhi orang lain untuk sama-sama ikut. Maksudnya seolah-olah kalau kita cakap secara mudah, dengan cara dia berpakaian, cara dia bercakap ke dan sebagainya, maka orang akan ikut. Dia seolah-olah macam menunjuk. Kalau bahasa tinggi sikit, macam mengajar orang untuk kau ikut aku. Dia macam begitu. Sedang hakikat, dia dalam agama ni sebenarnya menunjuk, memandu pada arah yang benar, sebenarnya pahalanya besar. Dalam satu hadis Nabi, Nabi katakan mandala ala khairin kafa'ilihi. Nabi kata siapa yang menunjuk je, tunjuk je, bukan ajar betul-betul pun, tapi orang ambil manfaat atau orang ambil, kita katakan apa yang dibuat tadi tu dalam perkara yang baik, kalau orang tu buat, maka dia pun dapat pahala seperti mana orang yang buat tu. Jadi maksudnya dia, kita katakan dia akan dapat pahala tadi itulah. Baik. Tapi macam tu juga, wa man dalla ala syarrin kafa'ilihi. Dan macam tu juga, siapa yang tunjuk dengan benda-benda yang buruk, dan orang lain buat, maka macam tu juga, orang tu dapat dosa, dan dia yang tolong tunjuk, tolong ajar konon-kononnya pun, dia akan dapat dosa sebagaimana orang yang melakukan. Jadi nak mengatakan bahawa di sini, apa cara mana kita bercakap, cara mana kita berpakaian, mungkin cara mana, mungkin kalau dalam online business tadi itu kita jual dan sebagainya, kesemuanya itu tersirat di situ sebenarnya sedang mengajar orang. Dia tengah tunjuk kat orang macam mana nak buat dan sebagainya. Jadi kena pastikan sangat-sangat bahawa batas di sini ialah tentang persoalan apa yang nak ditonjolkan adalah sesuatu yang baik semata-mata. Jangan sampai pada satu tahap orang kata walaupun niatnya baik tapi caranya salah pun kita tak terima juga, sebab al-ghayatu la tubarriru wasail, niat dia tidak menghalalkan cara. Yang itu kita nampak. Baik. Dan begitu juga ada disebutkan oleh Nabi SAW dalam perkara yang keempat, yakni apa yang disifatkan sebagai ma'ilat. Ma'ilat ni maksudnya ialah menyimpang daripada ketaatan, berlenggok, berperilaku tercela. Maksudnya ialah daripada sudut perbuatan dia. Yang tadi itu kita boleh sifatkan orang kata macam menunjuk ajar kepada satu-satu perkara macam mana nak buat. Sekarang ni lebih kepada fizikalnya tu sendiri. Contoh kadang-kadang ada sebahagian tadi tu orang kata, kita ada sebutkan pada kuliah yang lepas, yakni berkaitan dengan orang kata kadang-kadang ada sebahagian bila mereka berjual beli, tubuh badan menjadi marketing tool. Jadi seolah-olahnya cara mana lenggok badan, cara yang ini pun sama juga, sebab dia memalingkan seseorang tadi tu ke arah sesuatu yang tidak baik. Jadi pertama di sini dapat dilihat bahawa kadang-kala ianya berkaitan dengan diri orang tu sendiri. Satu, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya sebaran luas dalam diam benda tu sedang berlaku, ada orang ikut dan secara tak langsung dia juga, kita katakan, ada saham dekat situ lah. Yang ini kena hati-hati. Kalau dalam satu sudut yang lain, ni untuk kita tengok dalam gambar yang lebih luas lah. Mm-hmm. Mudah-mudahan kata untuk keselamatan diri, identiti dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, dia kalau konsep jenayah ni, jenayah ni biasanya dia boleh berlaku dalam dua faktor utama lah. Dalam dua faktor utama. Mm. Pertamanya ialah kerana memang orang tu sendiri, penjenayah tu sendiri yang merancang untuk melakukan jenayah.
1: Mm-hmm.
2: Satu sudut. Maksudnya dia memang merancang, dia nak curi rumah pula. Dia nak masuk rumah orang, kan, dia nak mengumpat ke dan sebagainya.
1: Mm-mm.
2: Dia akan study dululah rumah ni siapa, macam mana pergerakan dan sebagainya. Dia cakap dia lebih tak boleh pula.
1: Kita mengajar pula.
2: Jadi dia study kat situ. Okay, maksudnya penjenayah tu sendiri satu. Bermaksud dalam kata-kata lain, dia mengusahakan dengan apa yang dia nak buat, merujuk pada penjenayah tadilah. Okey, baik. Tetapi dalam konteks yang macam ni, kadang-kadang jenayah boleh berlaku kerana quote unquote, kerana peluang yang diberikan atau berlaku depan mata. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita terlepas pandang. Contoh, mungkin ada dalam konteks yang agak ringan kot, agaknya wallahualam daripada pada satu sudut, sebenarnya berat. Contoh macam sexual harassment. Melakukan seksual. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam live, kadang-kadang dalam mana-mana media sosial, kadang-kadang kita tengok kadang ada komen-komen yang sebenarnya memang termasuk dalam maksud sexual harassment. Ini cakap tentang. Malah kadang-kadang kita boleh tengok kadang-kadang tiba-tiba saja mereka yang sedang live tadi tu pun kadang-kadang apa ni, jadi marah. Tapi kadang-kadang mungkin dia terlepas pandang bahawa kadang-kadang mungkin di situ ada ruang-ruang yang mana terbentang depan mata pada penonton. Jadi yang ni kita katakan bahawa kadang-kadang jenayah boleh berlaku kerana ruang yang terbuka. Ruang tu kadang-kadang dia tak nak datang, tak nak masuk rumah kita, tapi pasal dia tengah lalu, dia tengok pagar terbuka, dia tengok pintu rumah terbuka, pada dia okey, aku cubalah. Kadang-kadang kita lupa bab-bab yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan berlakunya jenayah akibat daripada peluang. Nampak sangat batas-batas yang sememangnya tak dijaga. Sedang hakikat batas-batas tu sebenarnya untuk kebaikan dia. Cuma ia mungkin dia overlook, mungkin terlepas pandang, ataupun mungkin dia lebih melihat kebedilai kepada sesuatu yang dirasakan tak apalah, janji barang boleh lepas sudah dan sebagainya. Yang ini kena hati-hatilah dalam perkara ni. Jadi batas-batas ni sebenarnya penting.
1: Penting
2: untuk keselamatan dia sebenarnya.
1: Dan kalau kita dengar tadi kan huraian daripada ustaz, kita dapatlah mengambil intipatinya bahawa batas-batas yang diletakkan oleh agama sebenarnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan mungkin ustaz boleh gambarkan semula peranan-peranan yang boleh ataupun perlu diperketatkan semula dalam memastikan batas-batas sosialnya bagi wanita menjadi kukuh semula dan selarilah dengan identiti muslimah. Macam mana ustaz?
2: Okey, kalau ambil satu konteks sebenarnya, batas-batas ni kadangkala dia ada ketika mungkin dijaga. Ada ketika kadangkala mungkin terlepas pandang, atau kita ambil mudah kadang. Ni kalau kita ambil secara umum lah, semua sekali. Tapi dalam konteks yang seperti ini, sebenarnya batas-batas ni dia perlu diperkukuhkan semula. Pertama, peranan yang paling-paling besar sekali adalah yang namanya ahli keluarga tu sendiri, terutamanya ayah tu. Ayah ni memang penting sangat lah. Kita nampak ceritanya macam cerita alah, biasalah ustaz benda tu. Tetapi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada memberikan gambaran bahawa hadiah yang terbaik kepada anak-anak, daripada ayah kepada anak-anak, adalah didikan agama yang sempurna. Sebab dia, kalau dalam gambaran lain ada menunjukkan, kalau antara kata-kata hikmah ialah didikan yang sememangnya berterusan. Bila kata berterusan ni, maksudnya ialah dia bukan sekali-sekala lah. Maksudnya daripada dia kecil sampai dia membesar, mungkin kalau kita kata dah mula masuk sekolah menengah, dia dah mula masuk dalam IPT, college dan sebagainya, dia mesti sentiasa untuk diingatkan. Dan lazimnya suara ayah ni adalah suara yang sememangnya, walaupun mungkin bunyinya kalau orang Melaka kata agak kahau kan, tapi biasanya anak-anak dia lebih kata nampak daripada sudut orang kata penekanan yang datang daripada ayah. Lazimnya. Lazimnya. Baik. Okey. Satu. Jadi maksudnya ayah atau dalam konteks fiqah kita, kita kata wali, dia kena bertindak sungguh-sungguh perhati bagaimana perubahan yang pada anak, cara mana dia berpakaian, cara mana dia bercakap, circle anak-anak dia dan sebagainya, kena perhati untuk terbitkan perkara ni. Dalam masa yang sama, kalau dalam konteks ahli keluarga ni juga, dia perlu tanamkan semula yakni perasaan malu tu. Perasaan malu tu kena ada.
1: Betul.
2: Sebab dia, kalau kita tengok dunia hari ini ni, semacam dia mula menghilang tak?
1: Betul. Dan kadang-kadang kita dengar orang cakap, ugat malu je dah tak ada. Hilang kan.
2: Sebab malu ni dia sebenarnya dia memang shield, dia perisai. Selagi ada malu, insyaAllah orang tu dia ada berkira-kira dalam apa yang dia nak buat. Tak banyak sikit kalau sesama manusia lah. Apatah lagi dengan Allah. Sebab kalau katakan dia langgar, lagi ada masalah. Baik, satu. Kemudian dalam masa yang sama, masyarakat juga, dia memang nak kena sama-sama ambil perhatian, ambil cakna lah dengan perkara ni. Dalam arti kata lain, untuk mewujudkan satu suasana yang mana saling mengingat antara satu sama lain. Dia bukan kita nak busybody, tidak. Tetapi batas tu sebenarnya, kalau katakanlah dapat diperkukuhkan dalam konteks yang lebih luas, lazimnya insyaAllah selamat. Terutamanya untuk mengingatkan supaya tak berlakunya sebarang jenayah. Macam tadilah sexual harassment dan sebagainya kan. Yang ni kita tak nak kat situ. Baik. Dan mungkin juga kalau dalam konteks yang kita sifatkan dalam dunia moden ni, mungkin tak banyak sikit bagi mereka yang mungkin sebagai yang kata content creator, mungkin influencer, mungkin selalu yang duk kata live-live dan sebagainya kan, dalam social media dan sebagainya, tak banyak sedikit dia kena tahu juga bahawa apa yang diperlihatkan kadangkala ada disimpan oleh orang lain.
1: Apa yang diperlihatkan ada disimpan oleh orang lain. Maknanya
2: ambil gambar mungkin, dia tag mungkin, sebab namanya orang ni macam-macam. Kan?
1: Betul.
2: Jadi dalam konteks untuk keselamatan diri dia untuk akan datang juga, sebenarnya tak banyak sikit dia sebenarnya melibatkan nama baik dia dan juga maruah diri dia. Kadang-kala dia macam ni, kadang ada kadang-kala kita tak boleh menafikan bahawa kita ada garis masa kehidupan. Kadang-kadang bagi pangkat ayah-ayah, mungkin ibu-ibu, kadang kan dulu masa mudanya boleh tahan lincah dia. Kadang-kadang cara pakaian dia dan sebagainya. Okey, baik. Bila dah mula berumur tu, mungkin lah kot kan, dengan faktor umur dan sebagainya, mungkin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Takdirnya, contoh, katakanlah kita ambil satu suasana macam ni. Takdirnya mungkin kita pun dah elok, katakan kita dah mula berubah, ada keluarga, makin mula kata orang ramai, ada mula sampai cucu dan sebagainya. Tapi kalau takdirnya lah, kalau katakanlah gambar-gambar dulu mungkin keluar balik, macam mana nak cover?
1: Betul kan?
2: Puas nak cover tu, cakap tengah-tengah. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi sebab tu sempadan ni sebenarnya ialah secara teknikalnya untuk pastikan daripada peringkat awal, maruah diri, nama yang baik dan sebagainya tadi tu, untuk all the way sepanjang hidup dia selamat. Dia bukan kita katakan tak apalah sekarang aku tengah muda, tak kisah nanti. Jangan cakap. Kadang-kadang kita pun tahu dalam media sosial ada orang tag, ada orang boleh save, ada orang boleh screenshot, macam-macam boleh.
1: Betul.
2: Jadi tak banyak sedikit, batas-batas ni sebenarnya adalah untuk keselamatan diri, untuk menjaga nama baik sendiri dan sebagainya. Sebab kita tak ada satu manusia pun pada hakikatnya yang suka atau boleh senang-senang terima kata, kita katakan untuk mengata diri kita, ada orang kata diri kita dan kita tak apalah, tak ada. Tak ada, orang mesti marah.
1: Mesti marah, kan? Betul.
2: Sebab dia melibatkan
1: maruah kita
2: dan maruah diri kita sendiri sebagainya. Jadi yang ni kita tuntut sangat-sangat, terutama daripada ahli keluarga, untuk sama-sama saling mengingat dan sebagainya supaya selamat semua.
1: Dan Ustaz, kita ada soalan daripada pendengar kita ni, yang bertanya kan, katanya, Ustaz, saya selalu dengar orang kata ayah ataupun suami kena tanggung dosa anak perempuan ataupun isteri dia, betul ke? Sebab kan kita selalu dengar, kalau kita buat nakal-nakal sikit ke, kalau kita keluar pakai tak senonoh tu kan, kau punya dosa ni ya. Apa tu, bapak kau yang tanggung. Kalau ada suami, dia kata suami kau yang tanggung. Macam mana?
2: Macam soalan ya. Okey, tapi kalau dengar macam tu kak, nanya lelaki dia. Nanya bapak dia lah, kan? Orang lain buat tak pasal-pasal bapak kena. Baik, okey. Dia beginilah, satu prinsip yang indah yang dalam-dalam agama ni, wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Tak ada siapa tanggung dosa siapa-siapa.
1: Okey.
2: dia individual dual. Siapa buat, kau tanggung. Itu masa mudah dia. Sebab asasnya ialah dia adalah bab pilihan. Dia yang memilih untuk buat, awak orang lain kena tanggung. Itu semua dari itulah kalau kita ambil secara mudah. Okey. Dan sememangnya kalau katakanlah macam bagi anak perempuan yang kadang dalam masyarakat ada orang dengar cakap macam tu dan sebagainya kan, kita tegaskan sangat-sangat bahawa sebenarnya pada hakikatnya dia tidak berlaku sedemikian. Begitu juga dengan isteri kepada suami. Tadi suami-suami punya part, isteri-isteri punya part. Macam-macam kita kajak macam tu. Baik. Nak mengatakan bahawa pada asasnya ialah di sini dah datang keadilan Tuhan. Dalam agama ni begitu juga. Siapa buat, berani buat, beranilah tanggung. Okay? Dan di sini cuma yang mungkin ada sedikit salah faham lah, mungkin wallahualam, pada pandangan yang ada statement-statement yang macam tadi itu ialah seolah-olahnya macam kita katakan ayah tu lah yang kata apa, pasal kau lah bapak, kau lah tanggung semua, kau lah lelaki, kau tanggung semua pada isteri. Kita kata dia bukan macam tu. Dia sebenarnya kita katakan nampak di situ ayah mungkin, mungkin boleh jadi berdosa tatkala seolah-olahnya dia sendiri tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai ayah. Dia berdosa kerana tak jalan tanggungjawab. Bukan pasal anak dia buat dosa, dia dapat dosa tu. Tidak. Budak tu buat dosa, dialah tanggung. Maksudnya kitab dia sendirilah yang akan tertulis dan sebagainya. Tapi ayah, kalau katakanlah ayah biarkan, atau daripada peringkat awal langsung tidak yang kita sifatkan sebagai orang kata apa, menegaskan ini salah, ini salah, kau tak boleh buka aurat, kau kena jaga pakaian kau, kau kena jaga cara kau bercakap dan sebagainya. Maka pada ketika tu kalau dia tak buat tanggungjawab dia, dia berdosa kerana tak jalan tanggungjawab dia. Bukan pasal dosa anak dia. Dan begitu juga pada suami lah. Kalau suami seolah-olahnya macam redha atau macam-macam tak kisah dengan apa yang isteri dia buat daripada sudut langgar batas-batas agama dan sebagainya, maka si suami itu ada kemungkinannya berdosa kerana apa? Tak jalan tanggungjawab. Bukan pergi ambil dosa isteri tu, dia je pula yang pergi tanggung. Isteri tak dosa. Oi, sendiri punya pun tak lepas, macam mana nak cari orang? Tak boleh. Dia kat situ tu, siapa buat, berani tanggung, berani buat, berani buat, berani nak tanggung. Sebab dia yang memilih. Sebab tu dalam kita, kita sebagai seorang Islam ni, kita dipanggil sebagai mukallaf. Mukallaf ni maksudnya ialah dia ada dua syarat besar di situ. Pertamanya ialah dia akil dan baligh. Akil ni maksudnya ialah dia berakal. Dia tahu benda ni buruk, aku patut tinggal. Benda ni salah, benda ni dosa, aku patut tak buat. Sepatutnya dia begitu. Tapi kalau dia yang memilih untuk buat, dia lah dosa. Kan, sebab dia ada kesengajaan dan kesedaran. Dia tahu benda ni tak betul, tapi dia sengaja buat. Dia lah tahu.
1: Itu dia. Kita kena ubah tanggapan orang kan. Ada kadang-kadang ada ni isteri ni kan, dia geram kat suami dia kan. Dia kata aku buat lah, engkau yang tanggung.
2: Tak ada.
1: Timbangan nak berat sendiri.
2: Dia ada kitab di sendiri kan. Dia ada buku di sendiri. Buat tak jawab lah.
1: Itu sebenarnya. Dan Ustaz, ada satu lagi ni. Katanya, Ustaz, adakah majikan juga berperanan dalam mengukuhkan batas-batas sosial ini khasnya di kalangan pekerja-pekerja mereka? Sebab kan mungkin dia bertanya kan tentang keadaan di tempat tempat kerja kan, kadang kan batas-batas yang yang mengkehendaki lelaki dan perempuan bekerja bersama, tapi batas-batas ni kena jaga.
2: Secara amnya kita katakan juga sememang kalau dalam konteks kerjaya ni, majikan merujuk kepada orang atasan lah. Dia perlukan kepada, kita boleh katakan, kemunasabahan ataupun kebijaksanaan dalam mengatur, susun atur kepada gerak kerja yang sedia ada. Maksudnya tengok daripada sudut kesesuaian tadi, kalau mungkin kalau mungkin kita katakan boleh dikurang-kurangkan, maksudnya itu dah lebih baik lah, lebih bagus. Sebab bukan apa, sebab kita juga mendengar di luar sana adanya kita katakan kes-kes di mana akibat daripada mungkin kesan daripada pergaulan kita katakan yang agak-agak macam tiada batas. Maksudnya bagus saja, ya, ya, no, apa semua sekali dan sebagainya. Sedangkan kat rumah tak ada pula laki bini macam tu. Namanya orang agak. Jadi bila keadaan tu berlaku, maka sewajarnya pihak atasan dia kena cakna, dia kena peka, dia kena alert. aku rasa aku perlu buat satu polisi mungkin. Ada satu yang mengatakan ada satu sikit batas di mana, okay, untuk part yang macam ni mungkin lebih sesuainya gender yang macam ni mungkin.
1: Mm-hmm.
2: Melainkan kalau katakanlah dari segi ruang tadi tu dah sukar. Tapi mungkin dalam sukar pun mungkin kita boleh masih lagi secara teknikalnya untuk kita cuba atur. Sebab kita dengan rendah hatilah kata untuk senang pendengar semua, kita kena faham bahawa sebagai seorang Islam ni, pergerakan kita dia terikat dengan namanya akidah.
1: Yeah.
2: Kita terikat dengan namanya dosa dan pahala. Kalau andai perkara tersebut perkara yang baik, kita akan dapat pahala. Dan begitu juga sebaliknya lah. Dan kita yakin dan percaya merit yang tidak baik merujuk kepada dosa ni seboleh mungkin kita nak kurangkan. Kita tak nak katakan kalau dalam ruang-ruang yang sedia ada tadi tu boleh membawa kepada satu perkara yang lebih besar, benda yang tercela dalam agama. Kebetulan tadilah Kak, sebelum saya datang kemari awal pagi tadi, saya sempat berserapan lah dengan ada beberapa orang rakan saya lah yang memang terlibat dalam masalah-masalah disiplin, pekerja-pekerja dan sebagainya. Baik. Dan memang dan kebetulannya topik pagi tadi sebelum masa kami sarapan tadi tu, ceritanya ialah kesan daripada pergaulan yang kita sifatkan orang kata agak tidak terbatas sehingga melibatkan yang namanya suami si orang. Yang ini kadang-kadang sebagai satu penegasan lah kepada kita semua tuan-tuan sinar pendengar yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita sebagai suami pun kita tak tahu isteri kita kadang-kadang dengan siapa. Satu. Kadang-kadang isteri pun tak tahu suami kita dengan siapa kadang dan sebagainya. Sehinggalah kadang-kadang bila Allah nak keluarkan perkara tu baru kita tahu, oh, ini sebenarnya yang kau buat dan sebagainya. Tetapi sebab tu kita tegaskan sangat-sangat, mungkin kita boleh buat bagi satu kesimpulan dengan masa yang ada ni. Batas tu dia kena ada, sempadan tu dia kena ada, sebab hakikatnya dia adalah untuk kebaikan manusia tu sendiri. Baik lelaki baik perempuan, supaya hidupnya di sini tenang dan juga di sana tenang. Tidak ada satu manusia yang waras akalnya dia nak hidup dia dipenuhi dengan sesalan. Tak ada. Tak ada siapa pun. Cuma mungkin pada ketika perkara itu kehendak mengatasi daripada apa yang sepatutnya dia pertahankan. Nah, yang ini biasalah kadang-kadang, biasalah manusia kan, disalahkan setan. Itu pasal juga kadang kan. Tak pasal-pasal ke berikan plus ada kan. Walhal dia yang memilih. Yang ini pun satu hal jugalah. Jadi tuan-tuan, sebagai satu kesimpulan yang paling asas, sempadan ni penting bagi wanita-wanita di sana, muslimah. Identiti tu sangat penting sebenarnya, sebab apa yang kita paparkan walaupun tidak muktamad apa yang ada di dalam hati, namun begitu juga di situ ada sesuatu yang orang perhati dan orang menilai. Jadi hati-hatilah dalam perkara ni supaya selamat dunia akhirat, tiada jenayah yang berlaku dan sebagainya.
1: Baik, itu dia Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kupasan hari ni. Tajuk kita batas usia wanita, dan banyak yang kita dapat kita ambil sebagai iktibar untuk dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita yalah keseronokan kan. Betul lah kata kan, kadang-kadang kita ni akal kita kadang-kadang tak boleh nak berfikir secara waras. Jadi terima kasih banyak-banyak, insyaAllah pada pertemuan yang lain nanti kita akan bawakan lagi tajuk-tajuk yang disediakan oleh penerbit kita Yat Melati, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan saudara kita terus saja ke pusat berita Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita utama dari sana, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan.
0: IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 12 tengah hari.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 12.17 minit tengah hari. Alhamdulillah bertemankan saya hari ini seperti biasa di hari Jumaat 10 hingga 2 petang Siti Rubiah Busiran yang akan menemani anda untuk hari ini. Dan saudara, esok 5 September 2026, sekejap je kan, hari Sabtu, pada sebelah malam selepas solat maghrib akan diadakan Gema Selawat Al-Azim Mekah Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ramai umat Islam semua dijemput untuk sama-sama memenuhi ruang dewan solat utama Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka untuk mengimarahkan, untuk menjayakan program Gema Selawat Al-Azim yang akan bermula selepas solat maghrib, yang akan dipimpin oleh Dr. Habib Mustafa bin Abdul Wahab Al-Hadar. Dan itu antara program yang akan berlangsung esok. Dan pada sebelah paginya, saya juga difahamkan yang Masjid Al-Azim akan mengadakan bersama dengan beberapa masyarakat umum kan, akan mengadakan konvoi dan ziarah ke Rumah Seri Kenangan Cheng sempena dengan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Melaka 2026 bersamaan dengan 1448 Hijri. Jam 7 pagi akan mula untuk taklimat dan kemudian pukul 8.10 pagi dijangka sampai untuk sama-sama dengan penghuni Rumah Seri Kenangan Cheng, dan akan diadakan tazkirah ringkas bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Dan turut sama dalam konvoi ini difahamkan ialah Datuk Rahmat Mariman, Exco agama kita. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Dan jangan lupa juga esok ramai-ramai masuk dalam TikTok Melaka FM, masuk menonton TikTok Melaka FM, kerana kami akan bawakan siaran langsung pertandingan Bintang Piramli Zon Selatan yang akan bermula jam 10 pagi. 6 peserta, masing-masing 2 dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan akan berentap untuk bergelar juara. Siapa agaknya yang akan bergelar juara untuk mewakili Zon Selatan ke pertandingan seterusnya peringkat kebangsaan. Jadi anda saksikan di live TikTok Melaka FM yang akan kami bawakan kepada anda semua. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Salam Jumaat semua. Moga hari ini hari yang indah, hari yang bahagia, hari yang dipermudahkan segala urusan kita, dimakbulkan segala doa kita.

0: Jumaat di Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM, bertemankan saya Siti Rubiah Busyan sampai pukul 2 petang nanti. Terima kasih terus setia bersama Melaka FM. Dan saudara, dimaklumkan bersempena dengannya cuti sekolah, pelaksanaan zon bebas kenderaan di Bandar Hilir Melaka telah pun bermula sejak 3 September 2026, iaitu pada hari semalam, bermula jam 6 petang hingga 7 September 2026, iaitu pada hari Isnin jam 1 pagi. Jadi sila rancang perjalanan anda dan berhati-hati semasa memandu. Mana lagi Melaka lah kan, banyak tempat-tempat kan, destinasi-destinasi yang menarik yang boleh anda kunjungi sebenarnya dengan cuti sekolah ni. Hari ni dah hari Jumaat, esok Sabtu Ahad kan, masih lagi berbaki beberapa hari lagi nak bawa anak-anak bercuti, masih boleh lagi. Dan jangan lupa esok pukul 10 pagi untuk saksikan live TikTok Melaka FM, kerana esok kami akan bawakan pertandingan Bintang Piramli Zon Selatan yang akan menampilkan 6 peserta, masing-masing 2 dari Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Siapa yang akan bergelar juara untuk mewakili Zon Selatan ke peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada tarikh yang akan diumumkan kemudian. Dan saudara, kita masih lagi dalam bulan kebangsaan ini kan, menuju ke Hari Malaysia 16 September. Jangan lupa untuk kibarkan Jalur Gemilang. Kita semarakkan bulan kebangsaan dengan kibaran Jalur Gemilang. Sama-sama kita menghargai kemerdekaan, keharmonian negara kita Malaysia. Terus setia bersama Melaka FM. Sekejap lagi nanti saya kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Melaka FM mempersonakan.

0: wa kariha Allah liqa'ah. Daripada Ubadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya, dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nombor hadis 6502, hadis sahih. Dari hadis ini dapat kita mengambil beberapa intipati atau pengajaran. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan maksud suka bertemu Allah ialah seorang hamba yang beriman dan redha apabila sampai ajalnya. Ia sentiasa beramal soleh dan yakin akan ganjaran kebaikan dan rahmat Allah SWT, serta tidak takut menghadapi kematian. Benci kepada pertemuan bermaksud orang yang benci kepada kematian kerana cintakan dunia dan takut kehilangan nikmat dunia. Dan orang yang beriman sentiasa bersedia untuk bertemu Allah dengan menyibukkan dirinya beribadat, taubat dan melaksanakan amal soleh kerana dia yakin akan bertemu dengan Allah dan mendapat balasan baik, dan takut mati kerana belum bersedia adalah wajar. Maka jadikan ia motivasi untuk membaiki diri, bukan untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang hidupnya penuh keimanan, maka kematian adalah pintu kepada pertemuan yang ditunggu-tunggu, iaitu bertemu dengan Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan cinta mati bukan bermakna kita menjadi orang yang lemah dengan kehidupan. Malahan cinta kepada mati ini menjadikan kita bersedia untuk kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi bersedia untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Satu kosong dua perpuluhan tiga Melaka FM mempersonakan hari ini hari Jumaat, saudara. Jangan lupa kaum Adam khususnya kan untuk bersiap-siap nak ke masjid untuk solat Jumaat hari ini. Saudara, hari Jumaat perbanyakkan selawat kerana selawat yang kita baca hari ini akan menjadi cahaya dan sebab mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Dan baik, saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini ialah pada pukul 1.13 minit tengah hari, asar 4.21 minit petang, maghrib 7.16 minit malam dan isyak 8.26 minit malam. Dan saudara, sebagai renungan lah untuk kita hari ini kan, di hari Jumaat ini, apabila hati dipenuhi dengan kanaah nikmat yang sedikit berasa besar dan hidup menjadi lebih bermakna. Itu renungan kata kita untuk hari ini. Bersyukur dengan apa yang kita ada hari ini. Jangan kita melihat apa yang ada di tangan orang, tapi bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Dan baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Yang sedang memandu seperti biasa, hati-hati ketika memandu, patuhi peraturan yang telah ditetapkan. Lampu merah berhenti kan, lampu kalau kuning dah klip-klip tu, bersedialah berhentilah kan, jangan lampu kuning kan, bukan main lagi ditekannya, lampu hijau jalan. Baik, terus setia Melaka FM mempersonakan Anugerah Duradi, terus menghiburkan anda di Melaka FM. Tak kira di mana pun anda berada. Dan senyum-senyum selalu. Senyum itu satu sedekah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثر الناس على صلاة. Daripada Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Tirmizi. Membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling dituntut. Maka mukmin yang paling hampir kedudukannya, yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tersebut, iaitu adalah orang yang akan memperoleh syafaat dan orang yang akan mendapat kemuliaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Mubarak Puri di dalam Tuhfah Al-Ahlawazi, kelebihan ini diberikan kerana banyaknya berselawat menunjukkan rasa cinta dan penghormatan dan penghargaan yang mendalam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sindi menegaskan bahawa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah mereka yang banyak berselawat, kerana selawat itu menjadi sebab untuk memperoleh syafaat baginda. Kedekatan ini bukan hanya secara fizikal, tetapi ia juga dalam bentuk kemuliaan, rahmat dan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Al-Nawawi menyatakan bahawa selawat bukan sahaja membawa kedudukan tinggi di akhirat, malah di dunia ia akan menjadi sebab turunnya rahmat, keberkatan hidup dan dihapuskan dosa-dosa kecil. Jadi orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat juga akan berselawat ke atasnya. Sufyan As-Sauri mengatakan bahawa selawat daripada malaikat adalah permohonan ampun baginya. Amir bin Rabi'ah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-mala'ikatu ma dama yusalli 'alayya falyuqilla al-'abdu min zalika au yuksir." Tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya sebanyak mana dia berselawat kepadaku. Maka berselawatlah sama ada sedikit atau banyak. Orang yang banyak menebut nama Nabi, itulah tanda-tanda cinta berputik di dalam hatinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Wallahu.
1: Terima kasih kerana mendengar Maghrib FM 102.3.

0: Baik, saudara, sebentar lagi 1.13 minit tengah hari akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, dan sebentar lagi kami juga akan bawakan pendengaran anda untuk sama-sama dengarkan khutbah Jumaat Akidah Membentuk Kehidupan, dan selamat menunaikan solat kepada semua muslimin dan muslimat. Baik, saudara, terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada, dan sebentar lagi akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Negara untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat dengan tajuk Akidah Membentuk Kehidupan.
1: Alhamdulillahil qail. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma da'a bidawatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Dan Jumaat yang dirahmati Allah, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah dengan melakukan segala perintah dan jauhi segala larangan. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang menjadikan petunjuk Allah sebagai panduan, pelihara iman ketika berhadapan dengan kekeliruan dan tetap teguh pertahankan kebenaran. Mimbar hari ini akan mengulas khutbah bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita sedang hidup dalam dunia yang berubah dengan sangat pantas. Pelbagai pandangan, gaya hidup dan pemikiran tersebar melalui media sosial, tersebar melalui filem, podcast, drama dan pelbagai lagi bentuk hiburan yang lain. Apa yang dulunya dianggap sangat janggal, sangat asing, hari ini mula dipertonton secara terbuka. Apa yang dulunya pernah ditolak, tapi sedikit demi sedikit cuba diterima sebagai sesuatu yang biasa. Cuba kita muhasabah sikit. Bagaimana sebenarnya seorang Muslim menilai suatu perkara? Adakah berdasarkan apa yang sedang popular, sedang trending? Atau dinilai berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul? Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Jathiyah ayat ke-18 yang sebentar tadi dibacakan, maksudnya kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dengan hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang yang tidak tahu. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah bukan hanya perintah kita untuk tahu tentang syariat, tapi Allah suruh kita ikut. Dan pada masa yang sama, Allah melarang kita membentuk pandangan alam dan pegangan agama hanya berdasarkan apa yang kita rasa, berdasarkan hawa nafsu dan tekanan-tekanan manusia. Dan seorang Muslim tidak menilai suatu hanya kerana ia popular. Kita tidak menilai hanya kerana dia trending. Kita tidak menilai hanya kerana dia diterima oleh dunia. Bahkan penilaiannya adalah berdasarkan wahyu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dewasa ini masyarakat Islam telah menyuarakan kegusaran terhadap sebuah pertandingan di luar negara yang meraihkan perubahan identiti jantina sehingga nama negara kita terpalit. Keresahan masyarakat turut ditambah dengan tularnya kritikan terhadap kandungan hiburan tempatan. Mula menampilkan hubungan luar batasan syar'i sebagai sebahagian dari jalan cerita. Mungkin ada yang menganggap, ah relax lah, itu kan hiburan, chill lah. Namun kita perlu sedar bahawa hiburan turut mempengaruhi cara berfikir, cara melihat, cara menimbang nilai dan menerima sesuatu perkara. Dan bila suatu perbuatan sering dipertonton tanpa panduan yang betul, ia boleh menghilangkan rasa sensitif terhadap dosa. Benda yang asalnya dianggap salah akhirnya dilihat sebagai biasa Lama kelamaan masyarakat bukan hanya diminta memahami, bahkan ditekan-tekan untuk terima dan meraikan. Justru mimbar ingin menegaskan bahawa umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosi, meraikan dan menormalkan budaya luar tabii termasuk LGBT dan geng-geng huruf yang lain. Suatu perbuatan tidak menjadi benar hanya kerana diterima oleh dunia. Perkara yang haram kekal haram, tidak berubah menjadi halal hanya kerana dibawa atas nama kebebasan, kesamarataan dan kemajuan. Islam iktiraf kemuliaan setiap manusia dan memerintahkan kita berlaku adil pada semua. Namun berlaku adil tidak bermaksud kita mesti terima semua perbuatan. Menghormati manusia tidak bermaksud kita halalkan perkara yang terang-terang Allah haramkan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, penggiat seni, penerbit kandungan dan penyedia platform media memikul amanah yang sangat besar. Setiap karya yang diterbitkan bukan hanya menjadi hiburan, bahkan boleh mempengaruhi nilai dan cara masyarakat berfikir. Kebebasan berkarya perlu disertai dengan rasa tanggungjawab. Banyak lagi cara lain untuk memberikan pelajaran pada masyarakat tanpa perlu tampil memperlihatkan hubungan yang bercanggah dengan fitrah. Banyak lagi jalan untuk hasilkan karya kreatif yang menarik tanpa perlu menjadikan perkara yang ditegah agama sebagai bahan tunggangan, konon-konon ini sebagai tarikan. Tidak lupa mak bapak juga ada tanggungjawab. Jangan biarkan anak-anak menonton tanpa bimbingan. Dampingi mereka, dengar pertanyaan mereka, jelaskan batasan antara yang benar dan yang salah. Ajarkan bahawa tidak semua yang dilihat melalui skrin sesuai untuk diterima, sesuai untuk diikuti, perlu jadi contoh. Dan jika keluarga tidak membimbing anak-anak memahami nilai agama, mereka akan cari jawapan di luar dari rumah kita. Dan pada waktu itu, mungkin jawapan yang diterima bukan lagi berpandukan wahyu, tapi dibentuk oleh hiburan dan pandangan awam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketegasan mempertahankan hukum agama perlu disertai dengan bijaksana. Islam tidak mengajar kita mencaci, menghina atau menzalimi mereka yang terlibat. Sebaliknya, mereka perlu dinasihati, dibimbing dan dibantu untuk kembali kepada fitrah serta kembali bertaubat pada Allah. Kita menolak perbuatan yang salah, tapi tidak menutup jalan taubat bagi pelakunya. Kita mempertahankan hukum Allah, tapi tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri. Inilah seimbang yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda begitu tegas dalam mempertahankan kebenaran, namun tetap berdakwah dengan hikmah, sabar dan kasih sayang. Hikmah bukan bermaksud menyembunyikan hukum. Bertegas pula bukan bererti kita boleh berlaku kasar. Akidah yang benar bukan hanya terlihat ketika kita menolak kemungkaran. Ia juga terlihat pada cara kita menjalani kehidupan. Orang yang beriman akan jaga solat. Orang yang beriman akan tunaikan amanah. Orang yang beriman akan bercakap benar, menjauhi rasuah, memelihara keluarga dan menghormati hak orang lain. Tidak patut kita lantang mempertahankan agama dalam satu perkara, tapi mengabaikan perintah Allah dalam perkara yang lain. Akidah hendaklah membentuk seluruh hidup kita. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, pengajarannya. Pertama, akidah yang benar menuntut kita menerima ketetapan Allah. Kedua, umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosikan dan menormalkan perbuatan menyerupai atau mengubah jantina serta apapun perbuatan yang bercanggah dengan fitrah dan syariat. Ketiga, ibu bapa, penggiat seni dan seluruh masyarakat perlu mainkan peranan masing-masing. Keempat, kemungkaran hendaklah ditegur dengan jelas dan berhikmah. Moga Allah pelihara akidah kita, lindungi keluarga kita, anak kita, generasi kita dari segala kekeliruan serta mengurniakan kekuatan untuk tetap teguh mempertahankan kebenaran. Moga kita menjadi umat yang jelas prinsipnya, baik pendekatannya dan teguh pegangannya kepada ajaran Allah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Arda Allahumma anil khulafai rashidin wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum ya akramal akramin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawami tawfiq wal hidayah was sihati was salamah jalalata malikana kebahdul yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim wa kadhalik kebahdul yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sofia. Allahumma ihfadhu ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ru'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana maliziyya aminan mutma'inna sakha'an raha'a dar adil wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansur ikhwanana fi filastin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur man nasrad-din wa akhdul man khadal al muslimin wa a'li kalimataka ila yaumid-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah Jumaat yang telah pun disampaikan ya, oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim.
2: Ya, alhamdulillah saudara, telah pun dapat kita ikuti khutbah Jumaat yang kita sambung siang menerusi Nasional FM bersama dengan rakan pelapor kita Siti Nadira dengan tajuk khutbah kita hari ini, Merdeka Dihayati Akhlak Rasul Diteladani. Dan itu dia, dan moga khutbah Jumaat kita dan hari ini moga apa yang kita dengarkan dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana juga anda berada.
3: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: bintang daripada tiga negeri bakal berentap di pentas pertandingan Bintang P. Ramlee peringkat Zon Selatan 2026. Hanya satu nama sahaja akan dinobatkan sebagai pemenang Bintang P. Ramlee 2026 Zon Selatan. Agak-agak, siapakah bintang yang akan mewakili Zon Selatan ke kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 di Sarawak? Jangan lupa saksikan pertandingan Bintang P. Ramlee peringkat Zon Selatan 2026 di live TikTok Melaka FM pada hari Sabtu 5 September 2026 jam 10 pagi. Hanya di TikTok Melaka FM, Melaka FM mempesonakan.
1: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.

Salam Jumaat buat semua. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Alhamdulillah. Dan saudara, esok hari Sabtu, jangan lupa lepas solat maghrib akan berlangsungnya program Gema Selawat Al-Azim Mekah Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Melaka kan, baru-baru ini. Dan akan diadakan majlis berselawat dan akan dipimpin oleh Dr. Habib Mustafa Abdul Wahab Al-Hadar. Jadi orang Melaka ramai-ramailah kan, kita penuhkan Dewan Solat Utama Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka esok lepas solat maghrib. Dan esok juga pada 11 siang kan, di RTM Melaka, di auditorium RTM Melaka akan berlangsungnya pertandingan Bintang Piramli. 6 peserta akan berentap dari 2 dari Negeri Sembilan, 2 dari Melaka dan 2 dari Johor. Masing-masing 2 peserta akan berentap untuk muncul sebagai juara untuk mewakili Melaka ke peringkat seterusnya, mewakili zon selatan untuk ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada tarikh yang akan diumumkan kemudian. Jadi kepada anda, saksikan di live TikTok Melaka FM, kami akan bawakan secara langsung untuk anda semula bermula jam 10 pagi. Dan terima kasih semua yang telah pun bersama dengan saya, Siti Rubiah Abusiran, sejak jam 10 pagi tadi dalam Persona 102. Dan kepada anda yang waktu ini sedang beristirahat bersama keluarga tercinta, selamat beristirahat. Hari ini kan hari Jumaat, ada negeri yang bercuti hari ini, ada yang bekerja. Yang bekerja tu waktu ni waktu rehat, tapi ada juga yang bekerja kan di kaunter-kaunter kan, yang di pusat beli belah, di kedai-kedai, yang sedang bertugas waktu ini, selamat menjalankan tugas. Dan apa pun saudara, semoga hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, apa yang kita lakukan kan hari ini berjalan lancar. Dan terus setia bersama Melaka FM. Selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas, iaitu DJ Nana, yang akan bersama dengan anda hingga jam 6 petang nanti. Pastikan terus setia bersama Melaka FM. InsyaAllah hari Isnin nanti kita jumpa lagi di dalam Gegau Pagi 6.10. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terus setia bersama Melaka FM. Saya Siti Rubiah Abusiran undur diri. Assalamualaikum.

0: Yang pertemankan DJ Nana di sini, mana lagi kalau bukan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam, salam yang penuh barakah buat semua pendengar Melaka FM. Alhamdulillah kita bersama lagi, diberi kesempatan bertemu petang ini. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, rezeki dilapangkan dan hati kita sentiasa dalam ketenangan. Okey, baik kepada anda yang baru je sampai pejabat, yang baru sampai ke rumah kan, ataupun mana saja destinasi anda ketika inilah, harapnya semua dapat bersama-sama dengan saya Nana di sini akan menemani anda menerusi panorama 26 pastinya sampai pukul 6 petang nanti kan. Jadi jom kita santai petang-petang Jumaat ini dengan lagu-lagu yang pastinya akan menghiburkan anda. Dan hari ini saudara 4 September 2026, bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terus kekal setia bersama Melaka FM dan pastikan kita teruskan petang ini dengan hiburan yang telah pun tersedia untuk anda semua. Terus bersama dengan Nana, jom kita layan Zone Music yang pertamanya untuk anda.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka,

0: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Anda sekarang sedang mendengar Zone Music tanpa henti.

datang daripada tiga negeri bakal berentap di pentas pertandingan Bintang P. Ramlee peringkat Zon Selatan 2026. Hanya satu nama sahaja akan dinobatkan sebagai pemenang Bintang P. Ramlee 2026 Zon Selatan. Agak-agak, siapakah bintang yang akan mewakili Zon Selatan ke kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 di Sarawak? Jangan lupa saksikan pertandingan Bintang P. Ramlee peringkat Zon Selatan 2026 di live TikTok Melaka FM pada hari Sabtu 5 September 2026 jam 10 pagi. Hanya di TikTok Melaka FM, Melaka FM mempesonakan.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

0: Siap laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM sayang anda juga semua yang mendengar ketika ini 102.3 MHz pastinya dapat dengar kami melalui RTM Klik juga. Hai, selamat mendengar untuk anda yang baru saja bertemankan kami. Saya Nana di sini akan teman anda sampai pukul 6 petang nanti untuk edisi Jumaat hari ini 4 September 2026. Selamat hari lahir untuk yang menyambutnya hari ini. Selamat hari ulang tahun untuk yang meraikannya hari ini. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, dilapangkan segala urusan, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan dengan rahmat dan rezeki lagi lah buat hari ini. Okay, apa yang menarik ada di Melaka FM untuk hari ini dan juga esok akan saya kongsikan sekejap lagi pada anda. Dan saya akan teman anda sampai pukul 6 petang, mana petang ini kita akan ada lah khabar untuk yang ternanti-nanti untuk belajar bahasa Arab. Petang ini jangan lupa bersama masuk bersama dengan saya dan juga BI untuk hari ini Panorama 26. Okay? Dan untuk jam ini, sekiranya anda ingin hantarkan sebarang ucapan ataupun info yang bermanfaat untuk kita kongsi bersama, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023. Terus layan Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Biasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

feel lah, tak ada gangguan kan. Kalau pergi dengan orang lain ni kan, kejap nak berhenti tengok ikut orang tu pergi sana, pergi sini. Itulah dia, masing-masing punya cara, masing-masing punya cita rasa kan. Tapi yang penting, hidup ni tak boleh sendiri. Sebab Allah dah bagi kita apa, peluang untuk kita cari sahabat, cari teman, cari kawan-kawan kan. Gunakanlah peluang yang ada kan. Gunakan kesempatan dan nikmat yang Allah bagi tu untuk kita kenal lebih ramai, untuk kita jalinkan hubungan persahabatan dengan semua orang di sekeliling kita. InsyaAllah ramai kawan, ramai sahabat, ceria hidup kita kan. Okey, baik, pada anda yang mungkin senang sendiri tu, teruslah layan Melaka FM Pastikan anda terus bersama dengan kami melalui 102.3 MHz. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Gemes Lawan Al-Azim. Okey, jangan lupa datang ramai-ramai, hadirkan diri anda untuk mengimarahkan selawat al-azim, gemes selawat al-azim, mekar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, bermula selepas solat maghrib esok 5 September 2026. Penampilan khas Dr. Habib Mustafa bin Abdul Wahab Al-Hadar bersama dengan Ahabul Mujtabar, dan ada Syamail Muhammadiyah, juga ada Ar-Rahman Pirama, sama-sama datang mengimarahkan selawat, gemes selawat Al-Azim ini ya, dijemput pada semua yang mendengar ketika ini. Baik saudara, 010-806-1023, hantarkan ucapan anda ataupun info-info bermanfaat. Layan Melaka FM 102.3 MHz, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM.

0: 6 finalis Zon Selatan bersedia menghidupkan jiwa P. Ramli di pentas. Saksikan pertandingan bintang P. Ramli Zon Selatan bertempat di Auditorium Melaka FM pada 5 September 2026 pukul 10 pagi. Jangan lupa tonton dan berikan sokongan anda menerusi TikTok Live Melaka FM.
1: Esok jom ramai-ramai ya, kita masuk ke TikTok Live Melaka FM untuk kita saksikan pertandingan bintang, pertandingan nyanyian bintang P. Ramli di mana menampilkan 6 orang peserta dari 3 buah negeri, iaitu Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Jadi kita nak tengoklah mereka berentap, siapa yang akan bakal menjadi juara pun kita tak tahu nanti esok. Jom ramai-ramai masuk ke TikTok Live Melaka FM, okey? InsyaAllah kita meriahkan dalam TikTok esok. Sambil-sambil tengok, sambil-sambil kita komen, sambil-sambil kita bagi sokongan pada peserta kita esok. Okey, baik saudara. Warga Warga Dun Tabuh Naning dan sekitar, jangan lupa ya, meriahkan jualan agro madani sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Tabuh Naning esok bertempat di Padang Bola Sepak Jepun Tabuh Naning bermula pukul 8 pagi sampai selesai ya. Antara tawaran menarik yang ada, ayam segar seekor RM8, daging segar RM27 sekilo, telur greasy RM10 sepapan, set combo minyak RM10 satu set, ada minyak tepung gula santan, ada beras Melaka, ada sayur-sayuran. Jadi jom datang ramai-ramai bersama keluarga dan jiran tetangga, belanja berhemah, keperluan dapur bertambah. Kan bila dah ada yang memudahkan poket kita ni untuk keluarkan wang yang ada tu untuk belanja dapur, kan, jom datang ramai-ramai ya. Integriti dan inklusiviti pemacu kejayaan, jemput hadir ramai-ramai ya. Okey, baik, jom teruskan hiburan petang ini, kita layan sekejap lagi Salam Music dengan Aku Pelat. Kita dengar dulu Kupinang dengan Bismillah, nyanyian Rosa dan Ungu, Melaka FM.

0: si lagu-lagu duet di Melaka FM bersama Anda pada setiap hari Kamis pukul 9.30 malam. Variasi lagu-lagu duet yang Anda boleh dengar hasil pilihan Anda menerusi Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Anda pilih, kami siarkan. Senada duet setiap Kamis 9.30 malam hanya di Melaka FM.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
2: In the hari patoh me anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Minit petang waktu ini saudara. Semoga terhibur dengan lagu itu tadi. Kata ramai yang ada dalam live TikTok ni, dah lama tak dengar lagu ni kan. Lagu ni lamanya, teringat kenangan lama, katanya gitu. Semoga terhibur lah ya. Okay, baik. Kalau kita baca akhbar hari ini atau kita scroll-scroll apa kata media sosial, mesti kita nampak satu tajuk di mana menyatakan seekor raja penyu kembali ke Terengganu selepas hampir 9 tahun penantian kan. 9 tahun lamanya kita menantikan raja penyu ni kembali, akhirnya dia sampai juga. Okey. Selepas hampir 9 tahun tidak direkodkan mendarat di Terengganu, penyu belimbing yang juga digelar Raja Penyu kembali ke pantai negeri negeri Terengganu untuk bertelur. Okey, Menteri Besar Terengganu berkata dipercayai penyu itu mendarat di Pantai Marang pada 1 September lalu. Kalau kita tengok gambar, kesan penyu itu dia naik ke pantai kan? Memang besar eh. Gambar penyu tu pun memang besar, so agak patutlah kita panggil Raja Penyu. Dan Raja Penyu ini meninggalkan sebanyak 44 biji telur. Itu yang dia orang temukan lah sebelum dipindahkan dengan selamat ke pusat peletasan penyu di Rantau Abang bagi tujuan perlindungan dan pemantauan. Okey, itu cerita penyu. Tapi ada juga tentang gajah kan. Gajah yang diberi nama Sulung Chalil yang sebelum ni dilaporkan berkeliaran di sekitar Jalan Raya Timur Barat, dipindahkan ke Taman Negara Terengganu melalui pintu masuk Tasik Kenyir bagi membolehkannya memperoleh habitat yang lebih selamat dan sesuai. Dengan peristiwa, kedua-dua peristiwa itu membuktikan Terengganu bukan sahaja kaya dengan keindahan alam sebelum jadi, malah memainkan peranan penting dalam memastikan hidupan liar terus hidup dan dilindungi. Bermakna kan dekat Malaysia ni memang banyak tempat-tempat yang menarik untuk kita pergi kan. Banyak juga tempat-tempat yang harus kita bawa anak-anak. Macam dekat Melaka kita ada zoo kan. Kalau kat Terengganu pun, kat Melaka pun sebenarnya ada tempat apa untuk kita tengok penyu kan, penyu bertelur. Tapi di Terengganu pun ada. Maknanya lepas ni kalau nak berjalan, bawa anak-anak, bawa lah ke dalam jalan-jalan dalam Malaysia dulu. Sebab sebenarnya kat Malaysia ni lagi banyak tempat yang perlu kita teroka untuk kita tahu keindahan yang ada di Malaysia ini. Jadi untuk anda orang yang mendengar ketika ini, mungkin anda dari Terengganu rindu nak balik kampung, tak dapat nak balik kan, saya hadiahkan anda lagu ni. Okay, jom kita dengar Melaka FM.

I don't know.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Semoga semuanya sihat hendaknya ya. Kalau ada rasa simptom seperti demam denggi, cepat-cepat dapatkan rawatan, pergi ke hospital ataupun klinik berdekatan. Okay? Baik, untuk maklumat anda saudara, 48 minit petang ketika ini, kita akan dengar berita 4.30 minit petang. Dan maksudnya untuk surat fardu asar hari ini adalah pada pukul 4.21 minit petang. Jadi untuk itu terus saya Melaka FM. Sekejap lagi saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Kalau tak sempat lepas ni, kita akan baca sebelum berita nanti. Terus bersama dengan kami Nana di sini, Melaka FM 102.3 MHz atau dengan kami melalui RTM Klik, pastinya Radio 21 Orang Melaka.
2: Melaka FM, pilihan Orang Melaka.

di media sosial terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji, sebagaimana

0: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayyita minal hayy ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu kamu berada pada petang hari dan waktu kamu berada pada waktu subuh, dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan pada waktu kamu berada pada petang hari dan pada waktu kamu berada pada waktu zuhur. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.
1: Cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab tu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan. Kerana apabila dia mengatakan esok aku akan lakukan, bermakna dia telah menjamin bahawa dia akan hidup pada esok harinya. Sedangkan

an yasha Allah. Ha? Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada Nabi SAW, sekiranya engkau nak melakukan satu pekerjaan atau satu perbuatan pada esoknya, ha, maka hendaklah kamu mengatakan insya Allah, kerana kamu belum tahu adakah kamu akan hidup pada esok harinya. Dan yang ketiganya ialah hari ini. Hari ini, kata Hasan Al-Basri, adalah tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Renung-renungkan. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.

0: Aduh. Masa bila pula radio ni rosak? Aduh, rasanya semalam masa sapu sampah kat laman tu, okey aja dengar siaran bagi FM, ya? Aduh, pagi ni dah tak bunyi pula.
1: Abang Saleh, dah kenapa pula awak ketuk-ketuk radio tu? Radio tu dah rosak lah, Abang Saleh. Oi, dah 3 hari rosak.
0: Ya ke Siti, ya lah. Semalam masa nyapu kat laman tu, kuat je suara dah Asrul tu. Ha, masa gegar pagi. Habis tu macam mana nak dengar Melaka FM ni? Kalau hantar radio apa ke kedai nak repair, nak baiki ni, lambat dia siapnya.
1: Abang Saleh, semalam tu saya dengar radio Melaka FM kat telefon bimbit saya ni. Ha, guna RTM Click. Kan minggu lepas anak kita dah pasangkan. Kemudahan internet kat rumah kita ni.
0: Aduh.
1: Lupalah tu.
0: Alah, dah Siti, janganlah bebel lagi tu. Kuatkan apa volume tu, suara tu. Saya nak dengar kan Dak Asrul ni apa cerita dia tiap-tiap pagi. Ada cerita dia ni.
1: Alah, baik Abang Saleh. Oi, ni ha, saya kuatkan ni ha.
2: Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Radio Melaka FM, pastinya memusnahkan pagi anda.

Baik saudara, untuk jam ini 4.38 minit petang, masih lagi temankan saya Nana untuk waktu ini Panorama 26. Dan untuk maklumat anda, 4.21 minit petang tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Baik, kita akan teruskan hiburan petang ini insyaAllah, dan 4.45 minit petang nanti kita akan sama-sama dengar Jana Minda hanya di Melaka FM.

0: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sehat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
1: Nak hiburan? Nak informasi terkini? Semestinya di Melaka FM. Mempersonakan.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil amai wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Berjumpa saya kembali Ustaz Fazli dalam segmen Jana Minda yang mana dikudarakan setiap hari di Radio Melaka FM. Siapa dengar segmen Ustaz semalam? Yalah, cuti sekolah ni kan? Janganlah asyik dengar radio lain je. Sekali-sekala kita dengar radio nombor satu orang Melaka ni. Sebab bukan radio ini sekadar memberikan hiburan, tetapi memberikan ilmu, tip, panduan agar diri kita terus terjana, motivasi kita menjadi insan yang hebat. Siapa dengar semalam untung, sebab semalam Ustaz kongsikan tiga perkara yang boleh dilakukan dalam musim cuti persekolahan ini oleh mana-mana pelajar yang mahukan kecemerlangan. So hari ini Ustaz nak tambah lagi tiga perkara yang boleh kita lakukan agar masa kita yang terluang ini dapat diisikan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada kita. Baik, yang pertama, pernahkah adik-adik para pelajar merasai satu perkara, iaitu tidak cukup masa untuk buat study group? Sebab kadang-kadang bila cuti sekolah ini kita dapat berkumpul ramai-ramai, betul? Kawan-kawan yang tak pernah kita jumpa, kita dapat berkumpul kembali. Ini masanya adik-adik buat study group. Bukan gossip group eh. Ramai orang ini bila berkumpul buat gossip group. Tapi kita buat study group. Tujuannya apa? Tujuannya akan menambahkan lagi perkara-perkara yang hari ini kita tak faham, akan hari dikurangkan dan menambahkan ilmu kita untuk pastikan naik sekolah nanti kita akan lebih bersedia menghadapi segala mata pelajaran dan ujian yang bakal kita hadapi. Yang kedua, sini orang kata ajak mak ayah hari ini sertai program-program motivasi yang dianjur kat luar sana. Sebab masa segmen yang lepas Ustaz dah beritahu dah peranan ibu ayah untuk cari program-program yang terbaik. Mungkin ibu ayah tak sempat kan? Jadi adik-adik yang dapat tahu adanya program-program motivasi yang dianjurkan oleh mana-mana pihak, dek, inilah peluang yang terbaik.

0: Jangan hari ni cuti sekolah ni masa ni nak tidur saja, nak tonton TV saja, nak berhibur saja. Orang kata apa? Nak kontok tidur. Kan? Maklumlah bila hari di sekolah tu tidur tak cukup, rehat tak cukup kan? Dek, nak berjaya perjuangan dan pengorbanan itu perlu. Betul ke tak betul? So cari program-program yang boleh menambah soft skill kita. Tak semestinya program motivasi. Mungkin team building, mungkin kem-kem anak soleh, atau mungkin program bijak bicara. Alangkah baiknya kalau kita isi program-program itu di waktu persekolahan ini bagi menambah soft skill kita. Dan yang ketiga hari ini, ajak ibu ayah hari ini bercuti. Pergilah tempat-tempat yang hari ini boleh menenangkan fikiran, yang boleh mendatangkan motivasi adik-adik kembali, yang boleh hari ini menenangkan hari ini, orang kata release tension balik. Maklumlah dah penat belajar, di sekolah kelas ada, pastikan bila adanya waktu yang terluang, ajak mak ayah. Ajak ke pergi ke kata apa, Pantai Kelebang ke. Kan, apa tak ada apa ke Pantai Kelebang? Macam-macam dah ada. Bukan apa, bercuti juga merupakan salah satu terapi yang terbaik untuk pastikan kita menjadi manusia yang terbaik, insyaAllah. Jadi itu saja tiga segmen yang Ustaz telah kongsikan lagi. Mudah-mudahan ia memberi manfaat pada anda. InsyaAllah jumpa lagi segmen akan datang, Jana Minda, pada hari esok. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
3: Yuku!
2: Iya, betul. Muat turun dulu aku.

0: and click, kalian internet kena ada tau.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010 806 1023.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebal cuci anak kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin lah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Kembali bersama dengan kami di sini dan Nana masih di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 petang nanti. Baik saudara, kita akan bersama-sama dalam Melakhabar bersama dengan Ustaz PI. Tapi sebelum tu, jom kita dengar dulu. Ini dia Biz On Air hanya di Melaka FM.
1: Biz On Air di Melaka FM.
2: Ya, Biz On Air hanya di Melaka FM dan untuk episod kali ini anda bersama dengan saya Ain dan juga Ain bawakan seorang usahawan pada hari ini iaitu Amin Damha yang merupakan seorang usahawan soya. Hai, Assalamualaikum Amin.
3: Hai, Waalaikumsalam.
2: Jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut mengenai perniagaan soya ni, mungkin Amin boleh perkenalkan diri terlebih dulu kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Silakan.
3: Hai semua, nama saya Amin Damha yang berumur 29 tahun. Sekarang saya seorang pereka grafik dan juga pengusaha soya, usahawan soya, homemade daripada rumah lah. Minuman soya yang tiada pengawet dan macam-macam add-onnya.
2: Seronok untuk kita ketahui ni kan.
3: Betul.
2: Jadi Ami merupakan seorang usahawan soya dan pekerjaan hakikinya ialah pereka grafik eh.
3: Betul.
2: Menarik betul. Tapi Amin, I nak tanya juga ni, dah berapa lama sebenarnya Amin mengusahakan produk soya ni?
3: Amin bermula Heaven Soy ni pada tahun 2025, bulan puasa tahun lepas, dan sekarang dah dalam setahun lebih jugalah.
2: Jadi pastinya ada macam-macam cabaran kan Amin?
3: Betul.
2: Mungkin Amin boleh kongsikanlah dengan kita sebagai seorang usahawan ataupun peniaga. Pastinya kita menerima banyak cabaran sebagai seorang pengusaha soya.
3: Cabaran dia adalah untuk mengekalkan harga dengan sekarang dalam situasi yang kita fahamlah, kita akan kekalkan dengan harga yang sedia ada.
2: Itu menariknya mengenai Heaven Soy ni kan. Masih lagi orang kata mengekalkan kualiti dan juga harganya lah.
3: Betul, kualiti dan harga. Kita tak nak rasa dia lari. Sebab customer kita memang dah rasa benda tu, dia tahu macam mana. Kita ubah sikit dia tahu. Itu menariknya pasal feedback daripada kawan-kawan kan.
2: Jadi kalau bercakap tentang feedback, merupakan antara cabaran juga kan Amin?
3: Betul.
2: Jadi ada tak feedback-feedback daripada ke yang membeli ni, selain daripada feedback-feedback yang positif Amin terima, ada tak antara mereka ni yang mungkin tak boleh terima ke ataupun macam
3: ada. Ada yang beberapa orang tak gemar pada gula. Jadi dia cakap terlampau manis. Dia akan cakap kurang manis. So far rasa soya tu masih ada. Sebab ada yang mengatakan soya tu memang dah manis. Rasa macam okay, kita dengar apa yang diorang nak. Jadi kita akan cuba membaik pulih produk tu untuk semua boleh rasa.
2: Dan apa yang istimewa tentang produk Amin ni, macam ada antara kita yang mungkin tak boleh minum susu lembu kan, tapi ada juga orang kata boleh memilih untuk minum soya.
3: Betul.
2: Kan, macam soya Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Ramai juga antaranya, kalau kita dah bercerita tentang Heaven Soy ni, ada antara mereka yang tak boleh minum susu lembu tapi boleh minum Heaven Soy. Itu yang menariknya.
3: Betul.
2: Mengenai Heaven Soy ni kan Amin?
3: Betul. Heaven Soy ni yang menarik pasal kita orang punya brand Heaven Soy ni, add-on. Itu orang cakap USP, unique selling point kan.
2: Okay.
3: Perbezaannya adalah kita orang tak ada bermain dengan perisa membuat add-on. Contohnya macam yang sebelum ni kita orang pernah buat adalah chia seed, nata de coco dan juga aloe vera. Dan akan datang saya akan cuba buat sesuatu yang lebih menarik, iaitu orang suka minum chia, dia macam kenyal-kenyal sikit kan. Saya akan letak, saya akan buat eksperimen brown sugar jelly ball.
2: Ini sebenarnya trending juga kan kalau kita tengok peredaran masa.
3: Betul.
2: Adik-adik itu mesti suka brown sugar dengan
3: brown sugar jelly ball. Dia macam Heaven Soy add on aloe vera. Contoh Heaven Soy original add on brown sugar jelly ball. Dia beza dia dekat add on sahaja.
2: Pelbagai jenis.
3: Betul, pelbagai jenis. Betul.
2: Jadi pelbagai peringkat umur pun sememangnya boleh minum Heaven Soy kan. Selain daripada yang original, sampailah boleh add on macam-macam tadi. Ada aloe vera, chia seeds, ada apa, brown sugar, jelly ball.
3: Betul.
2: Dan banyak lagi lah.
3: Betul.
2: Antara orang kata kombinasi yang dihasilkan oleh Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Yang pengusahanya ialah Amin Damha lah. Okey, jadi Amin, kalau ada antara pendengar kita yang mendengarkan petang ni dalam Biz On Air, mungkin dari segi macam mana nak mendapatkan Heaven Soy ni?
3: Heaven Soy boleh didapati di platform social media saya, iaitu Facebook, TikTok, dan juga Instagram Amin Damha. Lepas tu WhatsApp, boleh hubungi saya di 014 940 4500.
2: Okey, jadi itu untuk anda yang mungkin ingin mendapatkan produk daripada Amin Damha, usahawan soya. Okey, dia beri nama Heaven Soy.
3: Betul, Heaven Soy.
2: Jadi untuk itu setakat ini saja Biz On Air untuk kali ini.
1: Biz On Air, Melaka FM.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Maidin Pulau Sebang, Maidin Bandar Jasin Bestari, Maidin MITC Air Keroh pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: Ya, bersama dengan saya Lahobar, bersama dengan saya Nana dalam Lahobar. Dan seperti biasa kita bersama dengan PI hari ini, Ustaz PI. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa haluki?
0: Alhamdulillah nabil khair.
1: Masal khair.
0: Mas Anur.
1: Masya-Allah. Bagus, asanti. Ya, muntaz. Okey, baik. Seperti biasa, hari ini kita bersama dengan Nana dan juga saya, PI, a.k.a. Peja Ibrahim.
0: A.k.a. Peja Ibrahim.
1: Yes. Dia kata pelik apa Ustaz PI tu. Kan, kalau Ustazah PI tu aja. Ustaz PI tu kata pelik pula nama tu kan.
0: Tapi nama tu memang macam menarik tau.
1: Menarik, ya. Menarik, tertarik.
0: Ya, dia
1: Jadi bila kita tak nama pelik-pelik ni orang senang ingat.
0: Betul.
1: Kalau nama biasa-biasa je orang susah nak

0: Dengan, kan?
1: Biasa-biasa lah.
0: Biasa-biasa je kan. Okey. Jadi petang ni macam biasa. Kita dan kita belajar ilmu yang luar biasa. Hari ini kita nak masih dalam bab nombor Al-Arqam. Tapi bab yang terakhir lah. Bab ni kita nak cerita pasal nombor yang digabungkan daripada nombor 20 sampai nombor 99 lah.
1: Okay.
0: Tapi nombor 21, 22, 23. Jadi nombor 1 gabung dengan 20 jadi 21 kan?
1: Betul.
0: Jadi macam ni nak sebut perkataan 21, 22, 23. Nanti akan datang nanti lepas kita belajar yang 21, 22, 23 dalam sebutan bahasa Arab. Nanti yang 31, 32, 33 dan seterusnya awak boleh buat sendiri. Sebab apa? Dah ada basic dia. Basic dia bermula dari nombor 21 sampai 29. Sampai 29. Nombor 30 semua dah hafal. Salasun. Jadi yang 21 sampai 29 belum hafal-hafal lagi.
1: Betul.
0: Nombor 1 sampai 10 dah hafal.
1: Ya.
0: Okey. Nombor 11 sampai 10. Sampai 20 dah tahu. Nombor 21 sampai 29 tak tahu lagi.
1: Belum. 20, 30, 40 semua tahu.
0: 10, 20, 30 yang puluh-puluh sampai 100 dah faham.
1: Ya,
0: okay,
1: betul.
0: Itu semua orang kata dah ramai sebut. Habis hadiah aku satu kandang. Jadi kali ni kita bagi sebut basic untuk 21 sampai 29.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita dah faham tu nanti saya akan ajarkan sikit macam mana kaedahnya digabungkan nombor tadi 1 dan 20. Macam mana kita nak gabungkan dan kita cipta satu bahasa Arab. Nanti awak boleh buat sendiri. 31 sampai 39 dah pandai dah. Nanti 41 sampai 49 pun dah pandai dah.
1: Boleh buat sendiri lah.
0: Cuma yang 10-20 pun semua dah tahu kan. Asyara, Asyaruna, Thalasuna, Arbaun yang puluh-puluh semua dah hafal. Okay, so sekarang ni yang kita tak tahu lagi ilmu yang boleh dapat ialah 21 sampai 29. So kita tahu kejap lagi kuncinya apa. Sebentar saja lagi.
1: Kita berehat dulu dengan Tabassam. Senyum betul?
0: Senyum.
1: Senyum.
0: Senyumlah kalau Tabassam dia ada sukun ke ujung tu, dia matikan, maknanya dia fail amar. Dia suruh senyum. Senyumlah.
1: Okey, dia Tabassam bukan masam-masam.
0: Sering senyum.
1: Jom kita layan hanya di Melaka FM lah. Khabar.
0: Ya Allah.

0: Ya, kita bersama dalam khabar hanya di Melaka FM. Baik, kita nak belajar bahasa Arab ini ya, Ustaz. Untuk nombor 21 sampai 29.
1: Betul.
0: Jadi kita mulakan sesi pembelajaran dululah.
1: Kita mulakan dari sekarang .
0: Ya.
1: Okey, 20. Kita kaedah dia macam ni. Nombor 1 dalam bahasa Arab apa?
0: Ahad, Wahid.
1: Wahidun. Nombor 2?
0: Nombor 2, Ithnani.
1: Wah, bagus. Nana yang jawab. Bagus dan anak kita dulu kan. Kalau ramai menjawab pula ke siapa pula dan konti tu kan.
0: Kacau pula tiba-tiba ada suami.
1: Ramai pula nak murid dan konti tu kan. Jadi Nana yang nak murid dan konti ni yang lain semua kat luar. Jadi dengar Nana pun boleh bantu juga. Okey, jadi satu Wahidun. Nombor dua Isnani. Nombor tiga
0: Salasa.
1: Nombor empat
0: Arba'a.
1: Nombor lima
0: Khamsah.
1: Nombor enam
0: Sita.
1: Nombor tujuh
0: Samaniyah.
1: Sabah. Nombor lapan
0: Samaniyah.
1: Nombor sembilan
0: Tisa'ah.
1: Dan nombor sepuluh Asyarah. Okey, kita sampai Tisa'ah tadi sembilan. Okey, jadi nombor satu Wahidun sampai Tisa'ah.
0: Okey,
1: kita pegang yang itu.
0: Okey.
1: Jadi itu nombor satu sampai sembilan. Jadi nak sebut 21, 20 dalam bahasa Arab apa?
0: Ishruna.
1: Jadi kalau 21 kita sebut Wahidun dulu. Belakang dia wa. Dia kena ada tengah dia wa. Ishruna.
0: Wahidun wa
1: ishruna.
0: Wahidun wa ishruna.
1: Kaedahnya adalah ambil nombor tadi yang single tadi. Lepas tu letak waw di tengah. Wa. Kemudian letak ishruna di hujung. Maka dia akan jadi nombor 21. Begitu juga dengan 31, 30 dalam masalah salasuna. So kalau kaedahnya ishruna tadi, kalau kita letak nombor single tadi wahidun, kemudian letak wa, kemudian kita nak kata 31, kita tukarlah salasuna.
0: Salasuna.
1: Jadi kalau 20 ishrun, 30 salasun. Jadi kalau 21 wahid wa ishrun, kalau 31 wahid wa salasun.
0: Dia ambil gitu je.
1: Gitu aja kaedah dia. Kalau katakanlah kita ambil ke depan lagi 41 pula. Kalau salasun 30, 40 ada baun. Jadi kita ambil wahidun tadi.
0: Wahidun.
1: Letak urut wa kat tengah.
0: Arba'un.
1: Lepas tu kita ambil 40 tadi arba'un. Jadi sebut kita gabungkan wahid wa arba'un. Jadilah 41 pula. Begitu juga dengan 51. 50 dalam bahasa Arab khamsun. Khamsun, okey. Jadi kita letak wahidun, letak waw kat tengah, letak khamsun. Jadilah wahidun wa khamsun. 51. Dan sampailah 91.
0: Kiranya asasnya adalah wa.
1: Wa tadi tu mesti ada kat tengah. Itu membezakan nombor single dan nombor puluh. Tapi maksudnya tadi dia akan jadi dua, kata kalau satu dan 20 jadi 21.
0: 21 ialah.
1: Okey. Kita boleh kita start balik tadi. Wahid wa ishruna. Maknanya 21. Okey, kalau 22 dua dalam bahasa Arab
0: Isnani.
1: Okey, letak wa kat tengah. Letak ishrun dekat hujung. Isnani wa ishruna. Jadilah dia 22. Kalau 32
0: 23.
1: Ambil 3 dulu kat depan. Salah. Letak waw kat tengah. Letak ishruna kat hujung. Jadilah 23.
0: Wa ishruna.
1: Dah pandai. Begitu juga dengan nombor 24. Arba'a, kita letak first. Lepas tu letak urut waw kat tengah. Lepas tu kita letak ishruna kat hujung. Jadilah arba'a wa ishruna. Contoh lagi saya bagi satu contoh. Kalau itu tadi 24. Kalau 44. Okey, 44. Okey, letak arba'a. Lepas tu letak waw. 40 dalam bahasa Arab apa? Arba'un. Jadi sebutkan penuh. Arba'a wa arba'un.
0: Arba'a
1: wa arba'un. Okey, ambil contoh lagi. 54. Okey, 54 nak sebut. Kita kalau bahasa Arab terbalik, kita sebut 4 dulu belakang. Baru sebut nombor 50 tu. Eh. Oh, jadi kita ambil 54. Okey, 4 tadi kita sebut dulu arba. Letak waw kat tengah. Lepas tu 50 dalam bahasa Arab khamsuna. Gabungkan arba wa khamsuna. Agak senang tu. Jadi saya sebut daripada 21 sampai 29 dengan baik-baik. Okey, wahid wa ishrun. Wahidun wa ishruna. Isnani wa ishruna. Thalatha wa ishruna. Arba'a wa ishruna. Khamsata wa ishruna. Sittata wa ishruna. Sab'ata wa ishruna. Thamaniyata wa ishruna. Tis'ata wa ishruna. Kan senang?
0: Yeah.
1: First kali kita kena letak nombor single. Nombor single apa? Wahidun, isnani, thalatha, arba'a, khamsa sampai tis'a sampai sitta. Asyarah bukan nombor single. Asyarah dah masuk 10.
0: 10, ya.
1: Asyarah, ishruna, thalathuna, arba'a tu dah masuk 10. Okay? Jadi letak nombor single dulu. Waw letak kat tengah. Lepas tu hujung letaklah. Nak letak puluh yang mana? Nak letak 20. Nombor 20, Ishrun. Nombor 30, Salasun. 40, Arbaun. Apa saja nombor 10 kita letak kat belakang. Dan dia akan jadi, itulah tadi, 21, 22. Kalau 40, 41, 42, 43. Dan seterusnya.
0: Okey, baik. Nampaknya ramai yang tak sabar-sabar nak cuba ni Ustaz. Okay, ada yang nak hubungi kita 06-282-4477. 06-284-3377. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, si Fahmi.
0: Fahmi menang besar
1: Menang besar Fahmi. Ada ambil dah dia.
2: Kat Nana dengan Ustaz Biai.
0: Ya, kita.
1: Fahmi dah ambil hadiah belum?
2: Dah
1: ambil dah?
2: Dah.
1: Dengan Doda Alhamdulillah.
0: Dah ada cantik belum rumah tu dengan bunga kertas?
1: Dah penuh dah rumah
2: banyak
1: kau.
2: Dah banyak dah. Dah cantik dah.
1: Suka dia mak awak.
2: Yelah.
1: Seronok mak awak. Kata belajar lagi bahasa Arab.
0: Belajar ya.
1: Kan? Kata minta usah buku keladi pula
2: kata. Silakan.
1: Okay.
0: Silakan.
2: Wahid. Wahidun wa isruna.
1: Ya.
2: Isnani wa isruna.
1: Ya, betul.
2: Salasa wa isruna, 23. Arba'a wa isruna, 24. Khamsa wa isruna, 25. Citta wa isruna, 26. Sab'a wa isruna, 27. Hasania wa isruna, 28.
1: Samania
2: wa isruna.
1: Yang kau sebut Hasania tu dah Hasan.
0: Hasan mana tu? Okey.
2: Last kali, tis'a wa isruna, 29.
1: Wah.
0: Okey, Ustaz.
1: Dahsyat. Fahmi si ayah ini, tajam lah.
2: Amin.
1: Dulu dia kalau on air, kalau dia Fahmi ni kalau on air dulu dia sangkut.
0: Sekarang lancar
1: Sekarang
0: saya rasa dia nak pokok bunga kertas lagi.
1: Mak dia bagi semangat ni.
2: Dah agak lah.
1: Okey, nanti kita buat pertandingan lagi
2: dekat Ustaz. Dan Nana serta kru Makan FM kerana memberi ruang untuk mempelajari imam bahasa Arab ni. Semoga Makan FM terus sukses dan dengan penuh jaya je, insyaAllah.
1: Amin.
0: Okay.
1: Terima kasih Fahmi.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Semangat dia Ustaz.
1: Semangat. Dia pertama kali first orang yang pertama.
0: Itulah.
1: Hubungi kita ni.
0: Gagap-gagap dia kan.
1: Dulu memang betul. Dia memang antara yang apa? Yang gagap lah. Kalau kita suruh sebut tu ada je salah je. Gagap kadang.
0: Sekarang laju Ustaz.
1: Sekarang dia tak boleh marah dah. Elok dah.
0: Berkat pokok saya. Okay, hello. Melaka FM sama di sana.
3: Faika.
0: Okey, Faika.
1: Faika, ni pun sama. Elok, bagus. Okey, silakan Faika.
3: Okey, hari ini nombor 21, Wajidun wa Isuna. Nombor 22, Isnani wa Isuna. Nombor 23, Salasa wa Isuna. Nombor 24, Arba'a wa Isuna. Nombor 25, Khamsata wa Isuna.
1: Okey.
3: Nombor 26, Sita wa Isuna. Nombor 27, Tis'at wa Isuna.
1: Sabah.
3: Nombor 28, Sabah wa Isuna. Okey, nombor 28, Samania wa Isuna.
1: Okey.
3: Nombor 29, Tis'at wa Isuna.
1: Wah.
0: Okey.
1: Ini pun salah satu orang kata kita punya pelajar yang hebat lah. Faika bila balik asrama?
3: Balik asrama bila?
1: Dah balik belum?
3: Baru nak balik.
1: Baru nak balik asrama. Belajar rajin-rajin
0: umurnya
1: eh.
0: Umurnya berapa Faika ni?
1: Faika umur berapa Faika?
3: Tahun 92.
1: Tahun 92 berapa umur? Malam tu dah kira. Cuba beritahu berapa umur tu Faika.
3: 34.
1: Masyarakat. Saya ingatkan awak umur belas.
0: Kan suara ni kan.
1: Awak belajar kat mana?
3: Saya belajar kat mana? Dulu adalah belajar masuk kolej. Saya ambil aliran bahasa Arab.
1: Okay, sekarang masih sebenarnya belajar lagi?
3: Dah tak belajar. Dah kerja dah.
1: Kerja kat mana?
3: Kerja kat Murang.
1: Kita berborak macam
3: duduk berlima tapi kerja kat Muar lah.
1: Macam itu. Kita borak macam dekat telefon ni. macam berborak sedang mara eh. Baik Faika, selamat moga-moga semalam dunia akhirat. Amin. Terima kasih Faika.
3: Amin.
1: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Okey, baik. Itu dia. Itulah macam orang kedai-kedai telefon.
1: Macam telefon selera-bara lah.
0: Okeylah, kita rehat seketika. Nanti jadi pula telefon mak pula lepas ni. Ya.
1: Betul. Kita rehat pula. Boleh menjerit cepat dia orang nak telefon.
0: Kan? Okey, selepas kita layan balik bersama dengan Ustaz Lah Khobar. Hanya di Melaka FM.
4: Lah Khobar. Belajar Bahasa Arab bersama PI.

0: Penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Maidin Pulau Sebang, Maidin Bandar Jasin Bestari, Maidin MITC Air Keroh pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Kita nak tanya orang, awak dari mana? Kita boleh sebut min aina anta. Ini untuk lelaki. Kalau orang yang kita tanya tu seorang lelaki, kita boleh sebut min aina anta. Kalau yang kita tanya tu seorang perempuan, kita sebut min aina anti. Anta dan anti.
2: Ha, nak belajar bahasa Arab? Dengarkan rancangan La Khobar, belajar bahasa Arab bersama PI setiap Jumaat petang hanya di Melaka FM. Teman

0: Okey, kita kembali bersama dengan PI untuk lah khabar. Sekejap je masa. Bila belajar bahasa Arab ni, saya rasa macam tak cukup masa pula.
1: Betul lah, banyak yang cemburu ni. Tengok kita senang.
0: Itulah pasal kan. Okey, sekali lagi kalau nak cubalah sebut huruf 21 sampai nombor 21 sampai 29.
1: Yeah.
0: Boleh cuba pergi 0628244477, 0628433377. Okey, baik. Sekali lagi mungkin kita boleh ulang lah Ustaz.
1: Okey.
0: Tadi macam Pami dengan Faikah memang dah hebat lah kan. Yang lain-lain ni mungkin nak dapatkan tu macam susah sikit kan.
1: So saya ulang sikit kaedahnya. First kali kita nak sebut 21, 21. Kita letak dulu nombor single. Nombor single tu apa? Nombor 1 sampai nombor 9. Wahid, Isnani, Salasa, Arba'a dan seterusnya.
0: Yeah.
1: Okay, katakanlah 21. Okey, 1 dalam bahasa Arab apa? Wahid. Sekarang ni kita nak cerita 21. Kita ambil nombor 1 dulu.
0: Yeah.
1: Bahasa Arab dia bukan 20 dulu baru 1.
0: Dia ambil yang belakang dulu.
1: Kalau bahasa Inggeris 21.
0: Yeah.
1: 20 dulu baru 1. Tapi bahasa Arab 1 dulu baru 20. Kena sebut 1 dulu baru 20.
0: Yeah.
1: Jadi kita ambil nombor 1 dalam bahasa Arab Wahid. Kemudian kaedah dia yang wajib kena letak huruf waw dekat tengah-tengah. Wahid wa.
0: Yeah,
1: wahid wa. Lepas tu 20 dalam bahasa Arab kita sebut Aishruna. Jadi kita gabungkan Wahidun wa Aishruna. Okey. Nombor 2 Isnani wa Aishruna. Nombor 3 23. 3 dalam bahasa Arab Salasa wa. Kena letak wa tengah dan Aishruna. Jadi gabungkan Salasata wa Aishruna. Arba'a wa ashruna. Khamsata wa ashruna. Lepas tu sitata wa ashruna. Sab'a wa ashruna. Kemudian thamaniya wa ashruna. Tis'ah wa ashruna. Dan 30 salasun. Salasun ni semua dah belajar itu eh. Kalau siapa tak apa, gotankan. Sebatkan dia.
0: Yelah, kadang-kadang sebab kita tak guna bahasa Arab ni setiap hari kan. Tapi bila kita belajar ni, kita kena ingat lah. Rugi
1: kan
0: Ustaz
1: kan. Betul. Mana tahu kita duduk dekat besok nak pergi umrah ke apa kan. Boleh guna pakai. Ataupun kita baca-baca Al-Quran. Ternampak perkataan-perkataan yang kita belajar tu. Alhamdulillah lah, boleh lah. Tengok sikit-sikit.
0: Okey Ustaz, saya nak tanya sekilas sementara ni. Saya rasa mungkin ramai lagi yang cuba nak mendapatkan perkataan-perkataan ni, huruf-huruf ni.
1: Betul.
0: Tips untuk kita belajar bahasa Arab tu Ustaz.
1: Okey, dia senang je. Bahasa Arab ni yang kita belajar bahasa Inggeris. Kena banyak hafal.
0: Kena banyak hafal.
1: Kena banyak hafal grammar. Kena banyak hafal perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Kalau first dulu kita, macam saya dulu masa belajar, ustaz saya dulu, kaedahnya dia bagi kita hafal kamus bergambar.
0: Okey.
1: Kita beli kamus bergambar. Itu senang untuk kita hafal. Kepada anak-anak kita pun, kita boleh beli kamus bergambar bahasa Arab dan kat situ kadang ada bahasa Inggeris sekali. Okey, jadi kita suruh dia hafal satu hari satu muka. Contoh dekat dalam kamus tu, bahagian pertama dia tulis kat situ keadaan dalam kelas. Dalam kelas ada apa? Ada papan hitam, ada meja, ada kerusi. Semua tu dalam bahasa Arab. Nanti dekat tepi tu dia ada gambar kerusi dalam bahasa Arab apa. Papan hitam dalam bahasa Arab apa? Papan maklumat bahasa Arab apa? Kat situ semua dia akan nyatakan. Jadi kita suruh dia paksa. Bila kita paksa,
0: kena paksalah.
1: Kena paksa. Terutama macam kita seorang guru, kena anak dia jadikan anak murid kita pandai bahasa Arab ni, kita paksa dia hafal. Kalau dia tak, kita paksa dia hafal, dia tak hafal ni. Dan masa ustaz saya tu garang, dia paksa kita hafal. Satu hari dua muka. Tak dapat berdiri atas meja. Dululah ni je, kalau berdiri atas meja ustaz masuk penjara pula
0: kan. Tapi betul kaedah tu sebenarnya kan, buatkan kita jadi lebih
1: jangan ni. Tengok kaedah dulu kan. siapa ngajar tu? Dah PI. Dia kata kalau anak murid tanya, suruh dia atas kursi.
0: Tak apalah, kat rumah boleh buat kau. Tapi rumah pun bahaya juga.
1: Betul. Ni jam tok sal sikit. Kau kau sebab anak kau pakai lidi pun besok kau penjara. Jadi sebenarnya kalau kita boleh paksa, kita paksakan anak kita hafal satu hari dua muka ataupun kita galakkan. Kalau siapa berjaya hafal, kita galakkan anak murid kita. Siapa berjaya hafal dua muka dalam sehari, saya bagi hadiah. Ha, itu salah satu pergalakan lah. So bila kita hafal-hafal banyak grammar, dan setelah kita banyak perkataan kita hafal, kita cuma belajar kaedah saja. Kaedah apa? Macam mana nak susun perkataan tadi menjadi satu ayat yang lengkap. Jadi itu saja yang pentingnya. Yang paling penting kena hafal banyak perkataan.
0: Ya kan. Tapi itulah, apa pun kena ada pasaan. Kalau tak ada pasaan tu jadi masalah tu kan. Buat
1: dan
0: apa pun sebetulnya
1: satu
0: jadi.
1: Lagi Nana, bukan sahaja menghafal, kita kena praktis.
0: Praktis.
1: Kalau dulu saya nak belajar dekat Jordan dulu, saya minta sign dengan ketua menteri, nak minta kita beasiswa kita. Dia tanya kenapa tak belajar dekat UTM. Eh bukan UTM, dulu Queen.
0: Queen betul.
1: Saya cakap saya nak belajar bahasa Arab, sebab tu saya nak pergi Arab. Kat Queen baik saya belajar bahasa Ayu. Betul tak? Jadi itu dia sign. Sebab saya nak belajar bahasa Arab, saya kena belajar pergi tempat Arab. Baru saya pandai. Lepas tu bila kita berada dekat tempat negara Arab, bahasa dia sebenarnya bahasa Arab sama macam kita. Tak sama. Rupanya banyak ilmu bahasa Arab yang kita tak faham. Yang kita belajar kat Malaysia ni, rupanya orang kata 20-30% jauh beza sikit. Jadi sebenarnya kalau kita nak ilmu tu pergi jauh.
0: Ya betul. Merantaulah untuk dapat ilmu ya.
1: Ya betul.
0: Okey baik, kita nak berehat dulu ke ataupun kita nak tunggu pemanggil ni? Saya rasa macam ramai takut ni ustaz.
1: Seram.
0: Seram nampaknya ya. Okeylah kita berehat dulu, kita dengar lagu ini untuk hiburan bersama petang ini.

0: Ustaz ya. Nampaknya tiada lagi yang hubungi kita. Yeah. Jadi untuk penutupnya kita ulang baliklah huruf-huruf tu untuk ingatan. Nah, nanti ujung-ujung nanti ada mungkin ada hadiah lagi lah kan?
1: Ya. Yeah. InsyaAllah pasti ada.
0: Okey. Jadi kita mulakan Ustaz dengan 21 lah Ustaz.
1: Okey, baik, kita mulakan dengan 21. Wahid wa ashrun, isnani wa ashrun, thalatha wa ashrun, arba wa ashrun, khamsata wa ashrun, sitata wa ashrun, sabata wa ashrun, thamaniata wa ashrun, tisata wa ashrun, thalathuna.
0: Thalathuna
1: ni 30 lah.
0: Okey, itulah dia ya. Nanti, adalah Ustaz. Ada Ustaz, ada. Tak apalah, kita terima last lah kesian pula kan. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Salbia.
1: Oh, Kak Salbia. Okey, Kak Salbia, silakan.
2: Wahidun wa ishrun. Isnani wa ishrun. Thalatha wa ishrun. Arba'a wa ishrun. Hamsa wa ishrun. Sitta wa ishrun. Sabaha wa ishrun. Samaniya wa ishrun.
1: Wah. Hebat. Tahniah Kak.
0: Ya, terima kasih Kak.
1: Terima kasih Kak.
0: Okey.
1: Itu Kak Salbia memang last, orang kata last kopik.
0: Last kopik itu Ustaz.
1: Orang kata nak kerja-kerjakan masa kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi tahniah Kak Salbia adalah last group tembus pula.
0: Jadi tahniahlah lepas ni akan bersama dengan DJ Ain. Tapi cukup di sini sajalah lah khabar untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Kita belajar yang ke-31 pula mungkin.
1: Mungkin,
0: betul. Wahidun salas,
1: mungkin minggu depan Wahidun, kita akan ulas sikit. Lepas tu akan masuk bab baru lah. Jadi baik, saya harap-harapkan kita dah fasih lah bab nombor-nombor ni. Lepas ni kata dah jadi, kata sebut je nombor kita dah faham.
0: Kan, insyaAllah saya pun kena ulang kaji jugalah ni. Kena ingat balik. Okey, baik, apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz PI kerana sudi bersama dengan kita hari ni. Untuklah khabar, dapat lagi ilmu saya dalam bahasa Arab kan, insyaAllah. Nanti kita akan tambah lagi ilmu yang telah pun diajar oleh Ustaz. Jadi insyaAllah kita doakan agar kita dapat berjumpa minggu depan ya Ustaz.
1: InsyaAllah, amin.
0: Amin. Dan untuk anda semua, terus kekal bersama dengan Melaka FM. Selepas ini bertemankan AIN 102.3 MHz atau dengan kami Musyarat TM Klik dan saya Nana Safwa mengundurkan diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Bersatu Orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesedihkan. Hai dan assalamualaikum, selamat petang. 6.13 minit petang ketika ini anda bertemankan Ain sehingga pukul 12.30 malam nanti. Edisi hari ini 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih rakan setugas Ain, DJ Nana yang telah pun menemani anda daripada pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 6. Dan pastinya terima kasih juga Aina ucapkan kepada tetamu undangan kita setiap hari Jumaat, iaitu Faizal Ibrahim ataupun Ustaz PI kita, yang telah pun bersama-sama dengan anda untuk rancangan yang terakhir tadi, rancangan La Khabar, belajar bahasa Arab. Dan pastinya untuk anda yang mungkin pertama kali mendengarkan kami menerusi rancangan La Khabar, anda boleh dengarkan kami selalu setiap hari Jumaat sekitar pukul 5.30 petang bersama dengan DJ Nana dan juga Ustaz PI kita, okay? Dan apapun, terima kasih juga lah saya nak ucapkan kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka yang pastinya tengah dengarkan sambil-sambil memandu, sambil-sambil berehat, dan juga walau di mana sajalah anda berada mendengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Terima kasih banyak. Dan juga tidak dilupakan untuk semua yang juga mendengarkan kami secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Dan pastinya untuk semualah yang selalu memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaka FM. Okey, dan pastinya untuk jam ini, seperti biasalah Ain akan terus hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang menarik. Jadi untuk anda yang tengah memandu, hati-hati memandu. Yang tengah berehat, selamat berehat. Yang mana baru je nak, orang kata, dinner, ada juga yang dinner awal ni kan. Jadi selamat menjamu selera. Dan juga untuk yang tengah bekerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat ketika solat, kita ikuti bersama.
1: Ini kalau ada anak, anak semua bakar darah lah tu. Kan? Bagaimana kita tengok hari ni dalam kehidupan seorang anak sanggup bunuh mak dia, seorang anak sanggup bunuh bapak dia. Eh tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hari ni duduk di akhir zaman, kita tak tergambar. Kita hidup dulu pun melalui zaman tu juga. Tapi seorang anak marah dengan mak, dengan ayah, tak sampai berani bunuh. Nak lawan pun tak berani. Lebih-lebih keluar rumah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada anak berkat, makna dia boleh doakan kita. Waktu besok kita dah meninggal dunia, dia doa. Kalau kita dia kita hidup, dia berkat dengan kita, maka dia memberikan khidmat kepada kita. Waktu besok kita dah tua, kan? Dia khidmat dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tanda berkat. Kan? Makna berkat ini ziyadatu alal khair. Makna bertambah kebaikan. Pada apa yang kita dapat, bertambah baik. Kalau kita ada pangkat, tanda pangkat tu berkat, kita banyak memudahkan urusan orang. Tu tanda maknanya pangkat, jawatan yang diberi ada berkat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waqini syarra ma qadait, minta apa, lindung daripada kejahatan takdir yang engkau tetapkan. Minta daripada Allah. Sebab tu kita disuruh doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan kita disuruh pagi petang suruh doa bismillahillazi la yadurru, minta kalau Allah Ta'ala nak turunkan apa ni keburukan, Allah Ta'ala tahan. Jangan sampai terkena kepada kita. Jadi Nabi ajar semua dah. Nabi minta dalam doa tu waktu pagi-pagi tu tuan-tuan, minta. Nabi minta tu. Supaya kita tengok, perhatikan betul-betul apa yang Nabi minta. Minta jauh daripada kejahatan takdir. Kan? Takdir ni ada. Ada khairi wa syarri. Kan? Dan takdir pula dia ada yang mu'alak dan yang mubram. Kalau yang mubram ni dia tak boleh berubah, tapi mu'alak ni dia boleh tergantung. Dia tergantung dengan sesuatu. Bawa motor laju boleh sebab accident. Kan? Bawa kereta tengok handphone, accident. Dia kalau tak bawa, maknanya tak tengok handphone tadi, selamat. Tapi dengan sebab dia bawa dia sambil mandu tengok handphone, kena. Itu dia jadi mu'allak, dia tergantung dengan sebab kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi minta apa lagi? Sesungguhnya engkaulah sesungguhnya engkaulah yang mengakhiri. Dan tidak ada yang berhak mengakhirimu. Mana Allah ni apa? Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud yang tiada permulaan. Wujud ada yang ada tiada permulaan, dan akhir yang tak ada kesudahan. Itu wujud Allah. Kan? Kita memberikan kita punya kesaksian bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Wujud Allah bukan wujud seperti mana wujud yang baharu. Wujud baharu dia mula daripada tak ada kepada ada, kemudian ada kepada tak ada. Ini wujud baharu. Tapi wujud Allah Ta'ala wujud yang tak ada permulaan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wujud yang awal. Awal di situ yang tak ada permulaan. Kan? Kerana Allah Ta'ala tu wujud dia wujud azali. Wujud azali ni tak ada permulaan. Jangan tanya kaifa, bagaimana Allah Ta'ala wujud? Tak boleh. Mata, bila Allah Ta'ala wujud? Kalau perkataan tu boleh untuk makhluk boleh. Kaifa boleh. Kan? Ha, bagaimana orang ni wujud? Mata, bila dia wujud? Itu boleh untuk makhluk yang mungkinat, nama makhluk boleh. Tapi untuk Allah, kaifa, aina, mata, tu tak boleh. Perkataan tu tak boleh kepada Allah. Itu kalau kita belajar ilmu tauhid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mana Allah Ta'ala tu wujud, wujud yang awal, wal awal, awal dekat situ bermakna apa? Ha? Awal yang tidak ada permulaan. Kita ni kata wala yuqda alaih wa innahu la yazillu man walait, dan tidak dan tidak akan terhina orang yang setia kepada, orang yang membantu agama Allah, orang yang hidup meletakkan Allah Ta'ala dalam kehidupan, orang yang buat meletakkan Allah Ta'ala dalam apa sahaja yang dia buat, maka orang-orang ni semuanya akan berjaya walaupun kehidupannya penuh dengan cabaran. Kita lihat sejarah perjuangan Nabi. Nabi duduk di Mekah 13 tahun, macam-macam Nabi Adam kena halau daripada Mekah, lari ke Taif. Taif pun sama juga, orang baling Nabi, lari pula. Sampailah mana kewajipan Allah Ta'ala perintah Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Ha? Akhirnya setelah maknanya lama dalam perjuangan. Selama 23 tahun kita lihat hari ini tuan-tuan. Walaupun kita pergi di mana-mana hanya pada nama je. Islam tu setakat pada nama. Nak cari yang beriman belum tentu. Kerana orang yang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau beriman, tentu Islam. Ini yang kita kena faham tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya? Jangan mana orang yang maknanya meletakkan Allah Ta'ala dan setia kepada Allah ialah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wala ya'izzu man 'adai tabarakta rabbana wa ta'ala, dan tidak akan mulia orang yang memusuhi. Kita tengok tuan-tuan sejarah dalam kehidupan, tak ada orang mulia kerana memusuhi agama Allah. Tidak ada kemenangan dan tidak ada makna kemuliaan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tak ada. Sejarah telah buktikan. Abu Jahal bagaimana kehidupannya? Memusuh Nabi. Abu Lahab sama juga. Kan? Orang yang musuh Nabi. Semuanya akhirnya mati belaka sampai umur. Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan, jadi seteru kepada Allah. Akhirnya bagaimana kesudahannya? Allah Ta'ala hinakan dalam lautan. Mati dalam laut. Sebab itu tuan-tuan. Qarun, orang yang mendustakan nikmat Allah. Bagaimana kesudahannya? Tenggelam dengan harta-harta. Haman punya kekuasaan. Bagaimana kesudahan Haman? Allah Ta'ala binasakan dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang memusuhi Allah, dia tidak akan berjaya. Walaupun pada hakikatnya kejayaan itu datang dengan lambat. Lambat nak datang. Islam datang dengan kemenangan kepada Nabi itu setelah 23 tahun. Melalui beberapa fasa dalam kehidupan. Barulah maknanya Islam tu jadi aman. Tak sebelum susah. Sebab tu tuan-tuan kalau hidup sebagai orang Islam, kalau tak diuji, itu tak nama Islam. Orang Islam mesti kena susah. Hidup orang Islam ni mesti dicuba. Diuji oleh Allah. Barulah maknanya Allah Ta'ala akan memberikan maknanya pengakuan dan pengiktirafan kepada iman dia. Kita sering baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala sebut kami jadikan kematian dan kehidupan itu untuk apa? Untuk ujian. Menjadi ujian kepada manusia. Kerana nak tahu mana yang betul, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang tidak. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham. Ini doa yang di pagi-pagi hari kita minta, doa yang cukup luar biasa. Yang Nabi ajar kepada kita, jangan kita tinggal. Kerana hari ini ada orang tuan-tuan kata, ni nak apa baca doa kunut? Kan? Sunat aja. Tak baca, tak apa. Nabi baca, kita tak nak baca. Nampak benar, kita lebih besar daripada Nabi. Kerana ada aliran-aliran dan pahaman-pahaman ni orang muda ni. Ini kata kunut ni tak ada, kau wajib. Tuan-tuan muslimin muslimat yang datang nak baca kunut. Kan? Ini bahaya. Pahaman-pahaman ni bahaya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini, mengatakan hadis ini hasan. Dan dia berkata, kami tidak menemui hadis daripada Nabi SAW tentang masalah kunut pada solat witir yang lebih bagus daripada hadis. Jadi kalau boleh jangan tinggal. Sebab tu kalau baca doa apa ni, kunut nazilah. Sebahagian ulama mengata kunut nazilah ni macam kunut yang dibaca pada waktu subuh. Pada sembahyang subuh. Tak payah tukar-tukar lah. Baca doa tu je. Ada sebahagian ditambah. Ya, ditambah dengan doa-doa yang lain. Satu hari Ubay bin Ka'ab semayang menjadi imam pada bulan Ramadan. Beliau membaca kunut pada separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Perbuatan tersebut adalah hujah selama tidak ada dan tidak ada yang mengingkarinya. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat kerana mengambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita renung doa yang diajar oleh Nabi, kerana Nabi minta itu sudah tentu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang sentiasa cinta kepada sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ata'ani." Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia telah taat kepada aku. Taat kepada sunnah Nabi dalam dua bentuk. Sama ada sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah. Sunnah dalam bentuk perkataan, ni hadis-hadis Nabi SAW. Sunnah dalam bentuk fi'liyah, perbuatan, tu yang Nabi-Nabi tunjukkan. Macam mana rakaat, macam mana kunut, nak baca bila. Kita kena buat macam mana yang Nabi tunjuk.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Ketika Solat yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: 6 finalis Zon Selatan bersedia menghidupkan jiwa P. Ramlee di pentas. Saksikan pertandingan bintang P. Ramlee Zon Selatan bertempat di Auditorium Melaka FM pada 5 September 2026 pukul 10 pagi. Jangan lupa tonton dan berikan sokongan anda menerusi TikTok Live Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم وإن خير أكحالكم الإثميد يجلو البصر وينبت الشعر. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pakailah pakaian berwarna putih kerana ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu, dan kafankanlah orang yang mati dari kamu dengannya, dan sebaik-baik celak kamu ialah ismid kerana ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata iaitu rambut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pakaian, dan warna putih adalah warna yang sebaik-baiknya kerana ia adalah sunnah yang terbaik. Ia melambangkan kesucian, kebersihan serta tidak melambangkan sesuatu yang berlebihan kerana sederhana amat sesuai dengan adab tawaduk di dalam Islam. Dan menggunakan kafan warna putih untuk jenazah melambangkan kesederhanaan dan kesucian dalam menghadap Tuhan. Dan penjagaan diri terhadap penggunaan celak seperti mana ismid juga dianjurkan kerana ismid adalah sejenis batu mineral hitam kemerah-merahan yang dihancurkan halus dan digunakan sebagai celak mata. Jadi celak ismid boleh memberi kesan kesihatan kepada mata jika digunakan dengan betul, mampu mencerahkan mata, pandangan mata, dan membantu menumbuhkan bulu mata dan rambut halus di sekeliling mata. Jadi inilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita dalam adab berpakaian dan adab kita menghias diri. Mudah-mudahan dengan sunnah Nabi yang kita ikut, maka kita menjadi orang yang disayangi dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
1: Sekarang 7.16 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada, 18 jam sehari mendengarkan kami, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan sekarang ni 7.54 minit malam. Anda kembali lagi bertemankan Ain di sini sehingga pukul 12 tengah malam nanti, edisi 4 September 2026. Dah pun masuk juga 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, jadi untuk jam ini kejap saja lagi kita akan fly dalam Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Zone Music tanpa henti. Ya, dan pastinya untuk jam berikutnya nanti dalam Zone Music ni, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin, okey. Dan juga saya nak kongsikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.26 minit malam, dan juga tepat pukul 9 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan jangan lupa setiap hari Jumaat seperti biasa kita ada malam bunga-bunga cinta.

bunga-bunga cinta heningnya malam menyatukan jiwa. Jadi malam ni kita nak menyatukan jiwa kita sambil-sambil kita nak layan lagu-lagu cinta lah. Pukul 9.30 malam kejap lagi bersama dengan Ain, okay? Dan pastinya sebelum kita nak fly dalam zone music tanpa henti ni, Ain nak kongsikan dengan anda untuk hari esok yang mana berkelapangan khasnya untuk orang Melaka dan juga untuk anda yang kebetulan berada di negeri Melaka. Jemput datang beramai-ramai ke Gema Selawat Al-Azim Mekar Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, esok pada selepas solat maghrib bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan pastinya akan dihadiri dengan tetamu istimewa iaitu Dr. Habib Mustafa Abdul Wahab Al-Hadar. Juga kita akan diserikan lagi dengan kumpulan nasyid Ahbabul Mujtaba Ar-Rahman Pirama dan juga Syama'il Muhammadiyah. Jadi jemput datang ramai-ramai pada hari esok ke Gema Selawat Al-Azim selepas solat maghrib bertempat di Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka. Okey, apapun sebelum kita nak terus fly ke dalam zone music tanpa henti kejap lagi pukul 8 malam, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Alpha P. Ramli, Saloma, khas untuk anda.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takkan bongkok sebab menyorok.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takkan bongkok sebab menyorok.
2: Bermaksud tidak akan jatuh darjat jika membuat kerja yang rendah tarafnya untuk kebaikan.
1: Contoh ayat.
2: Wakil rakyat itu rajin turun padang untuk melihat sendiri masalah-masalah yang dikemukakan kepadanya kerana beliau sedar bahawa takkan bongkok sebab menyorok.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.
3: 6 finalis Zon Selatan bersedia menghidupkan jiwa P. Ramlee di pentas. Saksikan pertandingan bintang P. Ramlee Zon Selatan bertempat di Auditorium Melaka FM pada 5 September 2026 pukul 10 pagi. Jangan lupa tonton dan berikan sokongan anda menerusi TikTok Live Melaka FM.

0: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Sekarang 8.26 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan kepada para pendengar di Melaka FM sentiasa ceria-ceria selalu, sentiasa memberikan senyuman manis terhadap apa yang sedang kita lakukan. Tapi jangan sampai senyum sorang-sorang ya. Takut pula kita nanti. Allahuakbar. Macam biasa tuan-tuan dan puan, bersama dengan saya Ustaz Fad dalam segmen Jana Minda. Dan hari ini seperti yang saya janjikan semalam, saya nak kongsikan tentang ada lagi dua perkara ataupun dua kesan kepada isu pornografi yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan dan para pendengar sekalian, pernah tak kita lihat ada di kalangan kawan-kawan kita ke, pasangan kita ke, atau anak-anak kita ke suka termenung? Kan? Ataupun pernah tak kita hari ini terdengar, terlihat ada di kalangan rakan-rakan, anak-anak atau pasangan kita suka lama dalam bilik air? Tuan-tuan, bukan tak boleh lama dalam bilik air, kot-kot hari ni buang air kan? Orang kata hari ni biar batu ke? Kan? Tapi kita tak

elok mereka fikirkan. Contoh, bagi mereka yang hari ini suka melihat video lucah, maka bila dia berseorangan, tuan-tuan, dia membayangkan perkara-perkara yang dilihat dalam video tu agar dia juga dapat melakukan perkara yang sama. Allahu Akbar. Itu yang kita takut. Begitu juga bagi mereka yang hari ni ada habit duduk dalam bilik air lama-lama ni. Kita bimbang, tuan-tuan, berlaku ketagihan onani. Jadi kita takut, tuan-tuan, sebab orang yang ada ketagihan onani asbab pornografi ini akan menyebabkan otak mereka lemah. Dan yang paling kita takut dari aspek kesihatan, mereka akan adanya kemungkinan besar penyakit hari ini dipanggil mati pucuk. Maka bila berkahwin nanti, susahlah.

Sebab itu tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, kita nak pastikan kehidupan ahli keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang sihat. Tapi bila ada isu pornografi ini, membawa hari ini perkara-perkara yang tak elok dalam kehidupan kita, terutamanya kita sebagai umat Islam. Sebab itu tuan dan perempuan, sangat penting untuk memastikan diri kita, anak-anak kita tak terlihat atau tak terjerumus dengan perkara ini. Dan akhir sekali tuan dan perempuan, kalau kita lihat antara kesan yang paling kita takut juga adalah bila mana mereka menjadikan wanita ini sebagai objek seksual. Kadang-kadang tuan-tuan, bila jumpa wanita je, mulut ni cakap benda yang lucah je. Kadang-kadang dia tengok wanita ni ada je benda lucah yang dia nak kaitkan. Ini sangat-sangat bahaya dan ini tak elok bagi kita dalam masyarakat yang bertamadun di era zaman kini. Sebab itu, esok

0: Jana Minda Melaka FM.
1: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
0: Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 minit malam. #satukanjiwa.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Majani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akiaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: 6 finalis Zon Selatan bersedia menghidupkan jiwa P. Ramlee di pentas. Saksikan pertandingan bintang P. Ramlee Zon Selatan bertempat di Auditorium Melaka FM pada 5 September 2026 pukul 10 pagi. Jangan lupa tonton dan berikan sokongan anda menerusi TikTok Live Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jangan

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. 9.16 minit malam ketika ini. Okey, anda kembali lagi bertemankan Ain di sini, edisi 4 September 2026 sehingga pukul 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang mana tengah drive, yang mana tengah makan, yang mana tengah kerja. Thank you so much mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Okey, menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Dan pastinya untuk semualah yang ada dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih sudah lepak dekat sini. Yang baru je live tadi, antaranya kita ada Kak Syah Daisy dari Dungun Terengganu, Kak Sasu, Kak G, Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawan Selangor. Kita ada Joyf, terima kasih, Razmin Razak, Rushan Yusof, Waalaikumsalam, Mamat Random, Razif 786, Cik Lan, terima kasih. Juga kita ada Hafiz, Ruzaini, Zaha dan ramai lah dekat sini. Azaki pun ada. Thank you so much tau yang tapping-tapping screen dan juga sharekan live malam ini. Kalau anda boring-boring tak tahu nak buat apa tu, jom lepak dengan Ain terus dekat live TikTok Melaka FM ni. Kita bersembang-sembang bersama-sama, sama-sama kita layan lagu lah. Okay, dan pastinya setiap hari Jumaat macam biasa kejap lagi kita ada segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Okay, malam ni Ain nak sembang santai je lah dengan anda. Kita nak mengimbau kenangan masa lalu. Ain nak tanyalah dalam banyak-banyak perkara ataupun kenangan yang telah pun kita lalui, kenangan apa yang anda nak sangat kembali ke masa itu ataupun kenangan itu. Jadi kalau anda sudi nak berkongsi dengan Ain, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023, okay? Dan pastinya anda boleh request lagu untuk yang mana kongsikan sahaja, okay? Jadi apapun, kita jumpa kejap lagi lah 9.30 malam dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Sebelum anda nak mengambil mood tu, let's go. Ain belanja sebuah lagu daripada kumpulan Slash, Taman Astakona, untuk anda, Melaka FM.

Nit malam ketika ini. Hai dan Assalamualaikum. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Dan pasti kalau tadi anda dah dengarkan lagu Signature untuk Malam Bunga-Bunga Cinta, nyanyian Misha Omar Malam Bunga-Bunga Cinta. Bermaksud kita dah pun bermulalah malam ni kan. Okey, dan pastinya untuk topik sembang kita malam ni, kalau anda sudi nak berkongsi cerita dengan Ain, topiknya simple je. Kita nak santai-santai je malam ni kan. Antara banyak-banyak kenangan ataupun momen, kenangan ataupun momen yang mana satu anda nak kembali semula? Jadi, saya rasa setiap orang mesti ada sekurang-kurangnya satu ataupun lebih kenangan yang kita nak kembali kan? Ada orang macam tadi dekat komen TikTok nak kembali ke zaman sekolah. Bukan sebab kita nak, orang kata, nak belajar balik kan? Tapi sebab kita nak rasa semula kehidupan yang kita tak pernah fikir banyak. Sebabnya kalau kita nak patah balik umur, tak mungkin kan? Tapi kalau kita nak kembali ke momen itu pun, tak mungkin. Tapi sekadar hanya kita boleh rindui ataupun kita ingatilah. Dan kalau kita sebut zaman sekolah, lagi-lagi zaman sekolah rendah kan, kita tak fikir banyak pun. Kita balik sekolah, buka kasut, buka beg, lepas tu kawan ajak keluar, jom. Kita tak ada fikir apa-apa kan. Jadi kalau bila kita dah dewasa ni, macam-macam fikirannya. Jadi itu kalau mengenai momen yang disebutlah rakan pendengar kita dekat TikTok, dalam banyak-banyak kenangan nak kembali ke kenangan zaman sekolah. Jadi anda pula macam mana? Pasti ada banyak kenangan dan juga momen yang kita nak kembali semula. Jadi kalau nak kembali semula tu mustahil. Tapi malam ni kita share sama-sama, kita kongsi sama-sama, kita satukan jiwa kita sama-sama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Jadi kalau anda nak kongsikan tu, boleh terus sahaja Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Selepas ini, Ain akan bacakan segala perkongsian anda. Jadi sambil-sambil nak ambil mood tu, jom Ain belanja sebuah lagu daripada kumpulan Olan, Kenangan Semalam. Khas untuk anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

Ya, malam bunga-bunga cinta heningnya malam menyatukan jiwa. Baru saja berlalu sebuah lagu daripada Data Mengulik Kenangan. Yang mana malam ni kita nak sama-sama mengulik kenangan dalam banyak-banyak kenangan ataupun momen. Kenangan ataupun momen yang mana satu yang anda nak kembali semula. Jadi boleh terus kongsikan bersama dengan Ain di talian Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Jadi dekat Wasabi Melaka FM ni dah ramai juga yang berkongsikan kenangan masing-masing. Jadi antaranya Ain ada kiriman daripada Haikal. Haikal pun menonton juga dekat live TikTok Melaka FM ni. Lagi katanya, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam. Untuk segmen malam bunga-bunga cinta malam ni, kenangan lalu yang paling Haikal rindui adalah hari terakhir bergelar pelajar sekolah. Hari yang menjadi garis pemisah antara dunia remaja yang bebas dengan realiti fasa alam dewasa. Dan tak sangka hari itu juga pertemuan terakhir kami, masa dan jarak akhirnya memisahkan segalanya. Ada yang melangkah ke fasa hidup yang baru dan ada juga yang masih berjuang mencari haluan hidup. Walau sejauh mana kita terpisah, memori kita bersama tetap mekar dan doa Haikal sentiasa bersama dengan kalian. Okey, Haikal nak request lagu daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan. Boleh tak katanya? Boleh je. Untuk Haikal dan juga semua pastinya boleh. Jadi kejap lagi Ain akan tunaikanlah permintaan lagu Haikal. Dan untuk anda mungkin nak Ain tunaikan lagu juga, boleh terus saja kongsikan cerita anda, kenangan apa yang anda nak kembali semula. Dan kejap lagi Ain akan terus bacakan perkongsian anda dan Ain akan tunaikan permintaan lagu anda, okey? Baik, sebelum kita nak layan lagu, jangan lupa tahu esok kita ada uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Selatan pada hari esok 5 September 2026 pada hari Sabtu. Anda boleh saksikan terus di live TikTok Melaka FM sekitar pukul 10 pagi. Jadi ada 6 orang finalis yang akan beraksi pada hari esok. Antaranya kita ada Hasrizal, Khairul Izwan, Wahidul Zaman, PR1, Khairi dan juga Faizal. 6 bintang, 3 negeri bakal berentak mempersembahkan bakat terbaik masing-masing. Tapi dekat penghujung saingan nanti pada hari esok, hanya satu nama je yang akan dinobatkan sebagai pemenang Bintang Piramli 2026 Zon Selatan. Jadi agak-agak siapakah yang bakal menyerlah dan juga melangkah membawa nama Zon Selatan ke kebuncak Bintang Piramli dekat Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita nantikan. Jadi jangan lupa esok temu janji kita, janji temu kita dekat live TikTok Melaka FM pukul 10 pagi. Buka je live TikTok, kita tapping-tapping khas untuk finalis-finalis kita pada hari esok, okey? Okey, 9.52 minit malam, let's go. Ain terus belanja sebuah lagu untuk Haikal. Daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan, khas untuk anda, malam bunga-bunga cinta.

0: 6 finalis Zon Selatan bersedia menghidupkan jiwa P. Ramlee di pentas. Saksikan pertandingan bintang P. Ramlee Zon Selatan bertempat di Auditorium Melaka FM pada 5 September 2026 pukul 10 pagi. Jangan lupa tonton dan berikan sokongan anda menerusi TikTok Live Melaka FM.
1: Kebelakangan ini, budaya hormat menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

Ya, malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. 10 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain. Kita dah masuk ke jam yang baru untuk malam bunga-bunga cinta. Dan pastinya topik malam ni yang anda boleh kongsikan bersama dengan Ain. Okey, dalam banyak-banyak kenangan ataupun dalam banyak-banyak momen. Kenangan ataupun momen yang mana satu yang anda nak kembali semula. Kalau nak kembali yang betul-betul memang mustahil kan. Tapi mana tahu dengan perkongsian anda, kita dapat sama-sama satukan jiwa, berkongsi rasa dengan kenangan yang anda kongsikan bersama dengan Ain, okey? Jadi kalau anda nak kongsikan tu, easy je, mudah. Boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, macam dekat Wasabi Melaka FM ni, kita ada kiriman daripada Kak Aisyah. Okey, katanya Assalamualaikum DJ Ain dan juga semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Untuk topik malam bunga-bunga cinta malam ni, kenangan ataupun momen yang kalau diputarkan kembali, Kak Aisyah rasa kalau diberi peluang, Kak Aisyah nak balik ke zaman dulu, waktu family masih lengkap dan selalu ada dekat rumah. Kak Aisyah rindu sebenarnya suasana macam tu. Rindu nak makan sama-sama, rindu nak duduk sembang sama-sama, bergurau senda, tengok TV sama-sama. Nampak macam simple je kan. Tapi sekarang ni kalau kita fikir balik, benda-benda yang simple tu lah yang paling kita rindu. Dulu Kak Aisyah tak fikir sangat pun pasal benda macam ni. Sebab bagi Kak Aisyah, esok ada lagi, minggu depan pun ada lagi. Kita boleh jalan sama-sama, makan sama-sama, borak sama-sama. Jadi waktu tu kita macam tak hargai sangat orang yang ada di depan mata kita. Tapi bila kita dah makin dewasa, makin besar, masing-masing dah ada kehidupan sendiri. Ada yang dah jauh, ada yang dah tak macam dulu. Dan pastinya mak ayah kita dah tiada lagi kan. Barulah kita rasa, sebenarnya rasa kosong tu lah. Dan kadang-kadang Kak Aisyah teringat tau, waktu semua orang ada dekat rumah. Lagi-lagi waktu mak ayah Kak Aisyah ada lagi. Waktu tu rumah kita bising lah kan, bergurau senda, tengok ayah tengok TV. Lepas tu kita tolong mak masak. Macam-macam lah, kita rasa seronok lah dalam satu rumah. Tapi bila sekarang ni Kak Aisyah mengenangkan, mak ayah dah tak ada, adik-beradik pun dah berkahwin, ramai yang dah meninggalkan rumah pusaka ni. Jadi Kak Aisyah lah yang uruskan rumah sekarang ni. Dan bila terkenang tu, rasa rindu sebenarnya. Yalah, Kak Aisyah faham, orang yang telah pergi pasti akan pergi. Kita pun akan menyusul satu hari nanti kan. Nah, adik-beradik Kak Aisyah sendiri pun masing-masing dah ada family. Jadi kalau cuti panjang lah baru balik ke rumah. Dan Kak Aisyah rasa bukan Kak Aisyah sahaja yang menghadapi situasi yang macam ni. Sebenarnya ramai dekat luar sana pun melalui apa yang Kak Aisyah lalui sekarang. Jadi kalau ada peluang untuk ulang satu masa dalam hidup kita ni, Kak Aisyah rasa Kak Aisyah pilih waktu tu lah, waktu bersama dengan keluarga. Selagi keluarga kita tu masih ada, mak ayah kita, adik-beradik kita masih ada, hargailah mereka sebab esok belum tentu masih ada. Terima kasih Kak Aisyah sudi berkongsi cerita bersama dengan Ain. Kenangan yang sangat mahal ialah bila kita bersama dengan keluarga kan. Okey, Kak Aisyah kata nak request lagu nyanyian Imran Ajmain 1000 tahun lagi. Okey, selepas ni I akan stream lagu permintaan Kak Aisyah. Dan untuk anda yang nak kongsi cerita, kenangan ataupun momen yang mana satu menjadi pilihan anda yang anda nak kembali semula, boleh terus saja kongsikan dengan Ain di talian 010-806-1023. Malam bunga-bunga cinta.

ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 10.29 minit malam ketika ini. Masih lagi Ain di sini menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya kita masih lagi bersama-sama dalam malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Okay, sebelum Ain nak bacakan perkongsian yang ada dekat WhatsApp Melaka FM ni, Ain nak kongsikan juga bersama dengan anda untuk penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40, yang mana anda boleh nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan juga tambang pengangkutan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hadir ke Maidin Pulau Sebang, Maidin Bandar Jasin Bestari dan juga Maidin MITC Aigeroh pada 5 dan 6 September ini, esok dan hari Ahad lah. Dan jangan lupa untuk bawa kad pengenalan. Okey, jadi selepas ini saya nak terus bacakan perkongsian daripada rakan kita dekat Wasabi Melaka FM ni, iaitu kita ada kiriman daripada Udin dari Kuala Lumpur. Udin pun tengah tengok TikTok sekarang ni juga. Okey, katanya mengenai topik malam bunga cinta malam ni, dalam banyak-banyak kenangan ataupun momen, kenangan yang mana satu yang Udin nak kembali semula? Okey, katanya zaman 90-an seumpama mungkin tidak semewah zaman sekarang. Dulu tiada telefon pintar, tak ada media sosial dan juga tak ada permainan dalam talian. Tapi entah kenapalah zaman tu rasa macam best sangat. Bermain sehingga senja, berkumpul dengan kawan-kawan. Jadi bila kita nak balik tu, bila mak ayah kita dah panggil, barulah kita balik. Dan sekarang ni semuanya hanya tinggal kenangan. Berbezalah zaman dulu dengan zaman sekarang kan. Sebenarnya kalau cakap pasal kenangan ataupun momen ni, bukanlah permainan, makanan ataupun barang-barang zaman tu yang dirindukan. Tapi sebenarnya merindui waktu, suasana dan juga insan-insan yang pernah bersama dengan kita pada ketika itu. Ada yang masih lagi bersama dengan kita sekarang, ada juga yang dah bawa haluan masing-masing, dan ada juga yang hanya tinggal dalam kenangan. Zaman boleh berubah, manusia pun boleh berubah, tapi kenangan yang tetap tersimpan di dalam hati ni takkan pernah berubah. Jadi Udin nak request lagu daripada Ekspedisi Cinta, Kenangan Silam. Okey, selepas ni anda akan tunaikan permintaan lagu Udin eh. Dan pasti untuk rakan pendengar sekarang ni yang mungkin tengah dengarkan Ain sambil-sambil drive, sambil-sambil makan, ataupun di mana sajalah anda berada, kalau anda sudi nak berkongsi cerita dengan Ain, yang mana tengah drive tu kena berhenti dululah kan. Jadi boleh terus saja kongsikan dekat Wasabi Melaka FM 0108061023 dalam banyak-banyak kenangan ataupun momen, kenangan yang manis satu yang anda nak kembali semula. Kalaulah waktu itu boleh diputarkan, jadi pastinya setiap benda kita menyimpan kenangan yang berbeza, kenangan yang berharga. Jadi kalau sudi nak kongsi dengan Ain, boleh terus Wasabi Ain, okey? Okey, tapi sebelum Ain nak tunaikan pendapat lagu Din, jom Ain belanja sebuah lagu daripada Nash, Zahir Tak Terucap, khas untuk anda.

6 finalis Zon Selatan bersedia menghidupkan jiwa P. Ramlee di pentas. Saksikan pertandingan bintang P. Ramlee Zon Selatan bertempat di Auditorium Melaka FM pada 5 September 2026 pukul 10 pagi. Jangan lupa tonton dan berikan sokongan anda menerusi TikTok Live Melaka FM.

0: 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersanakan 10.50 minit malam ketika ini. Okay, kembali lagi bertemankan Ain dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Tadi kita baru je layan sebuah lagu daripada Sofas dan Bila Esok. Esok belum tentu lagi ada untuk kita kan. Tapi kenangan yang lepas tu sentiasa segar dalam fikiran kita, dalam hati kita. Dan juga hari ini akan menjadi satu sejarah ataupun kenangan untuk diri kita kan. Jadi selagi mana orang ataupun insan yang ada di sekeliling kita tu masih lagi bersama dengan kita, hargailah mereka dengan sebaik mungkin. Okey, jadi pastinya untuk malam ini I bawakan satu topik, kenangan ataupun momen yang mana anda paling rindu dan nak patah balik ke kenangan ataupun zaman itu. Ada banyak lagi perkongsian yang belum Ain bacakan. Jadi selepas ini Ain akan bacakan daripada Zaki. Okey, katanya Assalamualaikum Ain dan juga semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Waalaikumsalam. Zaki nak kongsikan sikit luahan hati dan juga kata-kata tentang kenangan yang sangat berharga dalam hidup Zaki. Kadang-kadang bila kita terkenang kembali saat-saat yang pernah membuat kita bahagia, tanpa sedar hati kita menjadi sebak dan air mata pun hampir menitis. Ada kenangan yang tak mungkin dapat kita ulang kembali, tapi ianya akan tetap hidup dalam hati kita sampai bila-bila. Semoga setiap kenangan yang telah berlalu mengajar kita untuk lebih menghargai insan yang masih ada, menguatkan hati kita untuk terus melangkah dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah jaga orang yang kita sayangi. Semoga Allah kuatkan hati kita yang sedang diuji. Semoga Allah tenangkan jiwa kita ketika kita rindu. Dan semoga Allah menggantikan setiap kesedihan dengan kebahagiaan yang lebih indah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia perkongsian daripada Zaki. Katanya rekas lagu daripada kumpulan Iklim, Bunga Emas. Okey, insyaAllah kalau sempat kejap lagi jam berikutnya Ain akan belanja Zaki. Okey. Okey, dan juga Ain ada kiriman daripada Kak Sasu Saleh. Kak Sasu dari Terengganu eh. Menonton juga dekat live TikTok Melaka FM ni. Katanya memori kalau ingin kembali adalah memori pada tahun 2023. Di mana Kak Sasu disayangi begitu hebatlah oleh seseorang yang Kak Sasu anggap kawan baik. Tak tahulah kenapa hari ke hari semakin berubah sikapnya. Selalu kena sidai lah dari segi chat dan juga dah tak bagi perhatian seperti dulu. Dulu pernahlah Kak Sasu ni ditinggal 2 jam, tiba-tiba tak jadi keluar. Kak Sasu tak marah dan juga tak kecewa dengan sikap dia. Mungkin itulah sifat manusia yang baru kita nampak pada waktu tu kan. Dan Kak Sasu ni bukan jenis cepat menghukum. Sebab jenis Kak Sasu sayang seseorang tu pakai hati dan ikhlas. Akhirnya setelah 3 tahun, WhatsApp Kak Sasu telah pun diblok. Sekarang ni Kak Sasu dah tak ingat dah lah. Cuma masih lagi orang kata menjadi satu pengajaran untuk Kak Sasu mengenali seseorang yang lain. Sebabnya kita tak mudah layan orang. Jadi kitalah kena menghargai antara satu sama lain. Terima kasihlah sebab pernah memberi memori paling manis dalam hidup saya. Masih sayang saya dan tetap sayang saya sampai bila-bila. Sebabnya dialah yang memberi warna hidup terindah dalam hidup Kak Sasu Ain. Terima kasih Kak Sasu sudi berkongsi kenangan yang kita kira agak sedih sebenarnya kan. Agak kecewa kita sebagai seorang manusia pun bila kita ditinggal begitu sahaja. Pastinya kita akan teringat sampai bila-bila. Dan Ain doakan semoga Kak Sasu dan juga semua yang mungkin pernah mengalami situasi seperti ini, semoga kita semua dikurniakan seorang insan yang lebih menghargai kita, yang lebih menyayangi kita daripada kita menyayangi dia. Okay? Baik, apapun kita juga menghampiri pukul 11 minit malam. Kejap lagi saya akan tunaikan lagu Zaki dan juga lagu Kak Sasu. Katanya nak dengarkan lagu Lestari, Terima Kasih Segalanya. Tapi untuk jam berikutnya lah. Sebabnya tepat pukul 11 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Untuk anda yang nak kongsi cerita tu boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Jom Ain belanja sebuah lagu daripada Jin Bara, Cinta Pantai Merdeka. Khas untuk anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. 11.20 minit malam ketika ini. Hai, assalamualaikum, selamat malam. Okey, pastinya untuk waktu ini, jam yang terakhir ni, masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 12.30 malam nanti, okey? Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada seluruh pendengar Radio No. 1 Orang Melaka yang masih lagi mendengarkan kami di 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga untuk mereka yang juga tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, dan terima kasih juga Aina ucapkan untuk semua yang masih lagi berada dekat live TikTok Melaka FM ni. Cuba komen sikit semuanya yang menonton dekat TikTok ni. Aina bacakan nama sikit. Ha, kita ada Red Reels. Terima kasih. Kak Aisyah Humaira, Mama Random, Abang Z1357, Kak Ji Abadi. Kita ada Wan yang baru je join. Terima kasih. Rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ada. Rakan-rakan dari Singapura, Brunei Darussalam pun ada juga. Terima kasih banyak. Juga kita ada Kak Sasu Saleh dari Terengganu. Kak Shadizi pun dari Terengganu. Okey, kita ada Kak Aisyah Humaira, Syamsuri dari Putrajaya, Kak Ji dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Cik Jeff Udin dari KL, Mencari Keredaan. Juga kita ada Kim, terima kasih. Cik Azni pun ada juga dekat sini. Zack Tan Sri Hadir Ain, terima kasih banyak. Irwan 7B. Kak Ina, lapor diri guru. Terima kasih Kak Ina dari Selandar Justin. Okay, dan ramai lagi lah dekat sini. Haikal pun ada. User 45 Syed Anwar, waalaikumsalam. Dan ramai lagi lah dekat sini. Thank you so much sebab sudi teman Ain dekat sini. Ain teman anda, Ain, anda teman Ain. Sehingga pukul 12.30 malam nantilah. Okay, dan pastinya untuk malam bunga-bunga cinta hari ini, kita bawakan satu topik santai sahaja, iaitu kalau kita boleh putar balik waktu, agak-agak kenangan ataupun momen yang mana satu menjadi pilihan kita malam ni. Tadi kita dah banyak juga bacakan perkongsian daripada rakan-rakan kita kan. Ada yang nak kembali semula zaman waktu sekolah. Sebab zaman sekolah kita tak ada masalah. Mungkin masalah yang besar pun kita kena marah dengan cikgu sebab kita tak siap kerja sekolah. Ataupun kita kena marah dengan mak ayah kita sebab balik lewat. Main dengan kawan-kawan sampai lupa kan. Ada juga yang merindui adik-beradik. Ada yang merindui zaman sewaktu ketika mak ayah kita ada lagi. Jadi sebenarnya setiap daripada kita ni menyimpan kenangan yang berbeza-beza.

lagi. Ada insan yang menyayangi diri kita. Hargailah mereka, okay? Sementara masih ada. Okay, ini kiriman daripada Jeff. Cik Jeff pun menonton juga dekat TikTok. Ini perkongsian daripada Cik Jeff lah. Katanya Assalamualaikum Ain dan juga semua. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Melaka FM yang sentiasa menjadi nadi dan tunjang bersama dalam menjayakan setiap siaran ke udara. Setiap detik dan kenangan yang pernah dilalui pasti tersimpan kemas dalam memori, kan? Jadi kenangan tu bermula sejak zaman kanak-kanak, remaja, dewasa sehinggalah ke hari ini. Terutamanya kenangan ketika di alam persekolahan bersama dengan kawan-kawan, bergurau senda, berkongsi cerita, dan ada kalanya hati kita tersentuh dengan pelbagai perkara yang berlaku. Tapi itulah yang dipanggil warna-warni kehidupan yang akhirnya menjadi sebuah kenangan. Bila kita semakin dewasa, masing-masing mula membawa haluan sendiri. Ada yang masih berhubung, ada juga yang semakin menjauh. Tapi kenangan bersama dengan rakan-rakan ni tetap terpahat dalam ingatan. Begitu juga dengan kenangan bersama dengan arwah mak yang tak pernah luput dalam ingatan Jeff. Nasihat, kata-kata dan pandangan arwah sentiasa menjadi pedoman dalam menempuh kehidupan. Arwah Mak Jeff pernah pesanlah, dalam setiap ujian kehidupan, ingatlah Allah. Seberat mana sekalipun ujian yang kita hadapi, Allah tetap menjadi peneman dan tempat kita berserah. Bila dikenang kembali pesanan arwah mak ni, saya sedarlah bahawa kata-kata tu bukan sekadar nasihat, tetapi juga menjadi panduan dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi bila melalui ujian yang begitu berat, ketika arwah isteri Jeff diuji dengan penyakit kanser, sehinggalah tiba waktunya beliau kembali menghadap penciptanya. Sesungguhnya setiap kenangan mengajar kita bahawa kehidupan ini penuh dengan perjalanan, ujian dan perpisahan. Tapi selagi kita mengingati Allah dan terus berserah kepada Allah, InsyaAllah hati kita akan diberi kekuatan untuk melangkah. Kenangan tak mungkin dapat diulang, tetapi ianya akan sentiasa hidup dalam ingatan. Semoga segala kenangan yang baik menjadi pengubat rindu, penguat semangat dan pedoman untuk kita terus melangkah dalam kehidupan. Jadi itu perkongsian daripada Cik Jeff. Terima kasih banyak. Sudi berkongsi kenangan yang paling dirindui malam ini. Dan pastinya untuk anda semua yang mungkin baru saja dengarkan Ain di frekuensi 102.3 ataupun di RTMK ataupun baru saja join di TikTok Live Melaka FM, kalau anda nak kongsi cerita ataupun kenangan yang anda rasa nak kembali semula pada kenangan itu, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 dalam malam bunga-bunga cinta.

6 finalis Zon Selatan bersedia menghidupkan jiwa P. Ramlee di pentas. Saksikan pertandingan bintang P. Ramlee Zon Selatan bertempat di Auditorium Melaka FM pada 5 September 2026 pukul 10 pagi. Jangan lupa tonton dan berikan sokongan anda menerusi TikTok Live Melaka FM.

0: Ya, tepat pukul 11.42 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dalam malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Okey, untuk kesekian kalinya Okey, Ain nak memainkan nota suara daripada rakan kita dekat Wasabi Melaka FM ni, daripada Amar. Jadi Amar sudi berkongsi cerita berkenaan dengan topik kita pada malam ini, dalam banyak-banyak kenangan. Agak-agak kenangan apa yang kita nak putar balik kembali dan kita nak melalui fasa itu. Jadi jom kita dengarkan perkongsian daripada Amar dari Kota Belud, Sabah.
1: Baik Ain, terima kasih. Kalau saya nak sangat kumpul bersama rakan-rakan sekolah lama saya dulu. Sebab apa? Dulu saya ni dulu sekolah rendah sampai sekolah menengah tinggal dekat asrama tau. Jadi dari saya darjah 1 sampai saya darjah 6 sampai dekat 5. Kita orang ni memang tinggal asrama. Apa orang kata? Kiranya macam besar sama-sama lah kan. Lepas tu susah senang tu sama-sama. Lepas tu kalau ada apa-apa masalah pun dorang saling bantu antara satu dengan yang lain. Itulah sebenarnya kenangan yang paling saya nak sangat. Jadi bila teringat balik tu kan, bila kita dah tak apa orang kata tak sama-sama kan, dia macam iyalah tipulah kalau saya kata saya tak rindu benda tu kan. Jadi saya sangat-sangat rindu bila berkumpul bersama kawan-kawan tu. Itulah itu yang dapat saya kongsikan. Kalaupun dorang dengar sekarang ni, saya cuma nak cakap rindulah kat korang. Kan? Semoga korang semua sihat selalu walau apapun cabaran-cabaran yang akan mendatang atau hilang dengan sabar. Apapun untuk Ain, selamat bertugas dan teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM. Malam bunga-bunga cinta.
0: Ya, malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Terima kasih Amar dari Kota Belud, Sabah. Dah pun berkongsi kenangan yang paling dirindui ialah kenangan zaman sekolah kan, bersama dengan rakan-rakan. Okey, ini Ain kira perkongsian yang terakhir lah sempat Ain bacakan untuk edisi hari ini, Malam Bunga-Bunga Cinta. Kita ada kiriman daripada Cik Samsuri dari Putrajaya. Katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua sahabat-sahabat Melaka FM yang mendengarkan Melaka FM malam ini. Jadi saya nak kongsikan sedikit perkongsian lah. Kalau diberikan peluang untuk kembalikan semula pada kenangan yang lalu, saya pilih momen saat saya bersama dengan arwah mak saya. Jadi satu kenangan yang saya tak boleh lupakan adalah di mana arwah mak datang dari rumah di Peringgit ke sekolah asrama saya lah di Munshi Abdullah. Dan yang paling saya terkejut, mak saya datang naik basikal seorang diri. Dan apa yang merisaukan saya adalah keselamatan mak saya time tu. Macam mana mak boleh sampai dari Peringgit ke sekolah saya melalui batu berendam dengan menaiki basikal saja. Jadi mak saya kata dia rindu dekat saya. Jadi mak bawakan masakan kegemaran saya, iaitu asam pedas ikan tenggiri dan sayur kacang. Jadi kalau kita fikirkan balik, itulah kasih sayang mak dengan anaknya. Kasih sayang mak pada anak ni mengatasi segala-galanya. Dan memang betul lah apa yang orang katakan anak lelaki memang rapat dengan mak kan. Dan sekarang ni arwah mak dah pun kembali ke rahmatullah. 15 tahun dah. Jadi tiada lagi lah kata-kata semangat dan doa daripada mak untuk Alung lagi. Al-Fatihah untuk arwah mak, rindu yang tiada penghujung. Dan malam ni katanya nak request lagu daripada Aris Ariwatan, 1, 2, 3, 4. Okey, insyaAllah untuk jam yang terakhir ni. Pastinya Ain dah pun berada di punca tugasan dah kan. Kejap lagi Ain belanja Cik Syamsuri lagu yang diminta, okey. Apapun Ain nak ucapkan terima kasih juga tau untuk semua yang sudi berkongsi cerita dekat Wasabi Melaka FM ni. Ain hargai segala apa yang anda kongsikan dalam malam bunga-bunga cinta ni. Apapun yang kita lalui, setiap kenangan, setiap kisah tu pasti ada pengajarannya. Jadi selagi mana ada orang yang sayang diri kita. Lagi-lagi kalau kita masih ada lagi mak ayah, adik-beradik, sahabat yang sentiasa bersama dengan kita, hargailah mereka apa adanya, okey? Jadi 11.47 minit malam, Aing kira setakat ini sahaja perkongsian yang sempat Aing bacakan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua, okey? Dan pastinya untuk hari esok, anda akan bertemankan rakan setugas Aing, DJ Lia akan terus ke udara menemani anda. Okey, 6 pagi sehingga 12.30 hari. Dan pastinya esok jangan lupa kita ada Yok Dong Ngaber bersama dengan gabungan 3 negeri, Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Dan pastinya 12.30 hari sehingga 6 petang, Aing akan terus ke udara menemani anda. Dan juga 6 petang sehingga 12.30 malam, DJ Faz akan terus ke udara menemani anda. Edisi 5 September 2026. Dan pastinya esok jangan lupa juga, kita ada sesuatu yang menarik ingin dikongsikan bersama dengan anda. Yang mana esok 6 finalis akan berentap dalam uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Selatan. Okey, pukul 10 pagi. Jadi anda boleh tengok dekat live TikTok Melaka FM esok pagi. Pastikan kita bersama-sama memberikan sokongan padu kepada 6 finalis Bintang Piramli, iaitu Hasrizal, Khairul Izzuan, Wahidul Zaman, P. Arwan, Skairi dan juga Faizal. 6 bintang, 3 negeri yang bakal berentak mempersembahkan bakat terbaik masing-masing esok. Tapi dekat penghujungnya nanti, hanya satu je nama yang akan dinobatkan sebagai pemenang Bintang Piramli 2026 Zon Selatan. Agak-agak siapa yang bakal menyerlah dan melangkah membawa nama Zon Selatan ke kemuncak Bintang Piramli 2026 dekat Sarawak nanti. Jadi kalau kita nak tahu, kena tonton live TikTok Melaki FM esok pukul 10 pagi. Kita tapping-tapping kasih padu untuk finalis-finalis kita, okey? Baik, setakat ini saja Aing menemani anda. Terima kasih sekali lagi untuk yang mendengarkan kami di 102.3 di RTM Klik dan juga untuk semua yang ada dekat TikTok. Aing ucapkan terima kasih dan juga selamat malam. Apapun, semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Okay? Jadi sebagai yang terakhir ni, Aing belanja lagu permintaan daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya tadi. Nak dengarkan lagu nyanyian Aris Ariwatan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bye-bye, jaga diri.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau janjikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya yang memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor, yang belum dapat rawatan tolonglah ya. Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869. Di Gedisa Antiro Dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak, ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa, tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Itu sangat, keadaannya bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Dan perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun bukan sekatan penuh lah, sebagaimana keadaan COVID dulu kan. Macam pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadilina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita, ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan, walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup, untuk terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, nanti kita terus teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi melalui Nasional.

Kumpulan Search dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa saja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru, kita bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara juga. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras merbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi merbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk, melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Carey dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Bolsen, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusuf, Zaini Stoner, kita ada siapa lagi, Ita Rozaya, Wan Hafizi, dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Mal Sun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86, siapa lagi, Nazri hadir dari Sandakan, terima kasih Nazri, Pok Ia Concode juga terus bersama-sama, Aid Zamani, salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati. Tinggi, tinggi.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Senapang Batang membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Keberhantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia insya-Allah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun Iktiraf. Jadi kita Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khazir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Nah, jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah kepada pembayar-pembayar zakat. Yang dah bayar zakat tu, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okay, Razak, selamat pagi Razak. Dapat SB pam-pam-pam. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83 Kera Melati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Rizah, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah. Kita ada Wawa je, mantap. Selipo Jepun, Jok Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu. Hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru. Cinta sesama manusia ini tentunya, kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga dan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di National FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

dengarkan suara Lata Mangeshkar bersama dengan Udit Narayan. Nama si lagunya Medi Lagang Kira Kena. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asal Negeri Burung Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Pada waktu ini, selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya ya. Sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu. Biar lambat, asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang, kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ungga Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi ya di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi, siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, JNJR, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pinang, Ita Cap dari Ipoh, Fikri 92, Sazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Jo Jambul, Tega Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tubing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusan Yusof. Terlalu Intan hadir laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan tipi-tipi lainnya eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi bujuk katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis, tak imbau kenangan manis tak apa. Sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul, supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY, Datuk Zia Nazin, ataupun Tok G lah kita panggil eh? Sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip. Saya Alip sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ke-7 dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Dan Menterinya Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ke-7 penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni 2 hari sebelum menjalannya penutupan maknanya Maha sampai 6 September. Jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki 2 hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun. Ada 10%, 20%. Tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita, produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Virginia Vanessa, Virginia Vanessa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Nah, kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada Iti 90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Ifa, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraidah 78. Ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Tertidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Kita mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Merusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Zuman Samudra. Merusi lagunya sudah takdirnya begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Kumpulan Teja bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan dekat, sekarang ni dah jarang lah, sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah.

gotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia. Telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti itu kan, kehadapan kekasihku yang dirindui, dicintai. Macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti. Ya, di sini pasti. Saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mali sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PPD, iaitu PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng Buruhan tu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Bokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju eh. Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja yang bekerja. Macam Pakar Biru, Kak Ai, Azila MTJ, Puteri Nora, Kaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak. Ayada Hayati, Hazli Zabaha, Ina, Bahari Gasari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah eh, peniaga-peniaga burger. Kita hari ni lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ni, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ni mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT. Itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zayan.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

baru nak layan di game buruh hantu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya di semua tempat. Tak kira lah di bandar, di dua bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Syaz katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil lain-lain lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Firamad, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yong Le, Wagina, Brother Sam DZ, dan juga ada Norjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Fira 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, Purnama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi. Okey, harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zaya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bucu katil. Boleh ya, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, kita anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau, dia tak percaya dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad menerusi lagu ciptaan Manan Ngah dan juga lirik Dato' Afsah Hassan. Di dalam sepi itu, ini lagu tahun 1989 menutup tirai kongsi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Asana Geng Berhantu. Semua okey, geng-geng berhantu yang tak tidur lagi pun semua okey lagi. Semuanya masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baik, gitar semula. Bukan saja makanan ke minuman pandu lalu kan. Gitar semula pun juga boleh pandu lalu tau. Dan pusat gitar semula pandu lalu ataupun kita singkatannya DTRC diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan gitar semula seperti kertas, plastik, tin aluminium dan juga kaca dengan lebih cepat dan juga teratur. Jadi menerusi amalan pengasingan sisa di punca serta penghantaran bahan gitar semula ke DTRC, kita dapat mengurangkan sekurang-kurangnya jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelurusan, memelihara alam sekitar dan juga mengoptimumkan penggunaan sumber secara lestari. Jadi luangkanlah sedikit masa kita pada hujung minggu ni untuk mengasingkan bahan kita semula di rumah, hantar ke DTRC yang berhampiran dengan anda. Dan setiap bahan yang dihantar ke DTRC bukan sekadar mengurangkan sisa, malah menjadi sumbangan bermakna ke arah persekitaran yang lebih bersih, hijau dan juga mampan. Ingat McDonald's je ke? KFC ke? Ataupun makanan-makanan yang boleh pandu lalu? Tak ada. Kita semula pun boleh pandu lalu. Senang je zaman sekarang ni. Jadi sama-sama kita jaga alam sekitar kita, peliharalah alam sekitar kita. Di ujung-ujung minggu ni, kalau tak ke mana-mana kan, kita ajak jiran-jiran kita, kawan-kawan kita di sekitar perumahan kita, kita bersihkan kawasan rumah kita kan. Mana tahu ada air yang bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes ni boleh membiak dengan cepat tau. Dan kena ingat, Aedes juga boleh membunuh. Bukan saja gajah lah, takut singa, takut harimau. Tapi kita rupanya kita terlupa, nyamuk yang sekecil-kecil itu pun juga boleh membunuh, membawa penyakit Aedes, membawa demam denggi. Yang juga boleh membunuh kita. Yong Iza, selamat pagi Yong Iza. Kita ada siapa lagi? Manda Izan, Norina Ina, Cinta Hati, Cik Ia, Habizal Ahmad, Isa, Acu Niza, Hamidah, Zainal, Mona Rahim, Mail, Mark John, Ina 1075, Ija, Masbah, Wan Iwan juga turut hadir. Mantap semua. Hadir jangan lupa ya, hadir dengan tepi-tepi light-nya. Kasih padu hari ini. Henry Hen, abang tipe kucing Sarawak juga turut bersama-sama. Kasih horn satu kali, Henry Hen, arah 77. Alhamdulillah ramai bersama-sama dengan saya. Jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sanjeev Darshan, lirik oleh Javed Akhtar, Udit Narayan dan juga Al-Kayani. Hamaradil Apke Pasahir.

Osman, lagu dari Arif. Dengan satu rasa cinta membawa kita ke 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pemandu-pemandu semalaysia, pemandu-pemandu yang ikut peraturan jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak ikut tu, nanti pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Dia ingat pihak berkuasa ni tidur agaknya. Pihak berkuasa 24 jam sentiasa mengawasi semua pemandu-pemandu semalaysia. Betul. Tahu-tahu sampai je surat saman. Sekarang tak payah. Kata orang tu nak buat sekatan jalan raya lagi kan. Dari dalam kereta kita dah tahu dah. Dari dalam kereta peronda dah tahu dah. Kereta tu cukai jalan hidup ke tidak. Betul. Anda memandu laju ke tidak. Tahu-tahu sampai je surat saman kan. Jadi pemandu-pemandu yang ikut peraturan, syabas dan juga tahniah untuk anda. Terima kasih kerana ikut peraturan jalan raya. Yang dah sampai destinasi tu, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ramai lagi yang belum sampai destinasi, terutamanya mereka yang bekerja mencari rezeki atas jalanan, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Masih lagi belum sampai. Baik, kita dah memasuki bulan September tau. Jadi kurang lebih sebulan lagi untuk kita mengetahui belanjawan untuk tahun 2027. Mungkin pada waktu ini juga ramai yang telah pun memberikan cadangan dan apa saja cadangannya kepada pihak berkuasa, pihak kementerian untuk menambah baik belanjawan 2027 kan. Kita juga mengharapkanlah, ataupun Persatuan Nelayan Semalaysia sebenarnya mengharapkan juga kerajaan terus mengekalkan subsidi bahan api pada belanjawan 2027 bagi meringankan beban golongan itu susulan peningkatan kos operasi menangkap hasil laut. Subsidi minyaklah menjadi antara bantuan terpenting kerana kos bahan api menyumbang sebahagian besar kepada pembelanjaan operasi bagi nelayan kelas A, B dan juga C. Pengekalan subsidi petrol dan juga diesel juga boleh membolehkan nelayan meneruskan aktiviti menangkap hasil laut bagi membekalkan sumber protein kepada masyarakat. Yo, betul. Kalau lah tak ada subsidi kan, jadi kos operasi menangkap ikan ataupun menangkap hasil laut tu meningkat tinggi, yang kesannya kepada pengguna juga. Yang kesannya kepada pengguna, memang kita akan beli ikan, sotong, udang dengan harga yang jauh lebih mahal nanti. Dan kita juga mengharapkanlah subsidi untuk nelayan dapat diteruskan. Kita juga mengharapkan belanjawan untuk tahun 2027 akan menjadi lebih baik. Ramai rakyat Malaysia, terutamanya kadang-kadang bila saya bertanya dengan rakyat Malaysia, kita duduk berbual bersama-sama dengan kawan-kawan kan, apa harapan mereka mengenai belanjawan 2027, dan mereka mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk membantu golongan, terutamanya golongan yang lebih memerlukan, B40, golongan fakir miskin dan sebagainya. Okey, geng-geng Burhan tu, semua okey. Opa Akil, Akil, Jamila Ahmad, Rinova, Abang As, Lutz Corner, Siti Khadija, Dila Kasudah Buruk, Bunga Larangan, MZ777, Muhammad Fikri, Yang Muhammad, Rina Jo, Ayatisan, Pak Tam, Ombak Rindu. Terima kasih. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi tapi bucu katil? Ramai yang nak menangis tapi bucu katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu komposernya Jawa Suki, Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama.

lagu Sampai Hati. Maka berakhirlah menangis tapi bujuk katil. Sebab kita dah memasuki jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, pagi ini kita jadilah seperti angin, boleh tak? Kenapa jadi seperti angin? Kenapa? Walaupun angin tu tak terlihat, namun sentiasa menyejukkan tau. Oh betul. Jadi seperti cahaya, walau tak tersentuh, namun sentiasa menerangi. Dalam persahabatan pun macam tu juga. Jadilah sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama, namun terus menjaga hati. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM, terus menyokong Nasional Game Burhantu, terutamanya bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, manakala Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor pula 5.52 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa di awal pagi ini, kita doakan sama-sama, doakan sama-sama segala ibadah kita, segala kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kemerdekaan dan juga Syukur, bahagian yang terakhir. Ya, sama-sama kita layan ataupun sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Yuyu katanya salam subuh. Oh, ada ya, baru yang kata orang tu melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada, baru bangun terjaga ni bang, mentang-mentang anak tak sekolah kan. Tapi betul lah, bila anak tak sekolah ni, ramai suri rumah tangga dapatlah bangun lewat sikit. Betul. Kalau tidak waktu-waktu begini, 4.30 pagi dah bangun, pukul 4 pagi dah bangun, bangun-bangun terus termenung nak buat sarapan apa pagi ni. Kalau time anak-anak sekolah kan, semalam dah buat jemput-jemput, hari tu dah buat lemping, nasi lemak pun dah buat, apa lagi nak buat, mihun goreng lah kan. Jadi lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya harapkan dapat juga menghiburkan anda di jam yang terakhir ini. Dan saya mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu dan diri JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi sama-sama kita layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

tidak baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan. Di tempat kerja, apa yang perlu kita sama-sama usahakan termasuk saya, jangan ambil rasuah, jangan ponteng dan jangan culas dalam pekerjaan yang kita diberikan taklifat. Kerjalah dengan penuh amanah. Itu jihad dalam kita mendapatkan rezeki yang halal serta memberikan kemakmuran kepada negara yang kita cintai ini. Perbuatan-perbuatan yang keji seumpama tadi, rasuah, semak Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya finnar, dalam neraka, Nabi sebut. Kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Sebaliknya, kita melaksanakan tugas tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Sebab rezeki yang kita bawa balik itulah yang kita berikan kepada isteri dan anak-anak kita, pada ibu dan ayah kita. Keberkatan yang ada pada rezeki kita akan membawa keberkatan dalam keluarga kita. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Maka bila mana semua umat Islam baik, akan terbentuklah semula khilafah Islamiah yang kita semua impikan agar dikembalikan semula nanti. Akan dapat dikembalikan kelak. Yang kedua, syukur dengan perbuatan ialah dalam masyarakat kita. Kita menziarahi jiran kita, mereka yang sakit, mereka yang ditimpa dengan musibah. Ada mungkin di antara kita yang diuji dengan banjir dan seumpamanya, rumahnya terbakar. Maka di situlah tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini. Malah kita menghormati kaum lain, mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Tetapi masing-masing saling hormat menghormati dan tidak menimbulkan krisis perkauman dan seumpamanya, tidak. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan ialah melalui dalam keluarga kita. Caranya bagaimana kita mendidik anak-anak, ajarkan kepada anak kita, selain kita ini merupakan anak Malaysia, aku juga merupakan anak seorang Islam, seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Sebab seorang Muslim, dia akan memberikan kebaikan bukan setakat sesama Muslim, malah kepada sesiapa yang ada di sekeliling dia. Hatta yang bukan Islam, hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan pun mendapat manfaat. Sebab seorang Muslim itu, mereka tidak akan dianiaya dengan tangannya, dengan perbuatannya, tidak. Sebaliknya, semua akan mendapat manfaat dan mendapatkan kebaikan daripadanya. Asasnya ialah kemerdekaan tanpa akhlak, negara akan hancur dari dalam. Maka di sinilah kita nak membentuk generasi yang berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang perlu kita ambil perhatian? Sekiranya kita kufur di atas nikmat ini, apa yang akan bakal dilalui dan bakal berlaku? Yang pertama ialah berlakunya pecah belah dalam masyarakat. Terkadang ada yang sibuk bermain isu 3R, raja, agama dan kaum, sedangkan penjajah dahulu menggunakan taktik pecah dan perintah. Mereka menguasai dan mereka cuba menguasai segala-galanya, sehinggakan terduduk kita di tanah air kita yang kita cintai ini. Maka elakkan perpecahan, saling kembalikan kepada penyatuan, cari titik persamaan, kurangkan jurang perbezaan. InsyaAllah kita akan tidak berlaku pecah belah. Yang kedua, elakkan daripada maksiat terus berleluasa. Negara yang merdeka, bukan sahaja negara itu merdeka, dia selamat daripada anasi-anasi yang merosakkan judi, arak, yang semua itu merosakkan, seharusnya telah berjaya dikawal. Dan anak muda hari ini juga kena selamat daripada anasi-anasi vape, dadah dan seumpamanya, kerana itu juga merupakan jarum-jarum daripada musuh-musuh Islam juga hakikatnya. Mereka nak merosakkan umat Islam. Dan yang ketiga ialah kita doa agar naiknya pemimpin dan rakyat yang benar-benar bertanggungjawab dan tidak khianat dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Elakkan salah guna kuasa, tidak mengambil rasuah,
dan jangan kita mengkhianati pejuang-pejuang tanah air yang mereka telah gugur sebelum kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan bukan sekali dunia, sehinggalah di akhirat sana. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

Lukis dengan Kita Akan Dijemput. Ya, satu masa kita akan dijemput pulang. Betul. Cuma bila, tarikhnya, tempat di mana, kita tak tahu lagi kan bagaimana nasib kita. Tapi kita mengharapkan pengakhiran yang cukup-cukup baik untuk kita sebenarnya. Kita dilahirkan, kedua tangan kita kosong. Ketika kita dijemput pulang juga, kedua tangan kita juga kosong. Datang dan pergi, kita tidak membawa apa-apa. Maka janganlah sombong kerana kaya. Bukan kita semua hanyalah tetamu, dan semua milik kita hanyalah pinjaman. Datang ditemani dengan tangis, pergi juga ditemani dengan tangis. Jadi tetap rendah hati dalam keadaan apa pun, dan selalu juga berbuat baik selagi kita hidup. 5.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda geng-geng berhantu dan juga pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, 20 minit lagi saja masa yang saya ada untuk sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti saya serahkan Nasional hujung minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk 6 jam berikutnya. Bertemankan dengan siapa? Kalau nak tahu, terus dengarkan Nasional FM. Juga seperti biasa, pukul 6 pagi saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Kerana rakan-rakan saya juga telah pun bersiap sedia di seluruh negara untuk mengambil alih siaran, untuk bersiaran bersama dengan anda. Walau ke mana juga anda berada, pastikan RTM sentiasa bersama-sama dengan kita ya, bersama-sama dengan anda. Sebab kami memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Saya juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM, insyaAllah. Ya, betul, bermulanya di RTM. Kami sudah pun 80 tahun berada di penyiaran tanah air. Kami memahami kehendak anda semua, hiburan-hiburan yang macam mana yang anda mahukan setiap hari, setiap masa, setiap jam. Jadi terus layan, terus dengarkan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang. Ya, walaupun kita dah menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun, tetapi kita juga masih ada lagi hari yang sangat-sangat penting. Hari apa dia? Hari Malaysia 2026 yang akan disambut peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita kibarkan terus jalur gemilang maruah kita, maruah negara kita. Kita kibarkan. Sebelum saya mengakhiri Nasional Game Berhantu, sedikit kata-kata untuk anda semualah, dan untuk kita semua sebenarnya, untuk saya juga. Saya suka kongsikan kata-kata untuk saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan kita mengejar hidup senang, tetapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Ajar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu begitu besar. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا Tuhan kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam berpada pada juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 5 September 2026, hari Sabtu bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazilana Rashid DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu MFM. Hari ini hari Sabtu, 6 pagi hingga 12.30 hari. Selama 6 jam Lia akan temankan anda dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka. Telah pun masuk pada pukul 5.58 minit pagi tadi. Dan sekejap lagi kita akan ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Al-Ankabut ayat 50 hingga 69. Dan seterusnya untuk rancangan Permata Hati bertajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah SAW. Juga di jam berikut pada pukul 6.50 minit pagi pula, untuk kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Langkah Mengatasi Cabaran. Dan tepat pukul 7 kita akan ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur untuk kita dengarkan berita nasional. Dan hari ini pelbagai pengisian dia akan kongsikan dengan anda dan macam-macam juga aktiviti di Melaka hari ini yang mana pukul 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama dalam YDB Yok Dengar Ba. Kemudian hari ini kita ada Binta P. Ramli, dan di Melaka juga kita ada Karnival Anak Muda. Sekejap lagi lah dia akan kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa.

0: Lembaga FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ

0: Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat-mukjizat daripada Tuhannya? Jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya urusan menurunkan mukjizat-mukjizat itu adalah bagi Allah. Aku hanyalah seorang rasul pemberi peringatan yang jelas.
1: Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun.
0: Tidakkah cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat dan peringatan orang yang beriman.
1: Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladhina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Dia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Mereka akan percaya kepada perkara yang salah, iaitu syirik dan ingkar kepada Allah. Mereka itulah orang yang rugi.

0: وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: Mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab. Jika tidak kerana adanya tempoh yang telah ditetapkan, tentulah azab itu akan datang menimpa mereka. Sesungguhnya azab itu tetap akan datang menimpa mereka secara mengejut, sedangkan mereka tidak menyedarinya.
0: Yasta'jilunaka bil'azab, wa inna jahannama lamuhithatun bil kafirin.
1: Mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab itu, padahal sesungguhnya neraka jahannam tetap akan meliputi orang yang kafir.
0: Yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun.
1: Pada hari azab itu menyelubungi mereka dari sebelah atas dan bawah kaki mereka. Malaikat yang melakukannya akan berkata kepada mereka, rasakanlah balasan apa yang kamu telah lakukan.
0: Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun.
1: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas, maka ikhlaskanlah ibadat kamu kepadaku.
0: Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilayna turja'un.
1: Setiap diri akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين.
1: Orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan tempatkan mereka di dalam mahligai-mahligai syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan yang paling baik bagi orang yang beramal soleh.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Iaitu mereka yang bersabar dan bertawakal sepenuhnya kepada Tuhan mereka.
0: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ.
1: Sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta memudahkan matahari dan bulan? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka tergamak berpaling?
0: Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim.
1: Allah memudahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki itu baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui setiap sesuatu.
0: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menurunkan hujan daripada langit lalu menghidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi selepas matinya? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, Alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Bahkan kebanyakan mereka tidak memikirkan hakikat tauhid dan pengertian syirik.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui.

0: yushrikun.
1: Dalam pada itu, apabila mereka menaiki bahtera, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepada agamanya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka naik ke darat, mereka syirik kepadanya.
0: Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun.
1: Biarlah mereka mengkufuri nikmat yang kami kurniakan kepada mereka dan hanya bersukaria di dunia. Maka nanti mereka akan mengetahui akibat buruk terhadap apa yang mereka lakukan.
0: Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ.
1: Tidakkah mereka memerhatikan bahawa kami telah menjadikan Mekah tanah suci yang dihormati lagi aman, sedangkan orang ramai yang tinggal di sekeliling mereka sentiasa diculik untuk ditawan atau dibunuh. Maka patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah dan kufur dengan nikmat Allah?

0: أليس في جهنم مثوى للكافرين.
1: Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran setelah kebenaran itu sampai kepadanya. Bukankah di dalam neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang yang kafir?

0: إن الله لمع المحسنين.
1: Orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Magafam 102.3.

0: Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Solat subuh sebagai pembuka hari, solat asyak sebagai penutup hari. Maka dibuka di masjid pada hari-hari kita dan ditutup sebelum kita tidur juga di masjid. Tauba, berbahagialah orang yang mendatangi masjid pada dua waktu ini. Dan apa yang saya sebutkan ini bukan benda omongan kosong saja nak bagi penuh masa tuan-tuan, tidak. Tetapi apa yang kita sebut ini ada sandarannya. Bahkan Nabi SAW pernah memuji para sahabat yang menjaga dua waktu solat ini. Dan dua waktu solat ini dipanggil dengan panggilan Al-Atamah. Apa dia Al-Atamah? Al-Atamah adalah solat ketika gelap. Solat ketika gelap ini yang pertama adalah pada waktu subuh dan yang keduanya adalah ketika waktu asyak, dipanggil dengan Al-Atamah. Apa kata Nabi SAW tentang Al-Atamah ini? Lau ya'lamun nas ma fil atamati, kalau manusia mengetahui apa yang ada pada Al-Atamah, la atauhu walau kana habwan, nescaya kalian sanggup mendatangi kegelapan ini walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkak pun kita akan sanggup mai kalau kita tahu apa yang ada pada subuh berjemaah dan apa yang ada pada asyak berjemaah. Sebab tu ada sahabat-sahabat kita pernah buat, masjid MITC ni pun pernah buat subuh macam Jumaat, sampai kena buat kempen. Mereka para sahabat tidak perlu sebarang kempen. Apa yang kempen mereka ni, sunnah itu memadai. Apa saja yang Nabi bagi dan Nabi sampaikan pada mereka, wa ma atakumur rasulu faqudhu, apa yang Nabi bawa semua depa ambil. Bahkan juga mereka ikut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu sayang dekat aku, maka hendaklah kamu ikut. Kamu sayang dekat Allah, ikut aku, kalian akan dikasihi oleh Allah. Para sahabat, mereka tak tinggal dua waktu solat ini. Pasal apa dua waktu solat ini? Solat ketika gelap ni, solat ini dipanggil solat pembeza. Solat subuh dan solat asyak, solat pembeza di antara orang yang beriman dan juga orang yang orang munafik. Karena orang munafik, mereka akan jadi berat untuk nak datang masjid ketika subuh dan juga ketika asyak. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Orang beriman dia boleh. Sehingga solat ini dinamakan dengan solat as-siqal. Solat as-siqal. Kenapa as-siqal? Solat yang amat berat melainkan pada orang yang beriman. Apalagi kehebatan yang ada pada waktu subuh dan yang ada pada waktu asyak ini. Antara kehebatannya adalah hadis yang Nabi SAW sebut. Apa kata baginda SAW? Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan kaki di dalam gelap dengan cahaya yang terang benderang yang akan diberikan Allah kepada mereka di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, dapat cahaya. Dapat cahaya ni bukan cerita main-main.

0: Benda yang menjadikan cerah akhirat kita. Hanya menjadikan daripada asbab orang yang melazimi subuh dan juga asyak. Maka kita jadikan hidup kita dimulakan dengan subuh berjemaah waktu pagi di masjid. Dan kita akhiri juga dengan masjid. Dan begitulah apa yang Nabi SAW buat. So, poin ni, hak kita nak cerita ni apa? Cerita selepas waktu asyak, Nabi keluar, Nabi tetap datang balik ke masjid. Pasal apa? Karena nak tutup harinya dengan hadir ke masjid. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, apabila Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka baginda memberi salam dengan suara yang perlahan. Nampak? Tuan-tuan, siapa yang masuk masjid bagi salam? Jarang orang masuk masjid bagi salam. Tetapi Nabi SAW, baginda masuk ke masjid, dia memberi salam kepada orang yang berada di dalam masjid, tetapi dia tidak memberi salam dengan salam yang kuat. Bahkan dia memberi salam dengan salam yang amat perlahan. Kira-kira orang yang berada berdekatan, yang masih belum tidur akan terdengar. Adapun yang lena takkan dengar. Yang dah lena takkan dengar. Baik, apa yang berlaku pada waktu tersebut? Nabi bagi salam pelan saja. Sehingga orang yang tertidur, dia tidak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Baik, dia kata lagi, boleh jadi ketika itu ada golongan fakir miskin tidur kat dalam masjid. Justru Nabi SAW tak nak ganggu tidur mereka. Tuan-tuan, yang kata Nabi kita ni, dia tengok ada orang tidur dalam masjid, dia tak pi halau orang yang sedang tidur dalam masjid. Bahkan dia bagi salam perlahan saja kerana tak nak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Asal lagi kita buat kupasan, kita baca dulu. Dan kata pengarang, duka citanya kita pada zaman ini suasana sudah pun terbalik. Terbaliknya suasana kita pada hari ini, masjid kita tidaklah jadi open masjid. Masjid kita tak jadi open masjid, tapi masjid kita jadi close masjid. Pasal apa masjid kita tak jadi open masjid ni? Kerana tak sebagaimana zaman dahulu yang jadikan masjid sebagai tempat yang terbuka ni. Bahkan ada masjid yang terus dikunci selesai daripada solat Isyak. Dan kita tahu dikunci ni ada maslahah dia. Kalau tak kunci, jangan kata tabung masjid, sekali dengan mimbar pun dia bangkat buat lari. Yang kata orang kita ni, bukan boleh kira, bukan. Jadi ada masalah kita kunci. Tapi walaupun ada masalah, di sana perlu ada beberapa benda yang patut kita buat dan semua masjid perlu buat. Sebab itulah dikatakan cadangan yang diberikan di dalam buku ni, dia kata, bagi setiap masjid, sediakanlah ruang untuk orang berteduh. Masjid ni buatlah. Yang pertama, tempat motor, basikal, orang-orang yang datang dalam perjalanan. Kalau hujan, dia boleh berteduh sekejap dekat bawah bumbung. Buatlah wakaf. Alhamdulillah, masjid MITC ada wakafnya. Tapi tak cukup, buh banyak sikit. Masalahnya orang kita buh wakaf banyak-banyak, dia pergi buat tempat berkelah pula. Bukan? Tapi tak kisahlah. Yang penting kita nak jadikan manusia ni rapat dan dekat dengan masjid. Baik. Apa dia buat? Dia kata, bahkan boleh jadi ada orang miskin yang tiada tempat tinggal, mereka boleh tinggal sementara waktu di masjid. Ataupun siapa-siapa yang nak beriktikaf, sekurang-kurangnya ada ruang. Nah, sebab itu, sebahagian daripada masjid-masjid yang cakna dalam bab ini, mereka meninggalkan sebilangan kecil ruang. Ya, ataupun kita namakan beranda kot tak. Nah, dia buat macam bentuk beranda ni. Apa tujuannya? Tujuannya supaya ada orang dia boleh tumpang duduk sekejap, menghilangkan penat lelah. Dia bolehkan duduk sekejap di situ. Bahkan di zaman Nabi SAW, masjid dijadikan sebagai tempat berkumpul, bahkan lebih lagi daripada itu. Buatlah satu ruang yang selesa, bukan sekadar ala kadar. Sebagaimana sebahagian masjid ni dalam keadaan tak jaga kebersihan, sekurang-kurangnya kita buat satu ruang yang orang boleh berteduh daripada panas dan juga hujan. Maka santuni setiap orang yang datang ke masjid dan jangan dihalau orang yang berada di dalam masjid. Jangan halau. Kerana di zaman Nabi SAW, tidak ada orang yang pernah dihalau daripada masjid. Bahkan mereka boleh tidur di masjid pada waktu tersebut. Baik, cumanya kita nak tahulah. So kita nak tahu, apa yang kita nak tahu, apa hukum sebenarnya orang tidur di masjid? Apa hukum duduk melepak dekat masjid? Apa hukum kita masuk dalam masjid, kita berbaring sekejap? Baik, maka saya bawakan di sana ada bab berkaitan tentang hukum tidur di masjid. Tertidur cerita lain. Ni cerita dia memang main masjid pasal dia nak tidur. Apa dia kata? Hukum asal bagi orang yang tidur di masjid asalnya adalah harus. Dan ulama membenarkan untuk tidur di masjid. Kenapa? Kerana di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan keharusan. Dalil yang pertama iaitu Nabi SAW membenarkan para sahabat tidur di masjid berdalilkan dengan hadis yang diriqatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi SAW? Kana ibnu Umar yanamu fi masjidi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa syabun a'dzab la ahlalah. Kata Ibnu Umar, iaitu dia pernah tidur di masjid Nabi SAW ketika beliau masih lagi muda dan belum berkahwin. So orang bujang boleh tidur masjid. Orang bujang boleh tidur masjid. Muslim bujang lagi? Tak bujang dah. Bujang tua tak boleh. Ini cerita orang yang belum berkahwin, dibenarkan mereka tidur di masjid atas maslahah yang tertentu. Pasal apa agak-agak Abdullah Ibn Umar ni dia tidur kat masjid? Pasal dia adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Supaya dia sentiasa nak berdamping dengan Nabi SAW. So tak ada masalah. Maka hadis ini menjadi dalil keharusan tidur di masjid. Iaitu dan tidaklah tidur di masjid merupakan sesuatu benda yang haram. Satu. Baik, yang kedua, ada tak orang yang lain yang tidur di masjid? Ada. Di masjid Nabi SAW terdapatnya satu kumpulan yang dipanggil dengan Ashabus Suffah. Siapa dia Ashabus Suffah ini? Iaitu para sahabat yang tinggal di dalam masjid Nabi SAW kerana mereka adalah orang yang teramat susah, orang miskin. Kenapa dipanggil Suffah? Kerana pakaian yang mereka pakai daripada kain. Kain saja ada, baju tak ada. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara Ashabus Suffah. Di antaranya Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu an, di antara Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ni sahabat. Nak tahu tempat mereka dekat mana? Kalau zaman dahulu, siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, ada satu ruang yang tinggi sedikit. Dibuat ruang tersebut lebih tinggi daripada lantai yang lain. Di situlah tempat Ahli Suffah berada pada waktu tersebut. Adapun ruang yang lain, mereka jadikan ruang solat. Berapa jumlah mereka ni? Ada yang mengatakan jumlah mereka sekitar 70 orang pada waktu tersebut. Jumlah mereka sekitar 70 orang berdalilkan dengan hadis. Iaitu satu hadis yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an dia pernah sebut. Apa kata Abu Hurairah? Ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Aku pernah melihat ada 70 orang ahli suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida. Yang mana tidak ada seorang pun daripada mereka yang ada baju. Miskinnya mereka pada waktu tersebut, mereka hanya memakai kain daripada paras pinggang sampai ke paras bawah daripada lutut tanpa berbaju kerana mereka orang yang teramat susah. Kat mana tempat dia orang duduk? Mereka duduk di dalam ruang Masjid An-Nabawi. Baik. Dan ada satu hadis yang lain yang menceritakan mereka tinggal dalam masjid dan tidur di sana dalam keadaan yang macam tu. Dan hadis ini menunjukkan dalil boleh tidur di masjid dan boleh bermalam di masjid. Tak ada apa masalah. Baik. Next, yang ketiga. Ini kita nak sebut dalil ni. Dalil yang ketiga yang menunjukkan boleh ke tak boleh. Nabi SAW satu hari dia datang ke rumah Fatimah. Nabi pergi rumah Fatimah. Kemudian dia carilah Ali. Ali mana Ali? Ali. When Ali? Aina Ali? Aina Ali? Di mana Ali ni? Aku cari dia. Baik. Kemudian Nabi tanya lagi. Aina ibnu ammik? Mana anak pakcik engkau? Nampak penggunaan istilah yang Nabi SAW guna ni? Kenapa? Kerana Ali ini adalah anak kepada Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi. Jadi Nabi kata, mana anak pakcik engkau ni? Dia gunakan satu panggilan yang lain. Contoh, kita boleh guna panggil orang saudara mara kita dengan satu panggilan yang menandakan keakraban kita. So Nabi SAW, dia tidak hanya sekadar panggil Ali semata-mata. Tapi dia panggil, Aina ibnu ammika, mana anak pakcik aku ni? Ya, so itu panggilan Nabi pada dia. Dan apa jawab Fatimah bila Nabi cari Ali? Fatimah isteri, Ali suami. Fatimah kata, tadi ada pergeseran sedikit. Tadi bergaduh sikit. Aku dengan Ali bergaduh, ya Rasulullah. Akhirnya Ali keluar daripada rumah dan tidur di masjid. Ali dengan Fatimah pernah bergaduh. Akhirnya Ali merajuk, keluar daripada rumah, pergi tidur dekat masjid. Panggil dia dengan panggilan Abu Turab. Baik. So, dalil daripada hadis ini menunjukkan boleh tidur di masjid kerana Ali radhiyallahu an juga pernah tidur di masjid.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar semua? Saya kena percaya yang sedang mendengar Radio Melaka sentiasa ceria-ceria selalu. Tu muka yang ketat, orang kata jangan ketat-ketatkan. Senyum-senyum selalu. Orang kata kurangkan gula dalam manisan ataupun kurangkan gula dalam minuman, tapi banyakkan manisan senyuman yang boleh menggamit memori kita. Wow. Lain macam Ustaz Fazli hari ini mulakan bicara kita dalam segmen Jana Minda hari ini. Sebab hari ini Ustaz nak kongsikan tentang tajuk kita, cara mengatasi cabaran hidup. Sebab orang zaman sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, banyak hari menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Ada

Kalau kita sebagai Muslim, ya, para pendengar sekalian, bila kita hari ini rasa, ya Allah, kau uji aku sebab kau sayang aku, maka tidak akan rasa dalam diri kita untuk give up. Tidak akan rasa dalam diri kita untuk rasa putus asa. Tapi rasa syukur sebab masih lagi Allah hari sayang kita. Cuma dalam kita nak menangani rasa kesyukur itu, tuan dan puan, kena terima seadanya segala kekurangan yang ada dalam diri kita dan perbaiki untuk memastikan diri kita bangkit daripada setiap cabaran yang kita hadapi. Yalah, kadang-kadang contohlah baru-baru ni kita dengar kan, ada orang hari ni gagal dalam rumah tangga, gagal dalam perniagaan, gagal dengan dalam kehidupan. Tapi sesungguhnya bagi saya, tuan

0: agar kejayaan menanti kita bila mana saat yang kita perlukan. Sebab Allah Ta'ala akan berikan kejayaan kepada seorang manusia bila tiba tepat pada waktunya. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan mengenalpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nerma No. 1. JAS Sarawak memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tan Sri Rashid Yusin, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas terdikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Gordon Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xia Yu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwi Sairaj Rankireddy Chiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mag FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Mag FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, 29 geotapak di negeri ini bukan sahaja tawar khazanah geologi, malah sejarah dan warisan Melaka. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka rekod peningkatan 569 kes kebakaran terbuka. Seorang pesara tentera berpangkat Datuk didakwa di Mahkamah Magistrate IKRO. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid DJ Lia temankan anda sampai pukul 12.30 hari nanti. Untuk 6 jam ini, dari pukul 6 pagi tadi sampailah 12.30 hari nanti. Dan hari ini saudara, sebenarnya banyak program ataupun aktiviti di Melaka pada hari ini dan juga di Melaka FM sendiri. Kita bawakan bersama dengan anda iaitu Bintang P. Ramli Zon Selatan, yang mana seorang sahaja pemenang yang akan mewakili Zon Selatan untuk ke peringkat yang seterusnya. Jadi anda boleh tonton persembahan-persembahan daripada 6 peserta yang terdiri daripada peserta dari Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM untuk Zon Selatan lah. Jadi anda boleh saksikan di live TikTok Melaka FM pada pukul 10 pagi nanti, ataupun di page Melaka FM pun ada juga. Anda boleh saksikan pukul 10 pagi hari ini 5 September 2026. Jadi antara peserta yang akan buat persembahan pada hari ini iaitu Hasrizal, Khairul Izwan, Wahidul Zaman, PR Ones, Khairi dan juga Faizal. Jadi keenam-enam mereka ini akan berentap untuk kita cari siapakah yang akan mewakili Zon Selatan untuk ke peringkat yang seterusnya. Dan juga saya akan kongsikan dengan anda lagi antara aktiviti yang menarik di Melaka pada hari ini sekejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

6 finalis Zon Selatan bersedia menghidupkan jiwa P. Ramlee di pentas. Saksikan pertandingan bintang P. Ramlee Zon Selatan bertempat di Auditorium Melaka FM pada 5 September 2026 pukul 10 pagi. Jangan lupa tonton dan berikan sokongan anda menerusi TikTok Live Melaka FM.